RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun, dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent

Braille mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Braille menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Braille menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Braille menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Braille mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Braille menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, kita pagi hari ini masih di tanggap bencana seputar karhutla di Sumatera Selatan ya, dodulur. Yang mana semakin hari ini mudah-mudahan kita berdoa nian bisa mengurangi titik panas di Sumatera Selatan dan juga mengurangi kabut asap. Nah, informasi-informasi mengenai karhutla, dodulur bisa baca di laman kami rri.co.id, dodulur. Nah, di sini juga Satgas Karhutla ini memperkuat mitigasi saat peninjauan Presiden di Sumsel ya, kemarin hari Senin ya. Jadi dulur-dulur juga mungkin sudah tahu ceritanya, di media sosial juga banyak, di YouTube ada juga live-nya, jadi bisa ditonton tentang laporan yang ada. Yang mana di sini juga mudah-mudahan itulah tadi kata Cik Mita, titik panasnya cepat-cepat berkurang karena tolong deh ya, sosok nih napas gitu. Apalagi budak-budak sekolah ini. Kalau dari Kemenkes sendiri sudah mewanti-wanti ya, mewanti-wanti tentang penyakit ISPA. Jadi jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, jadi karena memang kualitas udara di Palembang sendiri di level yang tidak sehat dulur-dulur, di mana juga pemerintah kota sudah membagikan masker secara gratis di beberapa titik kemarin. Jadi kayaknya kita tinggal meneruskan bayi untuk pakai masker dari rumah. Nah, ini kita masih ada di cerita pagi ini. Jadi Cik Mita tunggu nih teleponnya untuk dulur yang nak masuk. Yeah. Yang nak masuk, nelpon Cik Mita pagi ini, cerita ke ada di, apa di sekitar kamu. Yang terus juga apakah sudah hujan atau ke kabutnya masih tebel ya. Pastinya kita cerita ke galau pagi ini. Tapi sebagai salah satu upaya juga kemarin Pemprov ini sudah menggelar sholat istikoh untuk memohon hujan ya. Nah, yang mana kan sudah menyentuh angka 1950 hektar yang terbakar di tengah kondisi kemarau saat ini. Dan masyarakat memang sudah mengupayakan, masyarakat, stakeholder, pemadam kebakaran, pokoknya segala stakeholder itu sudah memperkuat upaya penanganan sekaligus memanjatkan doa untuk minta hujan ini dulur-dulur. Nah, ini salah satu ikhtiar yang dilakukan di Gereja Agung kemarin di hari Selasa. Sholat ini juga dilaksanakan sama-sama masyarakat untuk bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Sumsel segera mendapatkan curah hujan. Di Sumsel kering, di Medan banjir, kalau dulur-dulur juga media sosial ya. Itulah tadi, mudah-mudahan kita bisa terjauh lah dari mara bahaya dan juga jauh dari segala macam bencana. Nah, kita terima dulu telepon pagi ini. Kira-kira ada siapa yang nak laporan dengan Cik Mita ya? Halo, selamat pagi.
1: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Wong Bayung.
0: Oh, Mang siapa ya? Lupa.
1: Lupa apa Lali?
0: Lali, sama.
1: Oh, Mang Putra.
0: Mang Putra eh.
1: Mm-mm. Mama no kabar pagi ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat begoyor kita. Nang Putra cak mano?
1: Kurang sehat.
0: Ngapo?
1: Iya kena itu kebagian asam tadi lah, jadi agak pirak-pirak dikit mah itu kan.
0: Bener, jangan lupa pakai masker.
1: Oh, dalam rumah sih agak ke mama no ada apa-apa lah, pakai itu bae, pakai sarung bae maskernya dalam rumah kan.
0: Iya boleh juga.
1: Jadi aktifnya keluar ke cuma dalam rumah paling depan bae dengar dia masuk lagi.
0: Iya, tapi di sana parah dak kabutnya?
1: Oh, lumayan juga, Cek. Ini juga matahari belum galak keluar nih, tertutup masih.
0: Oh, masih tertutup ya?
1: Iya, galak keluar tuh jam 8, tanggal 9 baru muncul matahari kan? Iya.
0: Gara-gara
1: nih. Itu parah juga di sini kemarin sih, aduh, kalau sekarang 3 hektar juga kebakar.
0: Berapa hektar?
1: Cuma 3 kan, di kebun sawit. Alhamdulillah, selamati kan.
0: Oh iya.
1: Kalau kejadiannya udah tahu kan. Nah, ada anakku ngomong, Pak, kebun di sana itu Pak
0: terbakar.
1: Itu apa namanya kebakaran, tapi alhamdulillah sehat, beres kan.
0: Ya. Cepat ditangani, cepat selesai ya, dia.
1: Untung masyarakat cepat turun tangan galau kan.
0: Saling bantu membantu. Tapi nah, tapi emang Putra yang kemarin pakai PLTS ya?
1: Apa PLTS?
0: Nah kalau musim kemarau cek ini aman berarti?
1: Wow, tambah hebat.
0: Tambah banyak ya?
1: Iya, yang penting penampung baterai di bawah pecah. Cuman berhubung ini panel 100, di bawah cuman 70 juga, cuman bekas.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Lampu 5 iko masih sambung pas pagi. Cuman kalau untuk masang pakai e-painter, pakai DCP dan tertarik, apalagi pasangin lah. So baterainya lah minta ganti yang baru gitu. Ya, kalau dengar-dengar nak kiriman, nunggu kiriman dari Cemita baterai ini.
0: Baca nih ya, Ne.
1: Iya. Ya mudah-mudahan kita sama-sama rezeki untuk semata di sini kautlah. Kati, cuman kebagian asapnya baik.
0: Iya, kebagian asap.
1: Kamu PLTS, PLTN, PL, PLN belum masuk. Cuman kalau pasang instalasi sudah, Cek.
0: Iya.
1: Instalasi dibinta 750.000, 3 titik. Tapi waktu pemasangan tiang tidak di sini tuh.
0: Oh, berarti baru instalasinya. Mudah-mudahan segera ya, Mang ya.
1: Ya, insya Allah. Cuman nggak tahu kalau pihak PLN laporan ke kehutanan kan. Jengok dulu kehutanan apa masuk. Apa kan, maksudnya tuh jangan uang pinter kan, tahu kan. Apa masuk lindung, apa mana dia tahu kan. Kalau PLN dah lapor ke kehutanan, mudah-mudahan pacar dinasasi, pacar yang listrik kan mah itu.
0: Oke,
1: iya,
0: siap.
1: Kita masalah terus ya. Masalah PLN tadi.
0: Ya.
1: Pokoknya jelasin sudah.
0: Ya.
1: Ya tergantung dari pihak PLN lah lagi kan. Kalau pacar sih datanglah kan.
0: Iya.
1: Jadi lemah kita tuh.
0: Takutnya kaget pas musim hujan tidak dapat matahari.
1: Nah itu dia bahaya. Dekat-dekat pada pelampuan malam gelap-gelapan.
0: Iya kan, gelap-gelapan jadi.
1: Iya, malamnya gelap-gelapan, dekat jengon mau rumah dia tumburan. Namanya gelap deh tadi kan?
0: Iya,
1: itulah. Ya, itu ya.
0: Oke, Pak Putra, terima kasih.
1: Keamanan aman terkendali.
0: Aman ya, alhamdulillah.
1: Dekat kerusuhan-kerusuhan katik.
0: Iya.
1: Cuman kebakaran juga, alhamdulillah kate. Cuman kebagian asapnya baik. Mudah-mudahan Palembang juga kebagian asapnya ya.
0: Oh tentu. Nah,
1: kita merasa Cek.
0: Iya.
1: Dan minta ada kebagian. Ya itu
0: Pak. Oke, Pak Fendi, terima kasih. Yo, Bang Putra.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra ya. Kebakaran hutan kate, tapi lahan. Ada lahan tadi katanya kebakaran hutan, kebakaran lahan gitu kan. Nah ini kita masih bakal dicerita pagi ini sampai mendekati pukul 8. Jadi dulur-dulur jangan lupa untuk masuk melalui line telepon kita pagi hari ini, karena nantinya kita akan bahas lagi nih yang lainnya ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

jalan. Klub Am takkan berhasil, takkan balik. Karena kakak masih sayang dengan lagu selama.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Itu dia tadi ada lagu Pahlawanku dari Fahmi Sahab ya, menceritakan tentang pahlawan Sumatera Selatan, pahlawannya Palembang ya. Dan kali ini kalau di saat ini lagi banyak-banyak karhutla yang menjadi jadi pahlawan kita itu ialah pemadam kebakaran, dinas-dinas terkait ya kan, yang bisa membantu memadamkan api. Duh, pasti ya kan. Itu memang udah jadi tugas mereka, tapi teman-teman dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita sebagai masyarakat juga perlu loh, perlu membantu, perlu aware, perlu menjadi masyarakat yang peduli nih sama lingkungan. Jadi kalau lihat ada orang bakar lahan, itu teman-teman bisa laporkan. Karena yang bakar-bakar lahan itu bisa dikenakan pidana atau denda, teman-teman, dulur. Jadi kalau terlihat ada yang sengaja ngebakar atau sengaja menciptakan api, itu bisa dilaporin ya. Segera laporkan, karena biar kita tidak terjadi lagi kebakaran hutan ini. Karena yang rugi siapa? Yang rugi kita nilai. Kita nilai angin sepi asapnya ya. Kasihan anak-anak kecil, balita dan juga lansia yang harus mempertaruhkan kesehatannya. Kalau kita kan yang begawe ini, ya mungkin bisa mengurangi intensitas kegiatan di luar ruangan, yaitu kan dengan pakai masker. Tapi kasus ISPA juga di Kota Palembang semakin melonjak, teman-teman. Apalagi semenjak karhutla ini banyak asap, ISPA semakin tinggi nilai kasusnya. Kita bakal tunggu perkembangannya, apakah akan tetap seperti ini. Untuk sekolah juga nanti kalau ada informasi terbaru kita bakal informasikan, misalnya ada daring atau libur atau apa ya, menurut keputusan dari pemerintah kota. Kalau SD, SMP itu dari pemerintah kota, kalau SMA, SMK itu dari pemerintah provinsi. Dan dulur, kita usahakan sampai di sini untuk di acara kita cerita pagi ini ya, karena sudah mendekati pukul 8. Kita nanti akan kembali di acara selanjutnya, yaitu acara kita apa namanya tuh, Anjang Sana Pendengar.

0: Ada apa maksud kakak ni kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita. Ningkoan?
3: Laju. Yeah.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: telah dimodifikasi, unsur mistis yang dulunya ada tidak lagi ditemukan. Makna utama dari tari bambu gila bukanlah hal-hal gaib, sebaliknya gerak dari para penari yang menahan gerakan magis merupakan simbol nilai kebersamaan. Gerakan tari yang serempak dan penuh kekuatan menunjukkan semangat gotong royong atau mosohi dalam budaya Maluku. Kita ke informasi selanjutnya. Dodolor Ado Rengginang yang merupakan cemilan yang terbuat dari beras ketan yang sudah dikering ke yang punya rasa gurih dan juga renyah. Beras ketan lebih dahulu dijemur di bawah panas sinar matahari lalu digoreng. Biasanya rengginang juga dibuat dari nasi sisa yang tidak termakan dan kemudian digoreng dan menjadi rengginang. Cemilan ini sekilas mirip kerupuk namun berbeda bahan dasarnya. Rengginang memiliki beberapa varian rasa seperti udang, terasi, agar menjadi lebih enak. Selain rasa asin, ada rengginang yang dibuat dengan rasa yang manis. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897788484. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, padi. Pagi hari ini kita ada di Anjang sana. Mendengar ya. Dulur-dulur yang nak bergabung sama Cek Mita boleh bergabung di Pro 4 RRI Palembang ya. Dan juga melalui line telepon di 0711 351656 dan temanya nanti akan Cik Mita spill setelah yang satu ini.

0: Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini kita ada di Anjang Sana Pendengar ya. Tadi sudah ada yang telepon di cerita pagi ini. Tapi kali ini Cik Mita membahas tema yang lain, yaitu masih dengan Karhutla, tapi dengan temanya yaitu bersama mencegah Karhutla, jaga Sumsel tetap hijau dan sehat. Jadi ini kita bisa membangun kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Nah, dedolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, dengan langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar ini, kita akan lebih tahu nih kira-kira setelah ini kita harus ngapain lagi setelah terjadi karhutla di sekitar kita. Darin, mukanya jangan bongkamu sampah. Cak mana sih Cik Mita peran-peran kita nih sebagai masyarakat untuk menjaga Sumsel tetap hijau, yaitu kan kita bisa mulai dari ini dulur-dulur, garda terdepan. Nah, kenapa garda terdepan Cik Mita? Karena garda terdepan ini bisa menjadi hal yang sederhana untuk mencegah kebakaran hutan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta ikut menjaga area yang rawan terbakar. Ini sudah menjadi peran penting masyarakat dalam mencegah karhutla. Tapi Cik Mita, di era kami ini galak ada wong buka lahan dengan cara dibakar. Nah, ini yang salah. Pembukaan lahan dengan cara dibakar ini dapat meningkatkan resiko kebakaran yang sulit dikendalikan. Jadi, di sini perlunya didorongan pemahaman mengenai alternatif pengelolaan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Karena teman-teman dodo-dodo lihat lah ya, yang ada di sekitar kita nih, kebakaran hutan ini. Dia tuh menjalar. Nah, menjalar di sekitar kita, menjalar di dekat kita lah ya. Dia apinya pucuk padam, gak taunya di bawahnya masih panas. Jadi bisa nimbul ke api lagi. Ketika sudah disiram, dia apinya nimbul lagi dulur-dulur. Nah, itulah tadi. Kalau lah terbakar sekali, terbakarnya banyak ya. Nah, terus tuh kita perlu juga siap-siaga nih kalau musim kemarau, karena kondisi kan lebih kering. Masyarakat perlu meningkat ke kewaspadaan, terutama di wilayah yang punya lahan gambut, semak belukar, pekebunan maupun kawasan-kawasan hutan. Kesiapsiagaan dapat dilakukan melalui pemantauan lingkungan dan koordinasi dengan pihak terkait. Nah, ada telepon masuk ya, kita terima dulu telepon masuk ini ya. Halo.
1: Halo Cinta.
0: Hai, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Dewa Hitam, Dek.
0: Hah?
1: Dewa Hitam, Dek. Ini, Dek. Apa
0: temanya, Dek? Oh, Cik Asmi.
1: Iya, Dek. Baru sudah ngepel, Dek.
0: Oh, capek nih, Dek. Tema kita pagi ini ialah membangun kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
1: Ya, benar.
0: Halo?
1: Iya, Cik.
0: Ah, Cak Manong. Hari ini Waita, Mbak Asap dak?
1: Banyak, Cik.
0: Banyak?
1: Mampak sama keluar, Cik. Iya, aku kan nyiram halaman, baru disapu kan. Oh ya Allah, gak tahan, Cik, lama-lama.
0: Iya, sesak juga lama-lama.
1: Kening, Mbak. Banyak, Cik.
0: Iya. Banyak, Cik, eh?
1: Banyak, Cik, asap.
0: Iya. Nah,
1: kita bernafas baik, cak sesak cak itu. Iya, Cik.
0: Oh, iya. Tapi katik kebakaran kan?
1: Katik, Cik. Di daerah sini katik kebakaran, Cik.
0: Katik, eh. Alhamdulillah. Iya, mencak itu. Tapi sesak baik, tak tahan, eh?
1: Tak tahan, Cik. Kalau buka pintu jendela langsung dia pagi-pagi.
0: Masuk langsung dia, eh?
1: Tidak, assalamualaikum dia masuknya.
0: Tidak, assalamualaikum. Iya, nih.
1: Terobosnya baik.
0: Terobosnya baik, gitu. Iya.
1: Cek. Aku kalau pagi-pagi tak tahan, tak buka jendela tuh cek, mana aku beres-beres.
0: Iya. Jadi beres-beres buka jendela ya?
1: Alhamdulillah, cek. Sekarang lah selesai kalau cek.
0: Jadi nilai nyantai ya?
1: Tinggal ini cek, tinggal di sepiring, tinggal masak. Tapi halaman lah sudah. Tak beres-beres kalau jemur pakaian sudah.
0: Apa
1: aku galak? Cek kalau belum selesai kalau aku tak galak nyantai cek.
0: Iya.
1: Iya, kalau lah selesai tinggal makan langsung galak. Berpura-pura dengan kawan galak.
0: Berarti sekarang nih sudah selesai galau ya?
1: Alhamdulillah cek.
0: Oke. Nah ini cak, kalau asap tadi ado pasti ya, tebel yo. Kabut ya biasa kalau kabut tuh. Nah yo. Ini cek apa namanya tuh? Kalau lagi di luar pakai masker apa tidak?
1: Pakai cek. Iya, alhamdulillah makai cek.
0: Iya. Kira-kira ada yang nak disampaikan tak untuk Karhut lain ni cek?
1: Kalau Pak Bojo misalnya sampai-sampaian semuanya banyu cek itu cek ya. Tidak salah dak cek di sini cek. 24 jam tak pernah mati. Iya, alhamdulillah cek. Tidak salah dak cek.
0: Iya. Terus?
1: Nah. Itulah cik, tak kata yang maksudnya, tak kata yang minian, maksudnya biasa baik. Cuman asuk baik lah.
0: Iya. Itu baik cik. Okey. Okey kalau cik itu. Makasih cik Asmi, pagi okay, ini cik sudah telepon cik Mita.
1: Assalamualaikum cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang asap ini jadi hal yang dirasa ke semua orang ya. Karena memang buka jendela cik Asmi tadi asap, itu nah berjalan asap. Jadi apalagi kalau beraktivitas di luar ruangan kayak di halaman tadi Cik Asmi bersih-bersih itu asapnya bikin sesak dado. Nah, moko dari itu dulu-dulu re, jadilah stop, jangan bakar lahan lagi, jangan buang puntung rokok sembarangan karena itu bisa merusak lingkungan dan bisa mengakibat ke kebakaran hutan.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, tadi kita sudah membahas sedikit tentang tema kita hari ini, ialah bersama cegah karhutla, jaga sumsel, tetap hijau dan juga sehat. Jadi beberapa peran tadi sudah kita bahas juga, ada peran masyarakat, terus juga kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Nah, kali ini kita membahas sedikit tentang mengenali potensi dan resiko karhutla di lingkungan sekitar. Jadi masyarakat atau kita ini perlu sekali mengetahui wilayah yang mudah terbakar. Jadi mana saja wilayah yang mudah terbakar, dulur, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, terutama ketika cuaca panas dan juga kering. Nah, edukasi mengenai tanda-tanda awal potensi kebakaran juga penting agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Jadi mungkin kepada anak-anak atau melalui komunitas, ini bisa sekali untuk mengenalkan potensi atau resiko karhutla di lingkungan sekitar. Dan tentunya kalau sudah bersinggungan langsung dengan masyarakat, ini ada beberapa kolaborasi yang harus dilakukan nih, mulai dari pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi pencegahan karhutla ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tapi juga ini harus gabungan atau berkumpul, atau mungkin bisa dikata kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat, dunia usaha, komunitas, relawan, dan juga masyarakat. Jadi kita perlu sekali membangun koordinasi serta komunikasi yang cepat dan juga efektif nih, teman-teman, dodolor, kalau lagi musim kemarau menca ini. Cik mano, Cik Mita, kalau ada kebakaran di tempat kami, Cik Mita, nak lapornya ke mano? Kalau kami lihat ada percikan api, Cak Mano, Cak Mita. Nah, kalau kita sebagai masyarakat melihat asap atau indikasi kebakaran, jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri ya. Apalagi kalau apinya sudah besar, jangan mengambil langkah untuk memadamkan sendiri, tapi segera laporkan kepada pihak berwenang atau petugas terkait agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat ya. Sudah banyak nomor pemadam kebakaran Palembang, Sumatera Selatan yang bisa diakses melalui media sosial ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu dan menyimpan nih nomor itu di ponsel kita. Jadi sewaktu-waktu kita melihat adanya potensi kebakaran, ini bisa cepat dilaporkan. Nah, kalau kita bisa melakukan penanganan sedini mungkin, kita bisa menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat kita, dulur-dulur. Jadi asap karhutla yang mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat tadi, seperti kata Cik Asmi, bahwasanya nyapu be Cik Mita di halaman tuh biasanya santai-santai ini laju kayak mengesnian karena bernafas juga udah terlalu luas ya karena ada asap. Jadi kita perlu memperhatikan informasi terkait kualitas udara ini, mengurangi paparan asap dan mengikuti arahan dari instansi terkait ketika kondisi udara memburuk. Jadi kita update terus nih informasi, bisa dengan dengar ke Pro 4, bisa dengar ke Pro 1, atau bisa dengar ke Pro 2, karena bakal diupdate terus informasi mengenai asap ini. Atau juga pantengin media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, itu ado galo kalau informasi-informasi kesehatan cek itu ya. Dan tentunya jangan lupa, kita di lingkungan ini harus tetap ada semangat gotong royong, biar bisa jadi kekuatan dalam pencegahan karhutla, mulai teman-teman, dulur-dulur, mulai dari jaga kebersihan lingkungan, edukasi warga, sampai ke membangun kepedulian terhadap sesama dan juga kawasan yang rawan terbakar. Jadi dulur-dulur bisa pahami lah ya, mana-mana wilayah yang mudah kena atau mudah terbakar, wilayah-wilayah mana yang mungkin kalau terjadi kebakaran ini bakal jadi kebakaran yang besar, dimulailah dari diri sendiri. Jadi jangan kayak nunggu-nunggu wong, jangan juga ikut-ikutan wong, dan tetap ya, jangan pernah bikin percikan api, sekalipun itu cuman dari puntung rokok kamu. Oke, kita lanjut kembali. Kayaknya kita ada di penghujung anjang sana pendengar. Nantinya kita akan ada di obrolan komunitas dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Duindasari. Inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pendengar, industri fashion casual di Palembang berkembang melalui tren desain kaos kreatif bertema identitas lokal. Tren ini menonjolkan ekspresi budaya serta kearifan pelaku UMKM setempat. Para pelaku industri menggabungkan motif tradisional, simbol khas daerah, dan estetika modern dalam produknya. Pendekatan ini ngebuat kaos lebih menarik bagi pasar lokal dan juga nasional. Tren kaos kreatif diyakini memperkuat branding produk lokal serta mendukung ekonomi kreatif Sumatera Selatan. Hal ini juga memberikan peluang baru bagi pertumbuhan UMKM dan kreator muda. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, ada alat musik sapekini yang semakin dikenal luas sebagai simbol identitas budaya masyarakat Dayak. Instrumen petik tradisional ini memiliki nilai filosofi serta menjadi bagian upacara adat Kalimantan. Pemerintah daerah turut memberikan dukungan penuh dalam pelestariannya dan langkah ini menjadi bagian festival seni dalam memperkenalkan keunikan alat musik ke mancanegara. Keindahan alunan nada sape mampu memikat hati setiap pendengar serta menciptakan suasana kedamaian yang begitu magis dan juga instan. Warisan leluhur tersebut harus terus dijaga bersama supaya kekayaan intelektual bangsa Indonesia tidak hilang di telan zaman yang dinamis. Dedolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 produksi.

0: Rapat kerjaan petugas, saya Mita Dindasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Palembang, di mana saja berada. Pagi hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di obrolan komunitas. Jadi kita akan bersama teman-teman dari komunitas yang ada di Sumatera Selatan, tentunya di kota Palembang, untuk ngobrol bareng nih. Entah itu tentang isu yang sedang diperbincangkan atau kegiatan-kegiatan mereka. Hari ini Mita bakal ngobrol sama kawan-kawan kita dari Intel Fasilkom Unsri. Jadi nantinya kita akan membahas tentang tema kita, yaitu kegiatan mereka adalah Protein Intel 2026. Jadi dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, teman-teman yang sedang di rumah mendengarkan siaran ini ataupun di perjalanan, acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 RRI Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh komen di YouTube kita atau di aplikasi kami RRI Digital, serta di WhatsApp kami di 0897-7884-884. Langsung saja pendengar, berkenalan dulu kita bersama teman-teman kita dari Intel Fasilkom Unsri. Halo, selamat pagi teman-teman.
1: Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama 3 cowok-cowok dari Intel Fasilkom Unsri ya.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi kita bakal ngobrol tentang kegiatannya, yaitu Protein Intel 2026. Biasanya kalau ngobrol kan sama cewek-cewek, kali ini kita sama cowok-cowok. Sebelum itu kita kenalan dulu satu-satu sama perwakilan dari Intel Fasilkom Unsri. Silakan, siapa duluan yang mau kenalan nih?
2: Boleh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 4 Palembang. Perkenalkan, kami dari Intel Fasilkom Unsri. Kebetulan di sini dapat kesempatan untuk tayang di radio RRI 4 gitu. Saya Gunawan Tayama Kusuma sebagai steering committee dari competition bersama teman-teman saya.
1: Ya. Dan saya adalah organizing committee of event Protein 2026. Salam kenal semuanya.
3: Dan saya Alfon Adifa Bibi

0: teman-teman bisa manggil saya Habibi atau Hanif. Saya sebagai member of event dari Protein 2026.
1: Oke, jadi teman-teman adalah anggota atau ada yang member, ada yang sekarang community of competition, ada juga ya organizing-nya juga dari Protein Intel 2026.
2: Iya,
1: tapi sebelum kita ngobrolin tentang Protein Intel 2026, kita tanya dulu nih ya, kira-kira apa sih Intel Fasil Kompuntri? Mungkin kan yang di rumah nih selama ini Cik Minta ngobrol sama banyak sekali komunitas-komunitas, juga pengen tahu nih, apa sih Cik Minta Intel Fasil Kompuntri ini? Nah mungkin teman-teman boleh jelasin dulu, silakan.
0: Nah oke, jadi Intel itu adalah singkatan kak. Kepanjangannya itu Ilkom Community of English Lovers. Jadi kami para mahasiswa Ilkom yang sama-sama menyukai bahasa Inggris, kami berkumpul di satu komunitas namanya Intel. Jadi buat teman-teman mahasiswa Unsri yang suka belajar bahasa Inggris dan berada di Fakultas Ilmu Komputer bisa join Intel ya.
2: Iya benar banget.
0: Nah Intel itu berada langsung di bawah naungan dari fakultas kak. Didirikan pada tahun 2008. Jadi kira-kira kami sekarang ada di generasi ke-19 lah.
1: Generasi ke-19. Yeah. Nah, itu tadi kan kita sekelas Intelnya nih. Berarti itu kumpulan mahasiswa dari Unsri jurusan
0: Fakultas.
2: Fakultas.
0: Ilmu Komputer.
1: Ilmu Komunikasi ya?
0: Ilmu Komputer.
2: Ilmu Komputer.
1: Oke. Nah, di dalam Intel sendiri teman-teman memang semuanya cowok atau ada cewek juga sih sebenarnya?
0: Enggak. Cowok, mau cewek, siapapun kalian tuh bisa gabung ke dalam Intel.
1: Bisa gabung. Berarti kalian generasi ke-19.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk yang angkatan baru 2026 ya berarti nanti generasi ke?
0: Generasi ke-20. Tapi untuk angkatan 2026 ini bisa join kira-kira pembukaannya dibuka awal tahun 2027 nanti.
1: Oh, oke. Okay. Berarti setelah acara ini ya, 2027 ya, ini kan acaranya akan diselenggarakan. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Intel Fasil Kompuntri nih teman-teman. Nah, ini kita masuk ke tema kita hari ini. Tadi ada kegiatan teman-teman dari Intel Fasil Kompuntri. Ada Protein Intel 2026. Nah, Protein Intel 2026 ini sebenarnya kegiatan apa sih gitu? Kegiatan seperti apa?
2: Oke, nah jadi kami ini menamakan itu sebagai protein ya, tapi bukan sembarang protein juga. Nah, proteinnya ini adalah singkatan juga. Nah, jadi protein ini bersingkat menjadi proficiency test TOEFL with Intel. Nah, jadi udah nangkep nih dari namanya aja itu tentang tes TOEFL. Nah, kami juga enggak hanya di bidang TOEFL, tapi kami juga memperluas bidang kami, yaitu ada di webinar, tambahkan di kompetisi bahasa Inggris dan juga bisnis.
1: Oke. Nah, biasanya kan ini kayak program kerja tahunan nggak sih? Atau baru kalian nih yang bikin Protein Intel 2026 ini?
2: Ini adalah kerja tahunan. Jadi setiap tahun itu ada Protein 2024, 2023, dan seterusnya.
1: Oke, berarti dari tahun ke tahun ada tema dong?
2: Iya benar, iya benar.
1: Untuk di 2026 ini, teman-teman temanya apa nih?
2: Nah, jadi kita ini sesuai dengan hijau-hijau ini, dengan jaket-jaket kami yang warna hijau-hijau ini, jadi kami namakan sebagai GROW. Nah, apa sih GROW itu? Nah, jadi GROW itu adalah singkatan juga. Jadi itu artinya Generating Remarkable Opportunities in Worldwide English Speech Competition and TOEFL.
1: Oke, jadi ini diinisiasi untuk kontribusinya dalam meratakan akses pengembangan kompetisi bahasa Inggris ya.
2: Iya.
1: Kalau teman-teman tadi jelasin, kalau udah dengar kayak kata teman-teman tadi ada TOEFL, berarti emang ini bisa nih kayaknya untuk semua mahasiswa, benar nggak sih?
2: Iya, itu benar. Semua mahasiswa boleh kalau mau mengetes skill TOEFL mereka dan juga mau kepoin itu sebat semana sih kompetensi TOEFL mereka atau nilainya itu kira-kira berapa. Nah, jadi langsung saja boleh ikut cek website kami dan untuk melaksanakan simulasi tes TOEFL dari kami.
1: Nah, kalau untuk target kegiatannya nih, biasanya kan teman-teman mahasiswa untuk teman-teman mahasiswa juga. Nah, kalau kegiatan kalian ini kira-kira siapa aja sih yang boleh ikut di acara ini gitu? Biasanya kan dari mahasiswa untuk mahasiswa nih gitu. Kalau di Protein Intel 2026 ini ada batasan usia nggak sih untuk ikutan gitu?
2: Kalau batasan usia sih, kami itu memprioritaskan teman-teman pelajar, mulai dari SMA maupun ke mahasiswa. Nah, tapi itu tidak ada, sebenarnya tidak ada batas umur. Kalau dari teman-teman yang sudah bekerja atau ingin mencoba lagi gimana sih rasanya tes TOEFL itu walaupun udah bekerja, nah itu boleh banget juga itu, karena TOEFL kami juga itu sebenarnya simulasinya itu gratis, jadi nggak dipungut biaya sama sekali.
1: Oke, berarti emang teman-teman yang udah kerja juga masih boleh ya?
2: Iya.
1: Nah, teman-teman, ini kan pasti setiap kegiatan akan ada tujuan. Kalau di PPIM Intel 2026 ini kira-kira tujuan utamanya apa sih yang ingin dicapai sama teman-teman dari kegiatan ini dari Intel Consultant Institute-nya?
2: Nah, dari kami yaitu kenapa sih kami menginisiasi dan juga melaksanakan program kerja protein Intel ini? Ya, yaitu kita sudah tahu seberapa penting bahasa Inggris itu di dunia luar dan bahkan juga di Indonesia gitu. Nah, maka dari itu juga untuk menjadi bahan-bahan pemberdayaan juga kepada masyarakat, nah dan juga kepada pelajar. Nah, kami melaksanakan ini dengan tujuan agar teman-teman di luar sana, khususnya pelajar, bisa mengembangkan kompetensi bahasa Inggris mereka dan juga mengasah bahasa Inggris mereka, bukan hanya di bidang TOEFL, tapi juga di bidang pidato maupun ke bidang bisnis ataupun, dan juga kami juga itu memberi sebuah peluang bagi teman-teman pelajar di sana untuk berpartisipasi dalam kompetisi kami yang luar biasa.
1: Oke, itu berarti emang benar-benar tujuannya jelas nih. Kalau kamu mau ikut, kamu mau tahu tentang nilai TOEFL kamu, terus juga ada tadi public speakingnya juga ya.
2: Iya, Inggris, iya ya, pidato juga.
1: Mungkin agak kurang ya, kayak cerita gak teman-teman sedikit ya. Bolehlah gabung sama teman-teman kita dari Indonesia Komunisi. Nah, teman-teman kan bisa dikata Gen Z, mahasiswa juga. Menurut teman-teman dari Indonesia Komunisi ini, kira-kira apa sih yang paling penting dan harus dimiliki sama mahasiswa Fasilkom saat ini? Selain masih berbahasa Inggris ya, pastinya di era perkembangan zaman yang semuanya sekarang kita lihat sarana perjanjian mie dari luar negeri aja udah pakai bahasa Inggris gitu kan, atau kayak produk-produk Indonesia pun sekarang banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, menurut teman-teman apa sih yang sangat penting dimiliki sama mahasiswa dari Fasilkom saat ini?
3: Oke, seperti kita tahu kan, Fasilkom ini kan udah besar banget ini bidangnya, itu bisa masuk ke universitas, mungkin perusahaan global begitu. Jadi selain dari bahasa Inggrisnya yang sangat-sangat banget dibutuhin itu, juga kita bakal punya, harus punya banyak cara gitu, gimana cara representasi kita gitu. Entah kita punya, bisa ngebuat profil, kita bisa ngebuat skill kita yang lebih baik itu, supaya kita nantinya bisa di, bisa apa ya namanya, naik lagi, lebih bisa dipilih dibandingkan lulusan-lulusan dari daerah lainnya, seperti daerah dari luar negeri begitu, supaya nantinya nanti ketika orang-orang dari ilmu komputer itu berpikir tentang bagaimana sih lulusan dari Fasilkom yang sangat bagus itu, mereka akan terpikir dari lulusan Indonesia yang mana itu selain memiliki skill bahasa Inggris yang bagus, tapi juga memiliki banyak skill-skill tambahannya begitu, seperti mungkin public speaking begitu hal itu.
1: Oke, kalau dari Gunawan, yang penting bisa bersaing lah ya.
3: Benar banget.
1: Apa lulusan-lulusan lain gitu kan. Nah, kalau dari Hanif sama Napoleon gimana nih? Apa nih yang penting dimiliki sama mahasiswa untuk mungkin kayak kata Gunawan tadi bisa bersaing gitu. Menurut kalian apa yang penting?
0: Yang penting dimiliki oleh mahasiswa
1: Fasilkom?
0: Khususnya mahasiswa Fasilkom atau mahasiswa bebas gitu kan?
1: Bebas deh, bebas. Kalau boleh mau menjuruh ke Fasilkom, boleh buat mahasiswa-mahasiswa semuanya deh. Karena kan kegiatan ini juga nggak cuma buat untuk mahasiswa Fasilkom ya.
0: Yeah.
1: Untuk semua orang, gimana tuh?
0: Kalau untuk mahasiswa, semua mahasiswa ya, yang harus diutamakan utama adalah mencari peluang. Karena peluang itu biasanya nggak datang dua kali gitu kak. Kalaupun datang dua kali nggak mungkin, kemungkinan nggak sebagus peluang sebelumnya. Kalau sedangkan mahasiswa dari Fasilkom sendiri, itu aku mau nakalin buat bener-bener pelajarin bagaimana logika bekerja. karena kebanyakan komputer itu bekerja pakai logika kan. Gimana komputer mau jalan kalau programmer aja nggak bisa logika? Gitu.
1: Oke. Keren sih. Pasti cari peluang ya nomor satu ya. Kalau dari Napoleon gimana nih?
2: Oke. Nah, ini mungkin tips and trick juga dari teman-teman semuanya, pelajar maupun mahasiswa yang lagi sedang berjuang mati-matian. Nah, mungkin kalau kita mau step out, keluar sana, nah kita itu membutuhkan banyak bekal ya. Nah, jadi bekal dari apa sih bekal yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi bekal itu pertama yaitu kita mempunyai kompetensi mulai dari bidang kita itu apa, menjadi teman-teman silkom mungkin memperluas dan juga meningkatkan kompetensi mereka di bidang mereka masing-masing. Nah, dan juga selanjutnya yaitu networking. Nah, di mana kita harus rajin-rajin berbicara sama teman-teman dan juga mengobrol sama yang lain dan juga mencari teman-teman banyak supaya opportunity itu semakin terpapar ke kita. Dan juga selanjutnya the last but not least yaitu public speaking. Nah, mungkin public speaking itu banyak tips and tricks kan juga. Nah, tapi saya ingin menekankan bahwa public speaking itu sangat penting. Dimana dengan public speaking yang bagus, kita bisa mengutarakan pesan kita dengan rapi dan juga dengan tertutur dengan benar. Nah, jadi dari teman-teman mahasiswa, kalau mempunyai bekal seperti tersebut, nah, maka di saat dunia kerja yang nanti enggak bakal shock-shock banget. Dan juga nanti di saat dunia kerja itu berjalan dengan lancar, amin.
1: Oke, berarti emang benar-benar harus bisa bersaing lah ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kalian kan dari anak-anak Fasilkom nih, satu pertanyaan dari Mita yang sampai sekarang tuh beberapa teman-teman kita dari universitas lain juga menjawab bahwasannya AI ini sangat mempengaruhi di tengah perkembangannya zaman. Menurut kalian seberapa penting sih kita memahami kegunaan pro dan kontra dari AI itu sendiri? Kalau kalian di dunia pembelajaran gitu, kayak mahasiswa, menggunakan gak sih AI ini sebenarnya? Kalau dalam sehari-hari gitu.
0: Dalam sehari-hari? Gak bisa dipungkirin kalau AI benar-benar udah menembus batas mahasiswa gitu ya, Kak. Bahkan buat tugas sehari-hari pun kami juga kebanyakan kan menggunakan AI. Namun yang mau saya tekankan di sini, AI itu jangan AI yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur AI. Mungkin teman-teman ada yang suka nonton Iron Man, ada Jarvis itu kan. Itu kan Tony Starknya yang mengatur Jarvisnya. Jadi maksud saya kita jadikan AI itu jangan sebagai semuanya dikerjain dia gitu. Kita yang mengatur, dia hanya sebagai mentor, sebagai pembantu. Jadi walaupun hasil kerja kita ada bantuan AI, tapi tetap mayoritasnya dikerjakan oleh tangan manusia.
1: Oke. Kalau yang lain gimana nih?
3: Ya, kebanyakan juga sama itu. Mungkin satu nih yang kurang ini. Untuk membantu kita untuk merasa lebih punya kontrol itu ke AI itu. Semua keluhan dari AI itu sebaiknya kita punya rasa tanggung jawabnya begitu. Ketika kita menggunakan AI itu mungkin untuk mengerjakan tugas, untuk mencari suatu informasi begitu. Kita juga harus mampu untuk bertanggung jawab atas informasi tersebut gitu. Jangan sampai informasi yang diberikan oleh AI itu merupakan suatu informasi yang mungkin hoax atau mungkin atau berlebih-lebihkan begitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu tetap sesuai sama apa yang kita dengan tujuan kita gitu, apa tugas kita biar dikerjakan secara benar dan mungkin penelitian kita dilakukan secara ada tujuannya begitu.
1: Oke, kamu nih yang terakhir yang paling ujung nih, gimana menurut kamu tentang AI?
2: Gimana ya menurut saya tentang AI? Nah, jadi kalau berbicara tentang AI itu mungkin di saat dalam penggunaan AI itu sendiri untuk menggunakannya dengan baik dan juga benar itu kita harus mengasih sebuah batas. Nah, jadi batasnya itu apa? Nah, jadi di saat kita menggunakan AI ya, dan juga saya ingin menambahkan juga dari saudara Abi tadi. Nah, di mana saat menggunakan AI itu kita tidak boleh di mana kita tuh bergantungkan banget sama AI. Tapi AI itu berperan bukan sebagai yang nyuruh kita itu gimana, tapi kita yang nyuruh AI itu, kita yang mempergunakan AI itu sebagaimana mestinya. Nah, jadi AI itu adalah sebuah alat di mana untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bekerja.
1: Oke. Nah, itu tadi sedikit penjabaran kita tentang kegunaan AI ya. Mungkin di zaman sekarang Benar kata teman-teman, kita tuh nggak bisa jauh dari AI, tapi jangan sampai AI yang mengendalikan kita, tetap harus kita ya. Nah, teman-teman dari Intafasilkom Unsri, kita bakal break dulu sebentar sembari kita menunggu mungkin ada pertanyaan masuk dari pendengar kita melalui line telepon ataupun komen YouTube Perompak Palembang. Nah, buat dolor boleh ke line telepon kita di 0711-351-656 atau di WhatsApp di 0897-788-4884 serta melalui komen YouTube kita dan juga aplikasi kami RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
6: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke. Jadi di protein Intel 2026 ini kita lakukan 3 acara besar ini. Acara pertamanya itu adalah test TOEFL ini. Kebetulan juga protein itu kepanjangan yang mana artinya itu tes kemahiran bahasa Inggris bersama dengan TOEFL Intel begitu. Jadi TOEFL ini adalah sebuah jenjang tes bahasa Inggris yang mana itu berstandar internasional begitu. Protein Intel 2026 itu menyediakan suatu simulasi TOEFL yang mana bisa diikuti oleh seluruh orang secara umum secara gratis begitu.
1: Oke, itu satu, ada simulasi TOEFL.
0: Benar.
1: Ada apa lagi nih, teman-teman?
0: Oke, yang kedua itu ada juga seminar begini. Oke, seminarnya ini bakal bertema umum untuk pembelajaran bahasa Inggris begitu. Udah bisa di share belum ini kira-kira temanya itu?
2: Nah, kalau tentang temanya ini sendiri, jadi tema kami ini bertajuk ya tadi di mana grow tadi. Nah, di mana itu tuh secara filosofinya juga di mana menjelaskan bahwa sebuah pertumbuhan itu mulai dari pendaftaran dan juga di saat seminar. Seminar itu proses pertumbuhannya dan di saat di hari pengumuman pemenangnya itu adalah di tempat kita memetik dari hal yang kita dapatkan dalam seminar maupun kompetisi. Nah, jadi temanya itu enggak sembarang tema, tapi juga memiliki arti filosofi yang dalam.
1: Oke, berarti dalam seminarnya sendiri ini bisa jadi wadah edukasi ya bagi para peserta seperti
2: iya.
1: Itu. Ada informasi pastinya, pengalaman dan pemahaman mengenai pembangunan kemampuan bahasa Inggris. Nah, untuk seminarnya sendiri nih teman-teman, udah boleh di spill belum sih? Siapa nih yang bakal jadi pembicara di seminar kalian kali ini?
2: Kalau mungkin dari pembicaranya ya, nah mau juga spill-spill dikit juga, tapi nggak spill banyak-banyak. Nah, jadi speaker dari kami ini didatangi oleh dua orang yang hebat, di mana alumni dari Universitas Sriwijaya dan juga memiliki track record yang sangat bagus. Jadi apa maksudnya? Nah, jadi speaker berdua ini pertama yaitu Mawapres Fasilkom Unsri. Dan juga selanjutnya speaker kedua yaitu juga Mawapres juga dari Fakultas Keguruan. Nah, di mana mereka berdua ini sudah sangat pakar banget dan juga sangat paham banget di bidang English dan juga competition. Jadi udah sangat tergacor lah jadi speaker kami ini.
1: Oke, jadi emang benar-benar akan menghasilkan kegiatan yang seru ya, karena memang kata teman-temannya tadi ini yang paling gacor gitu dipilihnya ya.
2: Iya benar.
1: Selain tes TOEFL sama seminar nih teman-teman, ada kompetisi-kompetisi lain kan? Tadi sempat disetil juga sedikit.
2: Yeah.
1: Ada business plan competition dan juga speech. Nah, untuk kegiatan ini, dua kegiatan ini gimana nih syarat dan ketentuannya teman-teman? Ini kita jelasin satu-satu deh dari BPC-nya dulu. BPC ini seperti apa sih? Biar teman-teman di rumah bisa paham dulu nih. Ini kalau aku baca dari proposalnya, ini udah mau tutup nih pendaftarannya dari batch 2. Jadi gimana nih? Teman-teman mungkin bisa jelasin sedikit tentang competition-nya yaitu business plan competition. Silakan.
0: Oke, terima kasih Kak. Untuk mengenal dari BPC ini, kita mungkin bisa tahu dulu apa sih kepanjangan BPC itu. BPC itu kepanjangan dari Business Planning Competition. Kompetisi untuk merencanakan suatu bisnis. Dari sini aja kita udah paham nih kenapa tadi dibilang kalau misalnya protein ini, Intel ini banyak hubungan sama bisnis gitu. Oke, di sini nanti peserta bakal diminta untuk bergabung sebagai suatu tim. Timnya itu maksimal 3 orang, di mana mereka akan pertama itu merencanakan suatu ide bisnis yang di mana itu diharapkan banget ide bisnis itu dapat menjadi bisnis yang bersinambungan, yang memiliki aspek secara jangka panjang begitu. Bagaimana nanti itu lomba ya nanti mereka akan dibagikan secara lomba itu akan dilaksanakan secara online begitu, dibagikan sebagai di dua babak. Babak pertama mereka akan mempresentasikan suatu bisnis mereka melalui suatu melalui sebuah PPT begitu. Mereka akan mempestakannya gitu. Setelah mereka masuk nanti akan ada 12 tim yang bakal dipilih untuk ikut ke dalam babak final dari nanti. Di babak final nanti baru seluruh dari tim seluruh tim akan menjelaskan secara yang awal tadi secara singkat aja, sekarang harus menjelaskan secara rinci begitu. Bagaimana cara bisnis bisa berjalan, bagaimana bisnis ini cost dan return-nya begitu. Jadi BPC ini bakal terbuka untuk seluruh mahasiswa dari universitas di seluruh Indonesia begitu. Asalkan setiap dari pesertanya itu berasal dari universitas yang sama begitu. Gak apa-apa kalau beda jurusan, gak apa-apa kalau beda fakultas, tapi asalkan universitasnya bersama, BPC bisa menjadi wadah untuk menghitung bagaimana bisnis kamu bisa berkembang nantinya.
1: Berarti ini kayak plan bisnis yang diikutin tadi oleh 3 orang dalam satu tim.
0: Benar-benar.
1: Dalam kegiatan ini, teman-teman dari Intel Fasilkom Unsri dari Protein Intel 2026 membuka peluang untuk berapa tim nih?
0: Waduh. Nah,
1: ini yang sering jadi pertanyaan, kira-kira berapa tim nih yang bisa ikut? Kadang orang kan ada yang membatasi nih yang lebih tersaring orang-orang yang benar-benar pengen ikut nih, atau memang sebanyak-banyaknya peserta?
0: Betulan kami kalau nggak salah enggak membatasi suatu kuota pendaftaran begitu, tapi kami tetap membatasi itu. Nanti tim yang bakal masuk ke final ini 12 tim itu, karena walaupun banyak tim yang ikut itu bakal makan waktu yang mungkin lama untuk penjurian nanti, tapi di babak satu BPC nanti itu enggak presentasi yang bakal diberikan itu merupakan presentasi secara pembukaan dulu ya, jadi enggak terlalu banyak begitu yang dibicarakan begitu.
2: Iya benar.
1: Berarti emang bisa daftar masih terbuka. Tapi tanggal berapa teman-teman?
0: Waduh, ini kebetulan sebenarnya udah masuk ke batch 2 gini ya, yang dimana bakal tutup di tanggal
3: benar ya? Tanggal 20?
2: Iya.
0: 29 Agustus nanti. Jadi selama itu pendaftar bisa mendaftarkan langsung di dalam website kami gitu. Websitenya itu protein.intel.com benar? Ya. Atau ya,
2: iya.
0: protein.intel.com begitu.
1: Oke, berarti masih bisa sampai tanggal 29.
2: Iya.
1: Berarti 3 hari lagi dong.
2: Iya. Nah, jadi buru-buru ya teman-teman di luar sana.
1: Oke, buru-buru. Nah, itu di BPC. Ada speech juga di sini. Speech competition English ya. Nah, ini gimana juga nih tujuannya apa? Terus mungkin bisa dijelasin ini kegiatannya seperti apa teman-teman?
0: Oke, kalau BPC tadi itu mungkin agak kurang familiar nih bagi pendengar kalian ini, karena BPC apa sih ini? Kok bicara tentang bisnis nih pada bahasa Inggris sih? Nah, tapi kalau ini emang lomba kami ya, bahasa Inggris ya.
2: Spesialis kami.
0: Jadi speech ini adalah lomba untuk bagi orang-orang, bagi peserta-peserta yang ingin menunjukkan bagaimana kemampuan mereka dalam bahasa Inggris gitu.
2: Iya benar.
0: Mereka nanti akan diminta untuk membuat suatu ya speech gitu, suatu pidato gitu, yang dimana mereka akan membicarakannya, mereka akan coba menampilkannya secara sebaik mungkin dengan secara grammarly correct gitu. Jadi mereka akan nilai sebagai presentasi mereka begitu, bagaimana mereka membawakan pidato mereka, dan juga bagaimana mereka cara bicara mereka untuk tetap sesuai begitu dengan bahasa Inggris, dengan pidato mereka begitu ya.
1: Dari yang lain mungkin ada tambahan teman-teman?
2: Oke, nah jadi tadi Bang Gugun udah menjelasin tentang apa tuh itu speech dan juga bagaimana mekanismenya. Nah, ini aku mau nambahin, jadi di speech ini nih boleh ya untuk teman-teman pelajar sekalian, dan juga ini skalanya bukan hanya di Provinsi Sumatera Selatan tapi juga senasional. Nah, jadi ini babak penyisiannya dilakukan dalam bentuk online. Nah, dan terus dalam bentuk video, jadi mereka ngetik video. Nah, dan juga meng-submit hasil video mereka itu ke dalam website Protein. Nah, dan selanjutnya itu akan masuk, dan juga pemilihan siapa sih yang bakal masuk ke babak-babak semifinal gitu. Oke, terima kasih dari saya.
1: Oke, dari Hanif ada nggak tambahan ini ya? Kegiatan ini nih,
4: tentang speech-nya atau ya. Tentang speech-nya?
1: Tentang speech-nya, tentang juga tadi ada BPC-nya. Mungkin ada tambahan-tambahan informasi?
0: Oh, mungkin dari untuk pendaftarannya ya. Pendaftaran ini bakal ditutup tanggal 29 Agustus nanti. Bagi pendaftar-pendaftar nanti bisa untuk datang langsung ke website protein.in.com dengan dan memilih bagian dari kompetisinya itu, entah BPC atau speech. HTM untuk lomba-lomba tersimi itu ada juga di sini. Untuk lomba BPC itu di batch 2 memiliki HTM sebanyak Rp75.000 per timnya begitu. Jadi mungkin teman-teman setidaknya bisa sokongan Rp25.000 satu orang ya. Selanjutnya itu adalah untuk speech itu ada Rp40.000 untuk per orangnya begitu. Jadi BPC per tim, speech per orang begitu. Keduanya dilakukan secara online dan bisa mendaftar langsung ke protein.intel.com.
1: Oke, berarti untuk pendaftaran sendiri itu tadi BPC. Kalau untuk speech-nya berapa nih HTM-nya, teman-teman?
0: 40.000.
1: Berarti masih bisa lah ya buat isiin duit jajan. Pendaftarannya 3.000. Ini bakal diundur lagi nggak nih untuk closing pendaftarannya, atau ada batch 3? Atau udah cukup kak sampai di 29 aja kita?
4: Kemungkinan enggak sih kak, kita cukup sampai di batch 2. Jadi buat teman-teman, daripada nanti kalian telat daftar atau karena ini yang masuk ke final cuma 12 tim kan? Ya cuma 12 pempidato ya? Cuma 12 orang. Ya, jadi kirimkanlah kepada kami pidato terbaik kalian, speech terbaik kalian. Buru-buru lah ya, udah tinggal 3 hari.
2: Iya, gas.
1: Iya nih, tinggal 3 hari lagi. Jadi kayaknya kamu harus buru-buru gitu kan buat gabung sama teman-teman kita dari Protein Intel 2026. HTM-nya tadi udah 40.000 untuk speech dan juga BPC-nya 75.000.
4: Yeah.
1: Terus untuk kegiatan lain kayak seminar dan juga tes TOEFL ini dikenakan biaya juga enggak sih, teman-teman?
4: Nah, untuk TOEFL itu ini, jadi teman-teman kami akan mengadakan simulasi tes TOEFL. Jadi daripada kalian langsung tes berbayar jutaan itu, lebih baik kalian ngetes dulu di kami, karena kami untuk TOEFL tidak ada HTM.
2: Free
4: buat siapapun, mau kalian mahasiswa, pelajar ataupun bukan, itu kalian tinggal datang ke website protein.info.com, tinggal pilih untuk bagian tes TOEFL dan itu gratis ya.
1: Tes TOEFL gratis.
4: Seminarnya?
2: Yeah. Kalau seminarnya ini ber-HTM juga ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mau nambah wawasan baru tentang competition dan juga Inggris dan juga TOEFL juga, dan juga tips and tricks untuk belajar bahasa Inggris juga. Nah, jadi boleh banget untuk join seminar kami, yaitu akan berkisaran di pada tanggal 28 Agustus ini, dan juga ber-HTM sekitar 25.000. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman, karena sebentar lagi akan dibuka.
1: Oke, berarti ATM-nya nggak mahal-mahal.
2: Iya.
1: Dan juga ini tadi ada online dan juga offline untuk seminar ya. Atau seminar memang cuma offline aja?
2: Kalau seminar offline,
1: offline
2: saja.
1: Tapi yang kegiatan-kegiatan lain ya kayak tes TOEFL, terus juga yang lomba speech study, terus business presentation, itu semuanya online, seluruh Indonesia karena tingkat nasional ya.
2: Iya.
1: Dimanapun kamu yang dengerin siaran ini boleh gabung sama teman-teman kita di Protein Intel 2026. Nah, untuk apa ya, kalau orang-orang bilang tuh rangkaian kegiatan teman-teman di tanggal berapa sih, kan besok tutup nih 29 Agustus. Nah, setelah penutupan di 29 Agustus nih akan ada kegiatan apa lagi sih yang akan dilewati sama finalis-finalis dari kegiatan, mulai dari business plan competition, terus juga ada speech competition, dan pastinya kalau seminar tanggalnya berapa nih, tes TOEFL dari kapan sampai kapan? Mungkin teman-teman bisa jelasin juga biar sekalian yang lagi dengerin kita nih tahu, bisa memperkirakan waktunya, kira-kira bisa libur nggak kuliahnya di tanggal segitu. Silakan.
4: Untuk dari tes TOEFL-nya sendiri, itu terdapat 2 batch kan? Tapi untuk pendaftarannya dibuka dari tanggal 28 Agustus sampai 4 September. Tapi jika nanti antusiasnya lebih, itu bisa di-extend sampai tanggal 11 September. Nah, untuk tesnya sendiri, itu kan dari pendaftaran. Untuk tesnya sendiri, berlangsung pada tanggal 27 September sampai 4 Oktober. Itu ada periode tes TOEFL-nya.
1: Oke. Terus yang kegiatan-kegiatan lain, teman-teman, seminarnya di tanggal berapa?
2: Nah, oke, kita masuk ke seminarnya ya. Nah, jadi seminar ini enggak dikasih banyak juga harinya. Nah, jadi kita mulai pada tanggal 28 Agustus ini. Jadi udah 2 hari lagi ya. Jadi langsung dipantengin aja IG kami Intel Unisri. Nah, terus sampai kapan sih jadi penasarannya untuk pendaftaran seminar ini? Nah, jadi nanti dikasih seminggu. Nah, jadi kira-kira mungkin tanggal 4 September itu udah closing ya. Nah, jadi buruan banget tuh untuk diambil tuh, karena mungkin kursi yang akan disediakan itu juga limited juga. Nah, juga materi yang dibawa itu akan sangat berharga juga bagi teman-teman di luar sana. Jadi stay tune dan juga tunggu, apalagi langsung daftar aja nanti 2 hari lagi.
1: Oke. Jadi cepet-cepetan ya. Iya. Enggak terlalu banyak disediain kursinya. Terus juga ini tadi kegiatannya sudah dijelasin sama teman-teman kita bahwasanya seminar di tanggal 26 September ya.
2: Iya, benar.
1: Untuk pendaftaran seminar sama enggak nih tutupnya juga di tanggal 29, atau nanti bisa nih sampai mendekati hari H 26 September untuk
2: nah, seminar? Kalau untuk seminar sendiri itu kan rencananya tadi seminggu nih dari tanggal 26 Agustus ini. Nah, jika antusiasnya lebih juga, nah kami akan buka extended juga. Jadi stay tune juga, pantengin dan follow IG kita Intel Unisri.
1: Oke. Nah, jadi kan buat kamu nih mungkin nanti bakal lihat keadaan, tapi untuk pendaftaran competition-nya tadi di 29 Agustus ya, itu fix ya. Akan tambah-tambah lagi hari ya.
2: Iya.
1: Jadi buat kamu yang dengerin tertarik buat ikut entah itu BPC, entah itu speed competition-nya juga, boleh daftar sekarang juga. Nih ada 3 hari lagi buat kamu daftar sampai tanggal 29 Agustus 2026. Dan setelah itu kamu akan ikuti semua rangkaian kegiatannya, mulai dari pengumpulan bisnis plan kamu, terus juga penjurian tahap 1 segala macam, sampailah di puncak acaranya nanti. Nah, ada yang namanya Harvest Day Protein.
2: Ya, benar.
1: Ini yang menjadi puncak ya, kalau kata teman-teman tadi di sini nih teman-teman bakal ada sesuatu nih, tapi via Zoom ya, karena kan tadi tingkat nasional ya. Kalau di Harvest Day Protein ini ada apa aja teman-teman?
4: Jadi Harvest Day itu akan diadakan tanggal 11 Oktober. Jadi bisa dibilang itu penutupan bagi semuanya gitu. Jadi setelah kita melewati tes TOEFL, setelah melewati BBC, Speed, semuanya sudah berkompetisi, baru kita penutupan di Harvest Day.
2: Iya.
4: Itu berisi yang pertama ada pengumuman pemenang. Terus untuk BPC terdapat presentasi BPC terbaik. Lalu terdapat juga penyerahan hadiah. Dan juga untuk tes TOEFL tadi ada penghargaan untuk 3 orang dengan nilai tertinggi.
2: Iya.
1: Okay. Jadi diumumin semua tuh.
2: Iya, yeah, diumumin gitu. Semua.
1: Jadi kayak rame-ramenya di sana, nantinya semuanya akan berkumpul dari semua kegiatan. Nah, teman-teman, kita ada di penghujung acara obrolan komunitas. Harapan dari teman-teman Intel Fasilkom Unsri untuk kegiatan Protein Intel 2026 ini seperti apa sih? Mungkin boleh gantian dari Gunawan dulu, terus Hanif, baru Napoleon. Gimana harapannya?
0: Tentunya untuk Intel Protein Intel 2026 ini semoga bisa menjadi wadah menjadi tempat event yang sangat yang bakal jadi wadah untuk kita berkembang begitu, karena Intel itu slogan kita, our home where we grow what we earn.
2: Iya, benar banget.
0: Rumah kita di mana kita bisa berkembang, bisa mengembangi skill-skill kita itu.
2: Iya.
0: Keluarga kita, rumah kita bukan cuma untuk anggota Intel, tapi juga untuk seluruh mungkin pendengar atau juga peserta yang bakal ikut podcast ini itu nanti, supaya mereka bisa meningkatkan skill berbahasa Inggrisnya, mungkin berbisnisnya, dan juga mungkin berpublic speakingnya begitu.
1: Dari Hanif gimana nih harapannya buat Protein Intel?
4: Untuk Protein, ya harapan saya pada peserta yang udah ikut seluruh rangkaian kami, semoga pengalaman dari acara ini dapat menjadi bekal mereka untuk ke dunia yang lebih luas gitu kak.
1: Oke.
4: Okay. Ya.
1: Kalau Napoleon gimana?
2: Dari saya itu sendiri, saya ingin menyampaikan juga pada teman-teman yang lagi mendengarkan. Nah, di mana untuk mengundang juga untuk membersamai kami. Di mana tadi slogan kita, our home where we grow what we are. Di mana di sini kita itu teman-teman Intel itu merangkul. Nah, di mana teman-teman peserta yang ikut nanti itu akan merasa bahwa kehangatan Intel itu apa. Nah, jadi aku harap teman-teman yang mendengarkan itu bisa join mulai dari kompetisinya, mulai dari webinarnya ataupun TOEFL-nya nanti. Nah, jadi dan juga ingin menambahkan bahwa yang kami bawa itu adalah yang sangat sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun di dunia sekarang gitu. Nah, di mana webinar itu sendiri itu juga akan membahas dan juga mengupas nih soal-soal TOEFL itu bagaimana. Nah, jadi tips and tricks-nya juga udah ada di sana. Nah, jadi speaker-speaker sudah paling gacor itu akan membahas dan mengupas tipe-tipe soal TOEFL, tips and tricks-nya, bukan hanya di TOEFL tapi juga bagaimana tips and tricks memenangkan lombanya di speech maupun BPC. Nah, yang terakhir juga mengasih bagaimana nih untuk caranya belajar bahasa Inggris dengan lebih benar dan juga lebih baik nanti. Nah, dan last but not least, saya ingin kembali lagi mengundang teman-teman, jadi silakan dimantau itu IG kami Protein dan juga Intel dan juga website kami. Jadi langsung aja untuk gas join webinarnya, join kompetisinya dan juga membersamai kami.
1: Oke, nah kalau teman-teman kita pendengar kita pagi hari ini ingin lihat langsung ke Instagramnya, mungkin teman-teman dari Intel Fasil Komunsi bisa dipromosiin lagi nih, sekali lagi Instagramnya apa, mungkin ada kontak person yang bisa dihubungin, atau mungkin untuk info lebih lanjutnya bisa kemana?
0: Oke, untuk teman-teman, untuk pendengar yang ingin yang kepo ini bagaimana Intel debu udah bekerja, bisa cekkan Instagram kita di Intel
2: Unsri. Intel ya teman-teman.
0: Unsri ya, sekali lagi di Instagram Intel Unsri, nggak ada spasi, nggak ada titik, nggak ada apa-apa. Oke, bagi mereka yang bagi kalian yang ingin melihat dan ngepo-kepoin bagaimana Protein gitu, informasi terbaru, informasi kontak person dan lain-lainnya, itu bisa lihat ke Instagram kami di protein.intel, atau kami ulang lagi protein.intel gitu, atau bisa langsung cek di website kami di protein.intelunsri.org. kami ulangi lagi protein.intelunsri.org.
1: Oke, jadi teman-teman informasinya lebih lanjut bisa di Instagram tadi sudah disebutkan, terus juga di websitenya juga. Kontak personnya ada nomor siapa yang bisa ditumbalkan? Ya, apa WhatsAppnya gitu. Oke, jadi tetap ke Instagram ya teman-teman, untuk semua link, untuk pendaftaran, untuk info lebih lanjut ke Instagramnya dari Intel Fasil Komunsri. Kalau seperti itu, tadi harapannya udah, terus juga informasi mengenai pendaftarannya udah. Terakhir deh teman-teman, kalau ada yang mau daftar langsung nih offline, daftar offline, kayak kan ada nih teman-teman yang pengen sekalian ketemu atau ya nongkrong-nongkrong bareng gitu, bisa nggak sih daftar secara offline gitu?
2: Bisa banget. Nah, jadi langsung aja bisa datang ke tempat Unsri ya, Unsri tempat-tempat kami berada. Nah, jadi juga bisa langsung ke Fasilkom, ke Fakultas Ilmu Komputer di Bukit Palembang, dan juga ada juga di kampus Indralaya itu ada juga Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di sana itu banyak tertebar anak-anak Intel kami. Anak-anak Intel kami tertebar di sana. Jadi langsung aja tanyain, "Eh, Bang, ini mau daftar protein ini." Nah, jadi gimana nih infonya? Langsung aja boleh. Itu langsung diarahin bagaimana daftarnya, akan dipandu dan juga akan di follow up juga. Jadi untuk pendaftarannya nanti. Jadi langsung gas aja kalau mau daftar online. Oh, itu mantep banget itu, boleh-boleh.
1: Ketemu ya.
2: Iya, sekalian ketemu, sekalian bonding ya.
1: Sekalian bonding nih sama teman-teman sama dari Intel masuk Komputer. Jadi kalau kamu bingung mau daftar online atau mau daftar offline juga boleh. Tadi udah dijelasin semuanya sejelas-jelasnya. Jadi tinggal kamu tonton aja siaran ulang ini kalau kamu lupa dan kalau kamu banyak ketinggalan informasinya, karena siaran ini akan tersimpan di YouTube kami Kopata. Terima kasih ya buat teman-teman dari Intel Fasilkom Unsur yang sudah datang buat jelasin sama kita tentang kegiatan Intel Protein Intel 2020. Nah, dan untuk pendengar Kompas dari Palembang yang sudah mendengarkan siaran ini juga kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga yang sudah bersamai dan mendengarkan dari tadi dari pukul 5 sampai sekarang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena Cemita juga bakal pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini bakal ada teman-teman lain yang menemani di Sriwijaya. Siang. Cemita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: RRI Didi. Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Apa? Uida?

0: pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: Mita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Mit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama-sama.
0: Nah, itu baru semangat kemerdekaan. Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

0: ide sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Abbas ya. Bang Abbas.
1: Ya, di sini ada Mbak Yola. Kalau Cik Abbas masih itu Mbak Yola. Ini ada Mbak Yolanda, owner Warung Omopati di Tiarso MKM Lokakipto. Nah, kita angkat temanya untuk kesempatan kali ini. Warung Omopati bukan sekadar enak, bangun inovasi dan kualitas cita rasa sebagai strategi UMKL kuliner.
0: Ya, betul.
1: Ini mandanya apa nih, Mbak Yola? Apa Omopati?
0: Pokoknya yang kira-kira C. Abbas ya. Kalau di sini C. Abbas ya. Oh, C. Abbas. Oke lah, C. Abbas. Pokoknya mana yang nyaman deh buat C. Abbas ya. Boleh.
1: Ya.
0: Oh, boleh.
1: Nah, ini kalau ngomongi apa ya, jualan atau kuliner itu ya, C. Yola ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau nginget-nginget zaman-zaman awal-awal dulu, zaman
0: apa ya, kalau aku sih yang namanya kuliner ini ya terinspirasi karena aku tuh hobi masak. Hobi masak, terutama yang di rumah Katuang Palembang tuh galak makan galo, Cabas. Nah, jadi aku tuh punya inisiatif ngapa aku udah masak dewe. Terus kata anak-anak enak, lemak, ujinyo kan. Nah, ya jadi ada ini juga sih terinspirasi buat ngapa udah aku gak jualan bae. Nah, cah itu Cik Abbas.
1: Jadi awal-awal dulu tuh apa istilahnya, request ya.
0: Nah, begitulah.
1: Heeh.
0: Nah. Ya, cah itulah kira-kira Cik Abbas.
1: Jadi lama-lama itu kalau boleh tahu, begitu terpikir ngapa aku udah ini bae, ngapa aku udah apa bisa itu jualan bae. Itu berapa lama tuh? Berapa bulan atau?
0: Oh, itu ya. Awalnya sih sejak masuk pensiun suami ya. Lebih kurang 3 tahun yang lalu.
1: Okay.
0: Terus mikirnya apa sih selama pensiun ini apa yang aku gawe ke? Nah, saya itulah kira-kira Cik Abbas. Jadi punya inisiatif kan. Sekalian apa, ngembangin hobi, ngembangin yang galak makan. Nah, saya itu. Jadi ya ngikutin perkembangan.

0: Nah, sekarang yang hobi jajan yo apa, yang lagi hits yo apa.
1: Iya.
0: Nah, kita harus tepat sasaran.
1: Oke.
0: Begitu,
1: ya,
0: Cak Bas. Ya, begitulah.
1: Tapi kalau ingat-ingat dulu yang awal-awal dibikin itu lebih ke jajanan apa ada percak nasi-nasian juga?
0: Oh ya, kalau yang itu sebenarnya kita ada bisnis keluarga juga ya. Di situ kita ada catering. Boleh sebut catering ya?
1: Boleh
0: ya. Kita punya Nafisa Catering. Di situ usaha keluarga yang mana ownernya tuh kakak gitu kan. Tapi yang di bawah-bawahnya tuh ya kita keluarga itu, yang masak, yang packing-packing, pokoknya semuanya tuh keroyokan keluarga. Keroyokan kata kelas Cak itu, Cak Abas.
1: Tapi akhirnya Cak Yola deh. Apa istilah itu bentuk ini DWA?
0: Iya.
1: Kalau secara DWA dan terbentuklah warung
0: Oma Fati.
1: Berapa lama dia Oma Fati?
0: Lebih kurang udah 3 tahun. Iya,
1: oh,
0: lumayan.
1: Berarti begitu mikir. Kenapa aku udah jualan?
0: Nah, itu dapat support juga kan dari anak-anak itu kan. Dibilang ya sudah bikinlah, apalagi kan sekarang nih anak-anak kan udah maju dari orang tua kan. Mereka upgrade gitu kan, jajanan yang paling hits, jajanan yang paling disukai untuk Gen Z atau anak-anak sekarang gitu.
1: Berarti ada selain itu ada masukan juga dari keluarga?
0: Adalah pastinya.
1: Karena kalau lihat ini memang apa ya, Gen Z itu lebih paham
0: ya. Ya betul.
1: Lebih tahu, jadi request
0: Iya kan, karena selain kita sering buat, kita juga sering jajan juga, Cak Abas. Walaupun kita tukang jualan, tapi kita juga tukang jajan itu.
1: Oke, kalau lihat perkembangan apa istilahnya itu yang namanya digital sekarang ya. Oh iya, pada saat akhirnya memutuskan bakal pakai nama Oma Fati.
0: Oh gitu ya. Saya punya cucu gitu kan, laki-laki, cucu pertama kan, namanya Al-Fati. Terus dia bilang, Oma, pakai nama Kiai aja gitu katanya. Kiai itu kakak maksudnya ya. Oke boleh ya, tapi kayak harus doain gitu kan, harus doain biar jualan omanya laris gitu. Amin, dia bilang gitu ya. Jadi awal-awalnya di situ mau pakai Oma Yoli atau Oma Fati, akhirnya Oma Fati gitu. Jadi alhamdulillah, karena bisnis ini masih sebatas bisnis rumahan gitu ya, belum lebar ya. Doain aja lah, insya Allah mudah-mudahan ya bisa bertambah peminatnya, banyak rezekinya, Cak Abas gitu.
1: Dari awal-awal dari cucu ya.
0: Iya betul.
1: Nah, tiba-tiba kenapa sih cucu jadi istilah Oma pakai nama
0: Kiai? Iya, kita kan juga dari situ kan ngobrol-ngobrol dulu nih kan sama anak-anak juga gitu kan. Nyeletuklah sih yang si cucung ini tadi katanya. Ya udahlah pakai nama Kiai aja, pakai Oma Fati aja gitu. Ya udahlah, kita sepakat aja lah gitu maksudnya.
1: Berarti cerdas sih.
0: Ya, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan.
1: Iya, dekat untuk apa namanya dipakai.
0: Iya.
1: Ada dong itu berarti.
0: Apa?
1: Ada copyright.
0: Oh.
1: Bayar mahal.
0: Bayar mahal gitu.
1: Oke, nah dari akhirnya memutuskan untuk pakai nama warung Oma Fati. Kalau tadi sudah ngomong masalah kenapa bisa memutuskan itu kan? Ini kalau boleh tahu, pada saat awal-awal buka itu memang berdasarkan order atau memang bikin terus dijual?
0: Kalau yang awal-awal dulu sih, saya bikinnya tuh berdasarkan memang untuk jual gitu. Pasaran kita juga kan bisa melalui via ini ya, upload foto, pasang status media sosial, bisa juga dari mulut ke mulut gitu ya. Apalagi kan anak-anak juga ada banyak temannya juga gitu, jadi bisa menyampaikan itu, ini kalau mau ini ada loh, ya kayak gitulah. Misalnya bisa request juga, misalnya mau kue apa atau makanan apa, insya Allah kita bisa sediakan, Cik Abbas.
1: Jadi untuk sementara memang lebih ke makanan.
0: Ya lebih ke makanan, bisa nasi atau sejenisnya gitu. Okay.
1: Perbandingan antara makanan jajanan.
0: Oh kalau jajanan tuh ya memang untuk hari-hari tuh jajanan tuh lebih ini ya, lebih banyak order gitu.
1: Untuk yang nasi-nasi ya?
0: Itu pesanan gitu, request gitu. Misalnya untuk Jumat berkah, kita juga melayani untuk Jumat berkah ya. Misalnya untuk hari Jumat ini, untuk di masjid ini atau di langgar ini atau siapapun, sifatnya gini, siapapun yang ingin menyumbang dalam bentuk makanan bisa melalui ke warung Oma Fati. Jadi warung Oma Fati bisa menyalurkan ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan gitu.
1: Jadi berdasarkan memang apa bikin begitu di lesen.
0: Ya betul.
1: Oke, paling banyak untuk produk-produk apa namanya makanan atau jajanan itu yang paling sering di order yang macam mana?
0: Kalau di tempat kami ya di warung Oma Fati itu best sellernya tuh risol mayo.
1: Seperti yang ada.
0: Iya, seperti ini. Ini yang paling best seller loh. Ini baik yang bentuk frozen ataupun bentuk gorengnya gitu. Iya, kita lebih ke frozen sih sebenarnya. Kalau goreng ini cuma request. Karena risol mayo ini enaknya dimakan anget, Cek Bas. Ya, kalau dingin tuh kayaknya kurang greget aja makannya gitu.
1: Risol mayo ini berarti isinya mayo.
0: Isinya mayones, daging, keju.
1: Okay. Ada ide tiba-tiba. Ya kan kalau risol kan umumnya isinya wortel.
0: Iya,
1: Atau ada apa namanya itu yang tambahan-tambahan
0: mihun. Oh ya, yeah.
1: Kenapa akhirnya tiba-tiba ada ide risol mayo?
0: Oh gitu ya. Nah, itu tadi ya Cik Abbas ya. Seiring perkembangan zaman ya, yang anak-anak Gen Z ya terutama kan suka jajan, jajannya juga yang emang apa ya, yang agak-agak gimana gitu ya. Kalau kita taunya risolnya yang kentang wortel, tapi kalau sekarang anak-anak yang lebih iya seperti itu, kenapa nggak jual ini aja? Tadi awalnya gitu kan, oh ya udah, aku cobalah gitu kan, aku coba buat gitu. Ya waktunya juga sih nggak begitu lama ya, kita coba cari resep yang memang betul-betul yang apa ya, yang enak lah gitu kan. Ya akhirnya lama-lama kelamaan tuh emang itu diterima gitu. Ya bestseller ternyata yang risol mayo ini. Alhamdulillah kita udah punya reseller juga gitu.
1: Awal-awal coba-coba.
0: Ya seperti itulah, coba-coba gitu.
1: Risol mayo. Ada sempat gagal.
0: Kalau gagal itu ya pasti ya. Yes, biasa iya. Itu namanya kita usaha gitu. Yang namanya pasang surut itu pasti gitu. Kalau enggak surut ya pasang gitu kan maksudnya. Ya awalnya juga kita sebelum kita frozen gitu kan taunya kita bikin ini aja dulu ya. Biasa. Saya enggak sempat frozen itu loh. Jadi karena kita nggak pakai pengawet juga, ini murni ya memang bahannya tuh nggak, iya langsung bikin ya. Jadi kan kalau memang untuk di suhu ruang itu nggak bisa bertahan lama gitu, kita harus masukin dalam kulkas gitu. Ya pernah juga sih, saya nggak masukin kulkas, besoknya itu udah beda rasa, udah 2 hari itu beda rasa. Jadi saya punya ide buat saya frozenin aja nih gitu risolnya. Ternyata emang kalau di frozen enak gitu, lebih awet. Jadi kita nggak mubazir istilahnya, nggak rugi juga gitu. Jadi sampai sekarang saya fokusnya ke frozen. Bisa goreng tapi request dulu gitu. Karena aku kalau bikin yang goreng, aku bikinnya yang fresh, nggak nginep gitu. Nggak maksudnya untuk besok bikinnya 2 hari atau 1 hari, nggak gitu. Ya, ya. Kalau yang untuk di frozen juga, di frozen itu begitu bikin langsung masuk ini. Aku vakum langsung masuk freezer. Jadi nggak sempat nginep-nginep juga gitu. Jadi pas digoreng juga, alhamdulillah masih fresh.
2: Halo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cari
1: ya.
2: Iya.
1: Carinya dari langsung gitu?
2: Iya, dari UMKM mana, Pak?
1: Dari warung Oma Fati.
0: Saya dari warung Oma Fati, Pak.
2: Iya. Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, selamat pagi. Menjelang siang, Pak.
2: Itu buka orderan apa aja, Mbak? Di situ ada makanan apa aja di sana, Mbak? Selain yang tadi, Pak.
0: Oh ya, kalau saya ya di si warung Oma Fati ya, mulai dari pempek, risol, puding.
2: Puding itu apa, Mbak? Ada kayak srikaya atau apa?
0: Puding kayak agak itu dessert, lebih ke dessert ya kita pudingnya ya. Di sini kita punya ini juga nanti bisa buka di apa? IG saya ya. Di situ banyak juga sih contoh-contoh makanan gitu ya. Dari bisa nasi juga, nasi uduk.
2: Nasi apa, Mbak?
0: Ya?
2: Nasi apa?
0: Nasi uduk bisa, nasi putih atau lengkap dengan lauk pauknya, nasi box.
2: Oh, bisa. Kotak ya?
0: Iya, bisa.
2: Oh, itu di daerah mana, Mbak?
0: Saya di Pelaju, Pak.
2: Di Pelaju dekat?
0: Saya di Pelaju, tepatnya di Lorong Pegagan.
2: Pegagan ya. Udah buka kayak warung ya?
0: Iya, saya tuh lebih ke itu ya, order gitu.
2: Oh, bukan kayak warung gitu.
0: Oh,
2: ya?
0: Enggak, kita
2: makan di tempat gitu ya.
0: Saya enggak buka makan di tempat saya. Kita iya, kita bukannya di rumah, tapi enggak melayani makan di tempat ya.
2: Kirain ini, Mbak, apa buka makan di tempat?
0: Oh, enggak, untuk saat ini belum ya, Pak ya.
2: Iya, itu ada di sosial media ya.
0: Ada. Iya. Ario Lianda.
2: Ario
0: Lianda.
1: Yolanda.
0: Yolanda, iya.
2: Iya. Kasih, Mbak ya.
0: Iya, terima kasih, Pak Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Rian ya, yang ada di sini rumah. Jadi kita jelaskan lagi bahwa warung Oma Fati ini berdasarkan order dan bisa semua ya?
0: Iya, insya Allah bisa semua.
1: Mau nasi.
0: Mau nasi, bisa. Kue, mau kue. Mana? Mau tumpeng juga bisa.
1: Tapi di order dulu.
0: Minimal kan sebelum order satu hari atau dua hari sebelumnya gitu. Untuk jumlah yang banyak gitu ya.
1: Nah, ngomong-ngomong order. Mm-hmm. Pernah gak nih ada yang mesen hamin satu?
0: Pernah juga sih. Iya, itu kalau kita memang kalau apa ya, bahan-bahannya udah lengkap gitu, jumlahnya nggak begitu banyak, ya insya Allah kita bisa kerjain gitu. Karena apa ya, Cek Bas ya, yang di sini kan ownernya aku, masaknya aku, packingnya aku juga, kan seperti itu kan agak repot. Tapi ada juga lah yang bantu-bantu karena keluarga ya banyak. Seperti itulah. Bukan main ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sehat-sehat terus bisa ya. Iya, bisa diatasi.
1: Maksimal order
0: Hamin 1
1: itu berapa? Berapa
0: piece? Oh, paling juga 100 kadang, 100 piece ya.
1: Satunya apa misalnya Hamin 1 100 paling?
0: Paling gitulah. Kalau untuk apa ya, untuk nasi, tapi kalau untuk kue enggak, mungkin bisa lebih dari situ gitu.
1: Karena kue kayak
0: ya, gitulah. Ya, mudah-mudahan kalau stoknya banyak gitu kan, ya bisa. Gitu. Walaupun hamin satu. Karena apa ya? Udah aku bilang tadi kan, karena risol mayo ini best seller, jadi aku selalu stok gitu. Ya, stok. Jadi kalau mau habis ya aku tetap buat lagi gitu.
1: Risol mayo. Ada yang apa yang hits lagi di warung?
0: Iya, paling gitu dessert ya, puding-puding ya gitu. Kak, itu tadi Cik Abbas ya. Kalau Gen Z ini kesukanya yang aduh apa ya, kayak tiramisu gitu kan, strawberry cake itu. Ya, nah, yang seperti itu.
1: Oke, Korea.
0: Ya, seperti itulah. Itu tadi.
1: Nah, untuk tahu inovasi-inovasi seperti ini, selain dari informasi-informasi keluarga yang Gen Z ya. Uh-huh. Itu biasanya pada dari mana informasi-informasi yang
0: ya kan, kita selaku apa ya, penjual gitu ya, kita harus pintar-pintar juga gitu kan. Selain kita lihat apa jajanan di luar juga gimana, bukan kita membandingkan gimana ya, ya kita harus lihat juga kan jajanan kita dengan yang di luar gitu kan, gimana inovasi orang seperti ini ya, kita juga kan harus ikut juga gitu yeah. kan. Ya kalau kita pengen maju sih sebenarnya, ya aku sih seperti itu Cek Bas ya. Aku jajan juga, ngerasain jajanan orang tuh seperti apa kan. Jadi kalau misalnya itu kan kita bisa koreksi di mana kita mana? Kurangnya. Aku seperti itu.
1: Oke. Jadi tidak cuma istilahnya itu ada orang bilang tuh kata dalam semurung.
0: Oh ya enggak lah.
1: Jadi tetaplah kalau yang namanya inovasi kan memang kita harus belajar.
0: Iya, harus belajar juga.
1: Harus lebih lebih banyak lagi informasi
0: ya, yang kita dapatkan. Betul. Kita juga harus punya ciri khas gitu ya, ya makanan kita gitu.
1: Oke lah kalau itu yalah kita istirahat sebentar ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita akan lagi. Dan untuk Mace bisa tentu dulu tetap bersama kami di 88.4 FM Rombak Suara dari Sumatera Selatan.

0: Hey Din, lagi masarin produk baru ya?
1: Iya nih Rin, aku baru launching produk baru, pempek crispy rasa keju yang divakum.
0: Waduh, enak banget nampaknya nih.
1: Bener, enak pasti.
0: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
1: Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
0: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum?
1: Sertifikasi halal?
0: Iya.
1: Apaan itu, Rin?
0: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus.
1: Oke.
2: Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
1: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
2: Oh tentunya banyak sekali, salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak, yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak?
2: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
1: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
2: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
2: Oh, boleh-boleh. Baik, kami akan proses kok.
1: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
3: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan.
4: Laper nih, pesan makan yuk.
5: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
4: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
5: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
4: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
5: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
4: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
5: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
4: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
5: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
4: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
6: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
7: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah, emang kenapa?
6: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
7: Iya sih, tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
6: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
7: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
6: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
8: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
9: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
10: Terima kasih guys sudah belanja.
9: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
11: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
12: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
11: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
12: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
11: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
12: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
11: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
12: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
13: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: teras UMKM, tentunya di atas masih Sambo Cik Yola ya, owner warung Bupati. Nah, Cik Yola tadi kita sempat dengar informasi mengenai kehalalannya, kehalalan produk-produk yang kita jual oleh UMKM. Tapi kalau tidak salah juga memang harus ada label ya.
1: Iya betul.
0: Syarat dari pemerintah juga. Nah, kalau dari produk Omah Pati ini.
1: Kalau produk kita ya untuk saat ini ya kita belum proses kehalalannya gitu ya, karena kita masih skala rumahan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau memang udah berkembang lebih itu, kita harus mau tak mau harus kita ke situ.
0: Cuman istilahnya memang dijamin.
1: Iya, insya Allah dijamin lah.
0: Karena konsumen juga kan apa namanya percaya.
1: Iya.
0: Percayaan konsumen itu kan memang susah ya.
1: Iya betul.
0: Kalau bisa istilahnya itu ada yang order harus ada yang repeat.
1: Iya gitu. Kita tuh maunya yang seperti itu ya. Pelanggan itu maunya mau lagi gitu
0: kalau
1: kan.
0: Berdasarkan pengalaman saya sendiri, banyak kan konsumen-konsumen yang akhirnya tetap pesan.
1: Iya, alhamdulillah ya sejauh ini ya memang seperti itu ya. Banyak yang repeat order gitu. Terus kalau misalnya aku coba varian baru, mereka tuh pengen coba gitu. Iya, pengen coba. Aku nggak pelit loh kasih tester, cabas gitu kan. Kadang aku kasih siapin ya buat tester gitu kan. Iya, kalau misalnya ada yang minat, silakan gitu order gitu. Tapi aku memang sediain untuk testernya gitu. Kalau untuk varian baru gitu. Seperti itu.
0: Berarti memang istilahnya tuh dari Ceriola sendiri selalu ada tiba-tiba ada produk baru coba.
1: Iya, seperti itu. Kita juga kan kalau misalnya ada produk baru atau mayo kayak Risol ya. Kayak Risol ini kan aku coba varian matcha gitu, varian coklat gitu. Jadi aku sebelum ini aku bisa ini ya kasih tahu juga sama pelanggan aku. Nanti kita mau coba ya dengan varian coklat itu. Kalau misalnya oh ada yang ini nyeletuk, oh boleh-boleh katanya, boleh tantenya. Kapan mau di ini katanya. Dibuat gitu. Nah, aku mulai sikap gitu kan. Kita bikin, kita coba gitu, terutama yang di rumah dulu cobanya gitu. Iya. Seperti itu.
0: Berarti kalau kayak Risol sendiri sebenarnya tidak hanya Risol Bayu.
1: Enggak, ada coklat kita, ada coklat, ada matcha gitu.
0: Tapi yang paling banyak.
1: Yang paling best seller tuh mayo ini. Iya, Risol mayo ini. Karena itu tadi mungkin kita enggak tahu ya, lidah orang Palembang gitu.
0: Oke lah. Kalau tidak salah juga Cik Yola juga bikin model.
1: Ya itu pasti itu. Ya. Saya juga bikinnya tuh di frozen juga gitu. Ada pempeknya di frozen gitu. Jadi kalau mau kirim-kirim keluar kota juga bisa, ya. Cik Abas.
0: Sejauh ini mengenai konsumen, pernah nggak ada konsumen yang komplain?
1: Iya, alhamdulillah untuk berapa tahun ini nggak ada yang komplain, alhamdulillah aman gitu. Untuk packing juga kita ke luar kota juga alhamdulillah aman gitu.
0: Paling jauh kemana?
1: Ke Bandung. Bandung.
0: Pernah ke Bandung?
1: Ya pernah ke Bandung juga.
0: Nah untuk kalau kirim-kirim paket seperti itu kebanyakan yang dikirim yang frozen?
1: Iya, yang frozen terutama gitu. Kalau
0: vakum?
1: Ya di vakum kita.
0: Jauh ini yang paling jauh itu adalah
1: Bandung. Iya di Bandung gitu.
0: Cik Yola, misalnya nih untuk produk-produk yang pernah nyoba ini nggak sih jual produk minuman?
1: Kalau untuk minuman sih belum pernah ya, karena ini aja sudah agak riweh ya gitu. Jadi pengen bikin minuman tapi yang apa kayak kacang ijo gitu. Pengennya yang ada nutrisi gitu kan, kacang ijo. Karena kalau untuk jus-jus itu kan udah banyak gitu kan. Tapi kalau untuk kacang ijo tuh aku pengennya bikin sendiri kan, sari kacang ijonya terus sama susu aja gitu.
0: Pernah
1: nah
0: coba.
1: Pernah coba tapi buat konsumsi sendiri gitu kan.
0: Belum.
1: Nanti kalau udah mateng gitu ya, emang udah ngepas gitu, baru kita coba keluarin.
0: Untuk promo lebih banyak ke media sosial atau justru melalui status WhatsApp?
1: Ya kalau akunya sih sering ke status WhatsApp gitu kan. Kalau untuk upload mungkin anak-anak saya gitu kan yang lebih ini ya, lebih paham gitu masalah ini. Ya, kalau aku sih nggak begitu paham ya masalah yang upload, yang edit segala macam itu enggak ya. Ya paling kita mainnya di status WhatsApp atau apa di IG ya, gitu aja, Cek Bas.
0: Kebanyakan untuk konsumennya Warung Omokate ini, kalau dari Ceriola sendiri sebenarnya target pelanggan yang paling sering itu ke konsumen-konsumen yang
1: itu ya. Kalau kita nih sebenarnya ya lebih masuk semua sih sebenarnya gitu ya. Anak-anak juga banyak loh yang suka risol mayo. Emak-emak juga yang mama gaul, terutama yang suka nongkrong atau suka apa ya, yang keluarnya tuh lebih suka juga dia risol mayo gitu kan. Ya tapi aku belum pernah sih yang order yang bapak-bapak gitu yang suka risol mayo ini, aku belum pernah, tapi mereka bisa jadi ya. Ada sih paling yang itu tadi, yang apa ya, anak-anak remaja gitu. Yeah. Kalau cowok-cowoknya mungkin masih bisa, masih suka order gitu.
0: Kalau yang usia-usia remaja-remaja itu kebanyakan istilahnya cowok ya.
1: Iya, cowok banyak. Kalau untuk kayak Gen Z gitu ya, mereka pada suka gitu.
0: Okay. Kalau ini apa namanya itu? Untuk produk-produk, katakan kalau ada request nih, saya pengen makanan Korea dong.
1: Untuk ini ya, untuk saat ini ya, kayak makan Korea, makanan Korea itu kayaknya nggak dulu deh ya, belum dulu deh ya.
0: Tapi pernah coba bikin?
1: Iya, kalau untuk di rumah ya, ini anak saya yang suka bikin makanan Korea itu, ya. Ya haruslah, masa emaknya yang masak, anaknya nggak bisa masak gitu kan.
0: Out of date ya.
1: Insya Allah, doain aja Cik Abas gitu ya.
0: Oke, Cik Yola. Selama 3 tahun menjalankan usaha, katakanlah sebenarnya bukan dari 3 tahun ya, tapi sebelum-sebelumnya kan memang sudah sering ya, namanya apa, ada yang tiba-tiba order pengen bikin apa nasi kan, warung Omokate kan 3 tahun. Sebelumnya memang ada usaha-usaha itu juga kan.
1: Iya sih.
0: Nah, apa kendala-kendala yang pernah dihadapi pada saat menjalankan usaha?
1: Paling gini ya. Kadang kalau untuk packing ya, packing terutama misalnya nasi ya, mereka tuh minta anternya tepat waktu gitu ya, tepat waktu. Tapi kadang-kadang kita di jalan itu suka macet atau apa, paling mereka komplainnya di situ masalah ketepatan waktu aja gitu.
0: Berarti saya itu tergantung ini ya, tergantung apa namanya, lalu lintas lah.
1: Iya seperti itu. Tapi walau bagaimanapun ya kita harus kita terima juga lah namanya komplain orang gitu kan, walaupun keterlambatan waktu gitu.
0: Kalau dalam kota sendiri biasanya pesanan dari mana?
1: Iya paling itu Jakarta, Bandung gitu. Kalau yang Jakarta Bandung itu lebih ke pempek sama apa ya, sama risol juga, tapi yang bentuk dalam bentuk vakum gitu ya.
0: Oke, konsentrasi kita terpecah aja. Nah, untuk sekarang ini kan kalau kita lihat pengaruh dunia itu naik turun ya. Kalau dari apa kenaikan, pernah nggak nih harga bahan baku tuh jadi semacam kendala juga?
1: Iya pernah lah. Ini terutama ya plastik yang kayak kemarin ya. plastik tuh kan iya plastik tuh ya. Iya plastik kan mahal gitu, paper bagnya juga, tin wall segala macem gitu kan. Di situ kan kalau kita harus butuh tin wallnya banyak gitu ya, ya harga tin wall kan sekarang udah mahal gitu. Oh, ya. Ya mahal. Kemarin tuh sudah naiknya udah hampir 40%an gitu kan dari harga yang biasanya gitu. Jadi ya otomatis kan kita harus menaikkan juga nih. Tapi kupikir gimana biar konsumen tuh nggak merasa kok cepet kali naiknya gitu mahal. Nah di situ kadang kita beralih ke kualitas ya, beralih ke packaging gitu ya. Mungkin packagingnya kalau misalnya pakai yang tin wallnya nomor 1 gitu, kita ke nomor 2, tapi tidak mengurangi rasa makanan gitu, tetap terjaga kualitas gitu.
0: Oke, jadi kalau soal bahan baku untuk produk makanannya sendiri ada semacam ini gak sih? Misalnya nih kadang-kadang orang itu jualnya tadi ukurannya sekian ya, itu kan misalnya jualannya seukuran batu bata, misalnya tiba-tiba karena bahan baku jadi setengah.
1: Ya kalau aku sih sebelum harga naik, aku juga harus kasih tahu ke pelanggan gitu. Ya mungkin minggu depan atau bulan depan harganya nggak segini gitu, kita naikin seperti itu biar pelanggannya nggak kaget gitu.
0: Berarti tetap lah ya, ukuran tetap ada.
1: Iya, ukuran tetap ada.
0: Diinformasikan ke
1: ya.
0: Misalnya dari harga 1.000 jadi 1.000.
1: Iya. Gitu ya. Aku ke reseller juga seperti itu. Kalau resellernya biasa ngambil dalam jumlah banyak, tapi aku wanti-wanti dulu. Oh nanti bulan depan nanti harganya nggak segini lagi gitu kan, mungkin naik sedikit lah gitu ya, gimana dia di sana gitu ya. Iya karena alasan bahan baku, tapi kayaknya memang udah pada paham kalau memang harga plastik lagi naik kemarin itu.
0: Apalagi ini ya, apa sempat yang BBM naik kemarin.
1: Betul. Itu
0: ada pengaruh nggak sih
1: kalau untuk harga BBM nggak sih, nggak masalah gitu, aman itu. Iya, paling ke bahan baku aja.
0: Nah, dalam bikin apa namanya, selain kenaikan harga dari bahan baku, pernah nggak nih tiba-tiba bahan bakunya stoknya habis?
1: Bisa, pernah sih itu. Pernah kejadian. Tapi ya mau tak mau sih, karena depan misalnya ada Indomaret, Alfamart, ya bisa lah kita atasin kayak gitu. Bisa yang
0: untuk langganan bikin apa namanya, untuk bahan baku sendiri, apakah memang ada semacam toko-toko langganan atau
1: ada juga sih? Enggak ada, kita ada toko langganan ya. Ada toko langganan, kita juga lebih ke ini juga sih, belanjanya di online karena lebih murah gitu. Kalau di online ya, karena kita belinya dalam jumlah banyak gitu. Iya, insya Allah setelah sejauh ini aman-aman aja kok. Iya, sama gitu.
0: Karena kan takutnya kadang-kadang orang yang namanya online itu ada kecewa juga.
1: Ya, untuk sejauh ini alhamdulillah enggak ya.
0: Nah, Cik Yola, pada saat awal-awal dulu itu untuk mengupgrade kemampuan bikin apa namanya, bikin makanan ini ataupun produk-produk ini, pernah ada ikut-ikut kursus nggak sih?
1: Kalau untuk ikut kursus sih secara tuh nggak, paling aku agak-agak kelas-kelas online aja gitu.
0: Iya. Itu bisa ini.
1: Ya bisa. Yang penting kita tahu resep, tahu ininya gitu aja. Paling gitu bisa. Secara. Ya.
0: Sekarang kan bukan main.
1: Bukan main, itu banyak banget inovasi gitu ya. Buat kita cari cuan itu terbuka lebar gitu kan.
0: Pernah belajar di
1: itu? Iya, harus dong gitu. Pokoknya yang namanya jualan tuh kalau kita enggak update gitu ya, mungkin agak belakang gitu ya jualannya.
0: Lagi kita ngomongin modal. Pasti kan yang namanya usaha itu kan memang ada apa namanya, modal dan juga keuntungan ya. Pernah nggak pada saat ada modal tiba-tiba jualan ada turun naik, keuntungan turun juga?
1: Ya, kalau masalah jualan itu yang namanya untung rugi itu relatif ya. Kalau nggak nguntung ya rugi, ya biasa orang jualan gitu. Ya kita harus terima gitu. Iya, biasa aja gitu. Kalau lagi untung ya alhamdulillah kita manfaatin gitu. Oh, kita buat stok ini gitu kan. Jadi kalau kita dalam keadaan rugi, kita udah mulai ada stok gitu.
0: Sebenarnya berarti sebenarnya sudah ada
1: stok. Pokoknya kita bisa mengatur lah gitu.
0: Berarti sudah ada visi ke depan.
1: Mm-mm.
0: Kalau seandainya kita untung, oke, kita bisa saving.
1: Ya, kalau aku kalau misalnya ada untungnya agak lebih dikit ya, aku stok barang gitu, beli misalnya untuk kebutuhan tin wall-nya atau bahan bakunya gitu kan, seperti itu. Pokoknya biar aman dulu lah gitu.
0: Berarti dalam artian kalaupun seandainya tiba-tiba katakanlah rugi ya, tapi bisa diatasi karena sudah saving tadi.
1: Iya, itu tadi Cik Abbas, karena kita kan skala rumahan, jadi modalnya kan berputarnya ke situ. Iya. Iya, lain kalau kita punya modal yang lebih banyak kan, itu beda lagi gitu.
0: Nah, harapan ke depan untuk warung Makati?
1: Harapan saya ya buat kedepannya, mudah-mudahan ya warung Oma Fati ini bisa memberikan jajanan yang inovatif gitu ya, jajanan yang memang benar-benar diminatin baik kalangan anak-anak gitu, Gen Z ataupun orang tua gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa maju lagi gitu.
0: Oke, seperti yang Cik Yola angkat ya, temanya bukan sekadar enak.
1: Ya, tetap bangun inovasi dan kualitas cita rasa sebagai strategi kita ya di UMKM gitu.
0: Ada pesan-pesan nggak nih untuk orang-orang yang katakanlah baru mau coba-coba membuka usaha?
1: Ya, pesannya cuma gini aja sih, jangan malu untuk usaha gitu ya. Jangan malu untuk cari cuan gitu, karena nggak mungkin orang yang kasih cuma-cuma untuk kita ngasih cuan, maksudnya itu kalau kita nggak berusaha dari sekarang gitu. Nikmati hasilnya gitu kan, nikmati semuanya.
0: Namanya turun naik,
1: dagang itu untung rugi itu udah biasa gitu. Seperti itu Cik Abbas.
0: Baik, kalau misalnya pengen tahu produk-produk dari warung Makati,
1: Bisa di nomor WA saya di 0821 7639 0313, bisa juga ke IG saya Ari Yulianda atau juga ke Facebook gitu.
0: Ya. Yeah. Jadi waktu masih bisa dulu, kalaupun berminat untuk sekedar ngintip-ngintip ya, bisa ke IG ke Ari Yulianda ya, atau ke Facebook.
1: Yeah.
0: Ya. Untuk pemesanan mungkin bisa DM.
1: Bisa DM gitu, iya.
0: Atau mungkin ke WhatsApp yang sudah disebutkan tadi. Oke lah kalau gitu, terima kasih Cik Yola.
1: Iya, terima kasih Cik Abbas.
0: Kehadirannya di program kita di kesempatan hari ini. Dan apapun itu mudah-mudahan, apa ya harapannya ya, memang maunya tetap ini ya, bisa terus dan terus.
1: Amin.
0: Ya. Akhirnya kalau sekali lagi untuk Cik Yola, terima kasih untuk kehadirannya.
1: Ya, terima kasih Cik Abbas.
0: Mudah-mudahan harapan-harapan kedepannya bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Sampai jumpa lagi.
1: Ya, terima kasih.
0: Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.
1: Nada religi.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan

Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Meida. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh

Namun ternyata menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air atau PETA bernama Andar Yoho, menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Malik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat dan juga pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, dia pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama kurang lebih 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992.

Ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Malik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno dan Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andar Yoko menceritakan bahwa Sayuti Malik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Bendera.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Maineka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pantan ini gini ya,
2: Mas ini gini berjuang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayem mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, iya, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya, yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya.

0: Bu Deme sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
0: Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bude ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bude ya.
1: Kenceng-kenceng Bu Nova.
0: Oh iya bener. Saya suka begitu Bude, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
1: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan saya.
0: Oh, udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme, ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bude, apa itu temanya Bude? Saya takutnya salah.
1: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
0: Oh,
1: tadi
0: itu udah bener
1: Jawa.
0: Ya. Oh, iya, oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya.
1: Iya. Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nopa tadi wes expert kayaknya jadi orang Jawa.
0: Oh. Oke. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
1: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
0: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
1: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi M-E-Y.
0: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
1: Okay. Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
0: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
1: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
0: Oke dah, kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Nova. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
2: Selamat siang Bu Deme.
1: Oke, Pak Eko, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu ya. Sehat ya Pak Eko?
2: Amin, sehat Bu Deme.
1: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro 4 Studio Pro 4 RRI Malang.
2: Siap.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawi-rawi rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu, nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI digital ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
2: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Begitu.
1: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
2: Betul.
1: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawi-rawi rantas Malang-Malang Putung ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
2: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
1: Ya.
2: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
1: Waduh, apa itu Pak Eko?
2: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
1: Sadumuk batuk.
2: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wucahing ludiro. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung.
1: Itu kalimat lengkapnya, Pak
2: lengkapnya.
1: Eko, ya. Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
2: Kita ulik sedikit maknanya ya.
1: Boleh, boleh.
2: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Mm-hmm. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
1: jelas ya,
2: yang menjajah gitu Republik ya. Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, BDME, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
1: Oke.
2: Okay. Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay. Ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
1: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F.
1: Iya.
2: F yang pertama adalah food, makanan.
1: Oke.
2: Okay. F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya. Nama makanan tertentu itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya. Tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir misalnya.
1: Oke, Wakir ya.
2: Makanan Korea banyak sekali di sana.
1: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
2: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
1: soto,
2: rujak cingur.
1: Iya, ini makanan khas Malang ya.
2: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara.
1: Oke. Okay.
2: Kita belum berdaulat secara. Nah, ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
1: pemerintah.
2: Kita, ketahanan pangan, bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
1: makanan lokal
2: seperti ya, itu Budi.
1: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
2: Benar sekali. Bu Deme, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang. itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
1: Di Amerika.
2: Di Amerika.
1: Pada tahun berapa itu, Pak Eko? Ya, saya pernah baca sih artikel itu. Ya,
2: 4 tahun
1: ya.
2: Yang laluan lah kira-kira. Ya. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya? Cabut bagi kebanggaan ya. Juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari ya. Brand luar gitu. Betul. Ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia.
1: Iya.
2: Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food F yang pertama ini.
1: Betul.
2: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
1: Ini bisnis bro ya.
2: Kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
1: Iya, betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
2: Iya.
1: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya untuk menghidupkan kembali begitu ya.
2: Iya.
1: Ini untuk F pertama.
2: Food, F pertama, gitu. Food.
1: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
2: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan, itu sudah mulai tersingkir.
1: Tersingkir ya.
2: Kalah dengan AI itu, Ludruk.
1: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
2: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
1: Iya betul. Ini sudah nggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
2: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI? Bagaimana ludruk masuk AI? Wayang masuk AI? Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
1: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko ngelihatnya ya. Padahal itu bisa ya bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
2: Bisa dibayangkan Bu Dewi. Separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 kali juta aja. Separuhnya ke sana loh.
1: Iya.
2: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
1: Bukan itu kita yang bisa, menikmati.
2: Iya.
1: Sedih banget ya.
2: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
1: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
2: Masih.
1: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
2: Iya. Maka dari itu saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
1: perkembangan. Ya?
2: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Ya, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital.
1: Yes.
2: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital campur sari sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga karena yang namanya dunia ini satu yang
0: Halo Bude. Suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo? Bude Mei?
1: Gimana sekarang Pak Nova?
0: Nah ini baru aman dan terkendali.
1: Okay.
0: Tiba-tiba Nova menghilang tanpa jejak gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Ya udah dilanjut Bude.
1: Monggo Pak Eko.
2: Ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah local genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, mm-mm, apalagi ini berbasis budaya, mm-mm, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti okay itu.
1: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi, seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
2: Karena begini Bu Dimi ya, okay, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
1: Udah jelas beda begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
2: Contoh saja ya, okay, di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya, ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, yeah, seperti di Drajin itu ciuman, yeah, yang seperti
1: betul,
2: itu.
1: Betul.
2: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
1: betul,
2: sementara situs-situs itu kan open source.
1: Ini mengerikan sekali.
2: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang adiluhung belum mentolerir hal begitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
1: Oke,
2: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
1: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
2: Yeah.
1: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fund dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
2: fashion ya?
1: Iya.
2: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
1: Prancis.
2: Kemudian ya, Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang.
1: Mm-mm.
2: Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
1: pernah
2: menjadi. Sekarang sudah
1: pernah, ya,
2: tidak nomor satu lagi. Artinya okay, kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya,
1: dikuasai sudah oleh.
2: Iya, bahkan itu ada like, penjaringan beli baju batik di Solo, misalnya. Itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa? Mm-mm. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
1: dari luar.
2: Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
1: di pasar ya.
2: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu.
1: Yeah.
2: Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-rawi Rantas Malang-Malang Putung.
1: Luar biasa tuh.
0: Keren.
1: Tepuk tangan ini.
0: Luar biasa.
1: Itu ya. Tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
0: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
1: Oke, siap.
0: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu, kok. Minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi, Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini Bonova. Di 0341404504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Ya. Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112492. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak kenal Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah itu gimana tuh?
3: Pak Eko
2: ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi Pak disimpan Nova. Dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nova, blaam. It's the best.
2: Iya, ya Allah, Cigur ya. Iya, Cigur. Oke, Cigur, silakan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cigur ya. Alhamdulillah, suami
4: lama ya. Habis presenter host, anak iki wedok ya. Habis
3: berubah.
4: Bingung aku lihat, oh suaranya kok wedok. Tapi di sini lanangnya papa, memang ada. Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cigur ya. Memang kalau guru dipanggilnya Cigur Pak. Kalau kayak Upin Ipin lah, kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cigur ya.
5: Betul.
4: Nah ini Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya, asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Memang temanya rawe. Ini benar nggak ucapan tadi kata Pak Bapak, rawe, rantang, malang, putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Mas, betul.
4: Pak Eko ucapannya, betul ya. Bisa di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang. Jadi Pak ini, nah memang. Rawe, rantas, malang putih ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit, begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul ya.
4: Nah memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis waktunya panjang. Nah seperti apa sih Bapak ini, apa ini putih ini bermaknanya tuh? Apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi, rawe rantas malang itu putung. Nah itu seperti apa dalam filosofinya Jawa di Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa nih, ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matur nuwun nggih, Pak Nova. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan baik dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Rujak Cingur, Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung gini.
2: Iya, ya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Demi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kludo.
3: Pisang kludo, nah, ya khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya. Dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa Pak Eko, ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko gitu. Ya masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur nggak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Iya, dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Sapi. Gak usah pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Budi.
3: Gak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Iya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Iya kan.
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong, congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
3: Betul.
5: Dan apa Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai Rujak Cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau enggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, Rujak Cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka Rujak Cingur kok orang Indonesia yang asalnya Rujak Cingur kok lebih memilih asing kan.
2: Aduh,
5: ini.
2: Aduh, Pak Eko.
5: Perlu di
2: menyindir Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih,
3: udah
2: sama
3: dijelasin,
2: udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rame-rame rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah satu muk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro rame-rame rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan rintangan. Atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Iya.
3: Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova.
2: Iya.
3: Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-5569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Assalamualaikum.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
2: Ye.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih, pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ah, ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari 4 Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang belam-belam dari Malang.
2: Belam-belamnya gak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah gak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang
6: tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma
2: ya udah.
6: Oke, okay dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantas dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya,
3: ini
2: mau tidak mau kan saya tonton ya.
3: Iya. Oke. Okay.
2: Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI nggak usah, aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Nah, sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih. Artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya,
2: ya.
5: FYP ya, FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
5: Kenapa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Nah, ini saya kira
2: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko.
5: Betul
2: ya.
5: Sekali.
2: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh, Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan aja, Bude menyampaikan.
3: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah. Sah ya kan Pak De?
3: Iya. Betul.
2: Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu, Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin, gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara sinergis itu ya, hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita, seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk, nah menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar, tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya, apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, Semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu makanan, yeah, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi. Bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju, setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita, yang bisa menghibur masyarakat. Okay. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day, atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu, sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin,
5: seperti itu.
2: Amin. Okay, amin.
3: Oke, seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko, sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam sayang dari Nova Kalista Blam-blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova ya.
2: Oke. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Po nyoba bencang-cing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Maineka. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News.

tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag BintangRadio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Apa? Wih, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

Assalamualaikum Cik Abbas. Lampero. Buka lawang yang besar. Ya wah. Hello. Lama kali bahasa tuh. Pakai Jepang enggak? Pakai Jepang enggak? Apa lo kak, Cik Abbas? Alhamdulillah, disangui. Maaf, udah ada canggengan ya. Bawa diri. Silaturahmi. Boleh kak? Kita nak lagu ke bila-bila. Bukan tergila-gila. Cewek. Bukan tergila-gila, siapa? Kan kayak lagi tergila-gila dengan siapa? Kesih siapa tadi? Sudah kau mabuk makan denci. Ini lemak siapa sih denci saya lalamu ya? Pedas-pedas so. Siapa rewang? Wih, lagak galau ya rewang tuh. Alhamdulillah. Iyalah, kalau nak itu nak bergoyor ya Cik Abang. Hati-hati yo. Jangan nakal. Assalamualaikum.

Halo, saya Jessica. Iya benar. Makan apa? Siapa sudah makan siang belum? Makan sama apa? Iya. Habis lagi nasi di makan ayam. Lagu siapa sih ya? Nusantara nih kan? Sabar dari lagu Jawa nih. Sabar judulnya dari Silvi Kumalasari. Silvi. Iya. Iya coveran. Kenal sabar juga. Silvi Kumalasari. Silvi. Ada kan? Sudah itu ya Ciabas. Terima kasih banyak Ciabas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bisanyo.
1: Halo, bertandang.
0: Yo.
1: Dari Langkan Dalam nak bertandang. Iya. Iya, inilah sudah masuk, tapi masih di teras, belum masuknya. Yo. Apa kabar, Ciabas? Iya, cuma bertandang baik, tak ada bawa apa-apa, kata Cik Pipi tadi. Oh, iya. Ya, tapi wong-wong bertandang lah jelas wong tuan rumah yang siap ke makanan apa minuman. Iya, ya kalau wong nak bertamu, nak bawa apa-apa, tak mungkin lah. Iya lah, repot lah. Sudah jalan kaki pula, nak bawa apa-apa. Iya, repot jalannya. Iya, nak bersenal pula. Ah, sakit kalau telapak kaki itu. Kaki lah becek. Tapi kalau musim panas ini masih kemarau ini tak becek, ya, Mas. Ya, lihat debu kalau. Ya, kita sapu di lantai rumah itu. Bukan becek, lihat debu. Iya. Penunian. Kalau angin tadi bawa apa? Angin tadi bawa apa? Nah, ya sudah kami bertiga, Pipit, aku, Anu Anggi, aku, jaga tiba-tiba apa-apa juga. Ya, tapi tentunya cuma bersanjo baik hari ini. Mungkin kalau ada rezeki besok baik, kami bertiga pulang masuk. Tapi bawa besok kali ya. Ya, langsung ke lagu baik ya. Ya, cuma pesanjo ini cuma nak minta putar ke lagu. Lagu anu baik, lagu dua umum ini budak sesuai dengan WhatsApp itu. Ya, WhatsApp-nya ada kan? Iya, ada. Cuma lagunya itu aja. Kaki lagi aku nak minta lagunya di telepon, nak minta lagu WhatsApp dulu. Iya. Nah, itu baca ya, Mas ya. Ya, jaga kesehatan ya, Mas. Masih ada asap galau nih. Di langkahnya asap juga, iya. Ya, asap nih datang dewe. Cuma tak ada, tak pernah. Kita panggil-panggil datang dewe dia. Ya, cuma nyagonya gitu, Jabat. Jaga kesehatan tuh kan. Ya, itu baca ya, Mas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Thank you. Assalamualaikum Bang Abbas. Yang di pelaju Bang. Iya. Batuk Bang kata tenggorokan. Iya. Oh, bukan lagi banyak nian. Iya hadir. Ada siapa di sana? Oh, ngapa wak dolan jak duit apa? Coba ini lagu rim apa? Rimbang kemambang apa judulnya? Yo. Yo, salam spesialnya untuk ini deh ya. Untuk yang lagi ulang tahun lo ya. Ya, untuk Mbak Nadia, untuk Nyorian Sudirman juga ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Ya, dapat jodoh yang terbaik lah. Ya, makasih Bang Abbas. Assalamualaikum.

Besanjo, assalamualaikum, kabar. Sudah lewat kemarin. Iya. Iya, hari ini ulang tahun lewat sehari. Iya. Iya, nggak pucet dulu, ada setuju nian. Iya, lagunya ini baca apa? Ya botoy, kenapa? Oh, terkejut aku bener saudara aku kayak dolau. Woi. Iya botoy be. Iya botoy botoy. Iya. Yang asli jadi, iya. Memang ada yang versi kawin gitu ya. Pasti yo ada yang kawin yang nyanyinya itu Joni Arla. Nah, ada itu. Iya. Untuk Sisi tadi mau kasih sih ya ucapannya ya, doa-doanya juga ya. Semoga doa terbaiknya kembali ke Sisi juga ya. Iyalah, Dok Cik Abas. Lah nak balik eh tidak lagi selamat bertugas eh. Oh selamat ini ya, eh. Aku menanti akhir tugas saya ini ya, nak balik. Oh iya, salah ngomong. Iya, selamat nunggu jam balik we. Iya, untuk Cedola siap-siap nunggu jam kerja ini. Oi, oi, Cedola nggak ngaget itu Cedola ni. Oh, iya benar-benar. Iya. Disebut nama. Oh, iya kan aku yang terkejut di sini. Iyalah. Itu baca apa sih? Cik Dola. Aku turun ya. Yo, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Ngurusi dunia ya. Banyak asap juga. Dan jadi jiu pas supaya melayang. Suai kabar cerasit. Kalau ada gue itu boleh kemajuan gue. Gimana? Tapi. Alasan lain mancing tu. Tapi tu jelas tu. Anak cerah asid ini. Anak cerah asid. Tak tahu ini yang mancing. Tak tahu ini nyari jando. Baca. ada itu orang suka bangun miss call. Selamat itu bay, selamat petang bay, orang suka bangun. Jangan galak tidur, bangun terus. Ikanlah petang. Lagu suwe lagi kira-kira. Lagu suwe lah kira-kira deh. Tunggu lagu itu bagus favorit tu buat artis deh. Itu Mansur. Lagu apa ya lagu yang jarang-jarang diputar tu deh. Lagu jam 7 jam 7 coba kirim-kirim adek Nadia tadi miss call jangan galak tidur petang-petang ada juga yang di Kota Pati Mang Iwan barang Cik Yani Mang Hendra Widodo ada juga Mang Topik di Rusun barang Cik Teti ada Papa MG juga Mama Ita Wapet satu lagi ya. Oh, lah miss call uang itu. Uang Kertawati, Mang Iwan. Saya rasa sudah dijulak. Cuma dah ada saya itu, dah. Tengah lumpur ke julak, ya, ayo surut ya. ada juga emang pendi ya. Mak tu boleh dobal-dobal kebaik yang nama-nama same tu deh. Mang Pen Adi Mang Adi ada juga yang di baca Bali Brije tu Mang Asbin dengan Cesmi ada Celi juga ada juga Rian Sudirman Sisi ada juga Cik Fauzan ada cerita juga di itu di ikan Sungai Rais tu deh. Ada juga apa lagi Prabanten Mang Helmi ada juga Sahrul ada juga BMI siapa lagi kira-kira Mang Budi aku kalau tanya oh Cik Pipit barang Kang Maman ada juga Bunda Aleta segala-gala lah Cik Rasid habis bening aku mikir gini gara-gara ngerekam kamu tadi tu. Cak ada ni ya.

Aku nyemerang je lah. Di Tanjung Balai Baru tu kan, aku dalam balai rame. Kamu mancing di mana ni? Ya, bukan nyari jandol bukan? Nyari jandol bukan? Buat jerasi sehat selalu jerasi deh. Mudah-mudahan dilancar kita seluruh urusannya. Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bapak dulu, tak enak lagu dangdut.
1: Wah,
0: sama Ang kita siapa sih?
1: Bangun jam berapa pagi tadi?
0: Bangun jam 5 bangun. Terus tuh tidur lagi.
1: Bangun lagi jam
0: 6:30. Tidak terlalu jujur ya. Ini ya jam hampir jam 12-an kok ada salah.
1: Malam sih, aku dengar
0: Iya.
1: Oke, kita
0: lagu secara sedih ya. Bahagia itu sederhana dari cita-cita. Iya, tapi bukan rumah kan. Lagu emang senasi rendang. Aduh kan? Single-single di situ ya. Tadi ada Kak Pian Palang Balai ya. Ada Kak Robi, Mbak Eli, Mbak Nadia, Kak Dipitung, ada Mbak Sisi, Bang Irin, Fauzan, Mbak Akbar, Ayah Sobari, ada siapa lagi seharusnya? Mbak Pipit, Kang Maman, Bunda Leta, Kak Dipitung, siapa ya? Mbak Aisyah ya. Pokoknya segala-galanya Cak Raset tanpa terkecuali. Spesialnya untuk Bang Andras mengasihat selalu. Itu Bella ya. Cak Raset, aku nak turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bapak Nun. Apa kabar, Cak Rasi? Ah, enggak baca aja sih. Biasa nak ini dulu lah, nak anu-anu dulu lah. Ayo, agak cepat kita jelasin. Iya, berhubung nak asar, aku ni nak nyumpet di budak boleh jelasin. Itu, Iya, lemak kamu ada dan tolong anak bujang ini anak SD tak tolong tak acak. Tolong apa mana? Ayo, lanjut lagu apa jelasin? Oh lagu ingkar macam mana sih? Roma Irama eh? Versi asli tapi ya. Roma. Iya. Roma Irama. Jangan Roma Irama Rasid kan, jangan. Agak tidak sesuai nadanya. Ayolah, kita tembak lurus ya Rasid. Nah, kita miss call yang kita kirim yang miss call ya Rasid ya. Ada Mang Toza ya Rasid. Dari Limbang Jaya. Ah, yang pandi itu eh.
3: Budak kecil.
2: Nah, ini lagi miss call, monitor ya berarti. Ah, Wapet juga. Nah, Wapet juga lagi miss call. Oi, tenang baik. Caknya mau nak masuk dia hari ini. Iya, kita doa ke semoga masuk Bang Toza ya. Ayo, Cak Rasid, kau kangen Bang Toza dengan kamu itu. Ayo, mungkin dia ni apa, tak buat ke parang. Apa tak buat ke pisau kan. Iyalah, dia biasa mudik, Bang Tazai. Iyalah, itu baca Rasid. Kita kirim fotokopian Anggita sama Pian TV tadi ya. Talang Bala ya. Kita tembak lurus. Caknya, lah dapat gak lo kiriman itu? Iya, cuma Bang Napi cak tak terkirim tadi. Aku dengar kan. Iya, Bang Napi kan. Iya, nak merajuk ke Nadia. Bang Napinya tak dikirim kan. Iya, Bang Napi sama Mbok Wati tak dikirim Pian. Merajuk lagi. Okeylah, itu baik cerdas ya. Saya selalu untuk cerdas ya. Semoga tidak ngantuk cerdas. Ayo, aku jam 11 cerdas semalam tidak tahan lagi ngantuk. Ayolah jam 11 itu aku semalam kan tidak dan ngabari WA kan. Yalah, itu baik cerdas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Halo, assalamualaikum Bu Padu. Apa kabar? Iya, apa kabar Bu? Sehat ya? Hujan sana tipe hujan nak? Tidak. Sama baik. Kami ditimpa asap. Iya, asapnya minta ampun aku. Aku sampai iya, apa kita sampai terserempet aku tuh, ya Allah. Gemernya. Ya ampun, ya kok untuk masih di apa di sisi dengan Tuhan kan, bala itu. Mana sih? Aku bisa dah minta lagu AB gitu lah. Iya lah. Iya, boleh tak? Saya itu dong, baru namanya penyiar yang asli. Kalau aku dibanyakin, nah dah gelap aku. Yang aku minta ada Bang Rian ya, namanya Ian namanya kan penyiar. Bang Ian minta lagu, dah gelap akunya. Cari lagu lain ya lah. Kirim-kirim dikit ya. Kirim untuk Bang Rian, apa kabarnya di biasanya di Tanggabuntung, untuk Bang Rian di San Sudirman, sama juga siapa Asyarti Asmin ya sama suaminya, terus Andra dengan Anggi, Sisi dengan apa tuh dengan Bang Irin ya. Sama juga Cik Eli, sama Mang Robi, sama juga Akbar, sama Cik Elisa, Pak Pendi, dua-dua. Terus itu ke Selami ya, di Selami, siapa namanya? Siapa yang suka? Ya, Mang Adi ya. Sama juga Mak Asmat, Samping Kerami, sama juga Pak Janar Busiska. Terus sama lagi itu apa ya? Pak, udah lupa lagi kenapa. Bunda apa namanya? Bunda Arifin ya. Iya, Bunda Arifin di Banyasin juga. Di daerah apa namanya itu? Lupa aku di kafe ya. Sama juga Papa Wendy di Rendaun. Sama juga Pak Anwar di Betul. Sama juga lagi Mas Udi. Sama Boysen. Sama juga Kota Banten dengan Mbok Ayah Reja dengan Pak Haji Sukri di Utaling Pak Brormana sama Ibu seluruhnya aja dari A sampai Z sehingga wah posialnya untuk Iwak Sebengam ya. Oh iya uji sapa lupa nyenggolnya. Jika untuk posialnya untuk Bang Rasid aja ya. Biar sehat selalu, panjang umur, mudahkan rezekinya ya, sekeluarga. Pulangnya tadi Bang Rasid, aku udah kalah manggil cek. Panggil apa Bang? Iya, terus? Ya, Kiki. Nah, itu yang dicari. Nah, yang itu yang dicari, banyak duit, jangan dekatin duit. Nah, sekarang ini udah kata lagi yang gratis, duit gara-gara. Ini ada ini ada cara ya Bang Rasid ya. Ya, ada aja Bang Rasid ya. Yuk, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam, paket, paket, permisi, Cik Rasid. Ini ada paket datang, harganya 884.000. Iya dong. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya dong. Woi, lagu ini be, Evita Mala be. Ini selamat ulang tahun ya. Aku kirim dulu ya untuk yang ulang tahun yang kemarin, ada Cik Nadia ya. Untuk yang ulang tahun tanggal 27 besok, ada Rian. Yo, Rian Sudirman. Untuk yang tanggal 29 nya ada ini, siapa namanya? Aidah Ardian saya yang ada di Perumnas ya. Ucapannya untuk yang berulang tahun 3 ikut tadi ya, ucapannya semoga panjang umur, murah rezeki, dapat jodoh yang terbaik ya. Apa lagi ucapannya ya, pokoknya semoga sehat-sehat selalu deh, banyak rezekinya. Ya kirim ya. Aku nak kirim, tadi ada Cik Aisyah ya, selamat sore ya. Tadi juga ada Anggi sama Andra-nya, ada Mang Pian juga tadi. Terus siapa lagi tadi masuk? Oh iya, Mang Iwan di Kertapati ya. Ada Mang Pian juga ya tadi ya. Dan Kepalangan juga nanggir untuk Mang ini. Siapa yang ada di OI itu? Mang Johan ya. Mang Tolda juga, Mang John di sana ya. Ada siapa lagi tuh? Yo, Mang Napi, Mbak Wati di sana ya, Mang Helmi, BMI juga ya, selamat malam, sore. Kok malam? Kirim juga buatnya Mang Ujuk Sakurambutan, Mang Ujuk 035 juga ya. Buat Eli, bareng Robi, selamat sore, semoga sehat-sehat selalu ya. Yo, ini kirim lagi buatnya Ayah Sobari ya, buatnya Mang Akbar sama Tante Alisa. Mang Putra Banten sama Ibu, Pauza, Irin, Rian, Rian tersudah tadi. Dua kali, Wir, bayar, Wir. Pauza juga sama sore ya. Buatnya Mang Hendra Widodo, juga buatnya Cik Ita, Cik Saharu, sama Cik Rara juga ya. Ini WhatsApp juga sama sore. Kami tak lama-lama boleh, tak sampai 2 jam. Bu. Oh, jangan lama-lama ya. Oh, enggak apa-apa, enggak usah lain-lain. Dikirim lagi buatnya Pak Pendi Langkan. Pak Pendi Gasing, kaget dulu, Kak. Kami kalau enggak masuk. Ini siapa? Kak Aspin sama Yu Asmi. Ini Bang Dodong juga. Enggak buat nyala-nyala lah. Ya, spesial ya. Spesialnya buat ini, Be. Apa? Buatnya Kak Rio be, spesialnya ucapannya kalau makan donat yang aku bagi kami. Ya, makasih Kak Rasid, Assalamualaikum.

0: berpadu bersama bangunan. Halo, sama bangunan. Apa kabar, Bang? Hah? Pakai KW jadi banyak. Jadi bank gitu. Jadi sama Bang Rasid ini. Apa kabar, Bang Rasid? Ala kelembut suara tuh. Iya, nanggok tuh racenya. Langsung ini sekian, min rupanya. Nanti bakso nyari nutup yang kurang tadi. Sekarang malah jadi BANKW. Muka kan. Apa? Lagi apa ya? Jelasin tersebut nih. Lebih banyak yang galau-galau saja. Aku loh, tak galau-galau. Berkona galau tak berkona? Iya, itu galau-galau loh itu. Iya, katanya nak ngejut lah ke kita lagi, nak rumah lah, aju lah ya. Iya, buka lebar-lebar pintu. Tadi kan ada itu yang ke rumah, nah juga ke rumah sih kok. Nah, lu minggu datang lah, tunggu lah. Hah? Pasti emang main lah ya. Sama cek ini, dia lagi balik dari pasar belanja. Main kan? Nah, juga main cek ini lah datang juga. Nah, tantangi dia. Tunggu lah, ada kejutan kayak gila dia. Apa? Oh, kami juga tahu, kami makan-makan juga tahu. Harus itu, harus dia juga tahu. Iya. Sebagai rantangan. Apa? Iya. Bila udah kan dari pasar, belanja, udah tahu, belanja di dapur, mungkin kan. Masuk mampir. Nah, jadi pasnya. Yang kemarin aku tantang, mana makan itu kok hitam. Cuma untuk Budi, pempeknya tikuk, eh. Hah? Tak apa-apa.
1: Agak iya di
0: mana-mana. Lagi budinya jadi kapan selam. Ya budi kau ni galak ni yang kau. Iya. Tapi pas nak menjadi pelampung. Perutnya udah ngelembung. Gak apa-apa kalau Budi marah. Marah lah Budi mah. Telepon aja Rasid. Iya putra jalur. Iya. Nah, putra jalur itu galau-galau lo itu. No. Oi. Gak apa putra jalur. Ya selalu dia nelfon aku, lah galau-galau tuh, aku tahu, yang galau-galau aku tahu di...
1: Ya.
0: Oh, ngapa? Marah dia dengan Budi, cerasin, kata Budi bukan aku, Nan.
1: Oh,
0: kata. Iya, cerasin, kata boleh, ngomong Budi perut besar.
1: Turun,
0: lah. Iya, ngomong Budi jelek, oh, cerasin, nih galak nih, Nan. Maitu, jauh, Nadia. Iya, walaupun badannya bontet, besar perut. Gemoy. Kena kegemoyan tu lah Nadia tu. Suka sama dia tu. Suka. Dia makan Nan. Jangan tunggu lama-lama Nan. Ayam kecap kan dua pet. Iya Nan lah ya. Aku makan ngumbut tu. Mudinya daun je. Ayo, Iya. Tahu nak cerai cinta?
1: Tirai cinta.
0: Ah, tirai cinta ya.
1: Tirai cinta.
0: Iya, mendapat tirai bahaya je. Gak ada ngintip. Iya, benar mati. Iya, kan? Iya. Kalau kata tirai, gak ada ngintip. Oh ya, mencegaya lah. Itu kapan lah? Cerai mencegaya kami datang, sama tiru. Duit maun, datangnya nak gue menduit maun. Nelpon Widodo langsung Widodo laju gitu. Iya. Kapan lah cerai duit ada tak duit sama orang juga ya? Ah, kena tu kerugian pulau. Iya, kerugian ya sudah tahu itu dah tengah siung lain gitu. Dia datang, ajak bonten dia kan. Sambung maal pulau nak deh.
1: Bang ini,
0: Joko Widodo kan. Yalah, kirim-kirim galau-galau aja. Kalau yang lain masuk bulan. Hah? Kopi teh, bukan kopi pas. Hah? Aku bisa sih, jarang sih. Bukan aku ngatau. Itulah baru cerah itu banyak pen nak turun tu sungkan kan, dimasuklah susah kan. Aiyah. Kira cerah si lama dia. Iya dia tu kan pen seberat cerah si tadi ya. Kena melambung. Ada apa aku baru melambung lama aku nyalip. Iya berhijau lambung dia. Iya lambung itu kata kita. Iya salib dulu. Lemah salib di tempat lurus. Dengan tikungan lemah. Berhijau lah kabudi kata. Iya. Oh, ada. Kan Budi kan kalian nunggu simpang 3, kita tunggu simpang 4. Jelasnya panjang. Kayak kita ngobrol lagi.
1: Oh, untuk ini.
0: Yo, makin jaga ini ya sudah. Ya sudah galau-galau, sudah galau-galau. Ayo galau-galau. Yo, untuk cara sih sudah selalu mudah urusan-urusan sedikit guys. Makasih cara sih. Assalamualaikum.
2: Aku apa dia je? Tahu dia je. Ngomong apa je dia? Oh, iya dah je. Iya, kita main-main lah je. Iya. Iya, cik rasa apa khabar? Iya, saya je. Iya. Ha? Agak je. Belum.
3: Target dulu. Aku tak ngirim-ngirim hari ni.
2: Iyo, hari ni aku galau-galau juga. Iyo, kemarin aku galau-galau. Nah, kemarin cepat aku galau-galau. Nah, hari ni aku gilo-gilo lagi. Lagunya dulu aku. Dari Eri Susan. Ini be judulnya apa ya? Ini be judulnya Niwa. Iya. Aku tapi bacanya dari kaco tapi. Ya aku malu nyebutnya. Eh. Nong, enggak usah sebut ke ni. Iya, dah usah di ini nih yang kita di agak di kabur-kabur tadi. ini tim suksesnya ini. Rio wong turun tadi banyak yang cerita. Apa dia yang ceritanya tadi? Apa dia ini rondingan tuh? Apa dia bisnis? Iya, Niko yang bontek dia tak melawan ni kan. Lagi cari bertemu ni Saro dia yang lagi. Dia lah kena pijak budi. Lalu kena pijak jempolnya be tapi. ada lah tanya. Ya, kirim eh. Hah? Saya nak kirim dulu dikit be. Ya, kirim eh. Untuk yang masuk tadi eh. Terus. Untuk yang belum masuk juga eh. Terus. yang siapa lagi eh? Udah pacak Mahendra lihainan nirunya yang cak itu. Iya, ada aja itu kan. terus itu biasa deh. Tak usah tahu-tahu cik kita setuju ni kan dia. Terima lagi cik kau ni. Iya, aku di belakang sisi tadi masuk. Tidak nerimu, no, ya. Iya. Iyalah, cik kaget aku lah dijelit di cik kita. Ya, raja lah cik kita. Siap-siap lah belakang aku ni. Iyalah. Itu aja lah cik teh. Nah, turun. Jangan cak itu ngeri aku. Iyalah. Siapa? Katik caknya. Katik paket caknya. Katik paket dia caknya tu. Katik kuota. Lalu, tak tu dia mungkin mati lampu, tak dengar radio kali. Oh, buat hati itu eh. Oh, di situ kejengokan dia tu eh. Oh. Iya, di situ dia tu jengok ancak orang jemputnya kan, Mbak Arti. Nah, kau panjang umur, pantang disebut Mbak Arti dia ni. Disko nama. Nah, dia ni pantang disebut Mbak Arti. Ya, mudah-mudahan Mak Laris Manis Tanjung Pimpul, be. Duitnya habis, yo langsung diambur-ambur. Iya, itu bacaan sudah. Lagunya di tunggu eh. Simpang tiga. Ya. Oh iya, simpang ye di musim sekarang ni. Iya, itu bacaan sudah. Terima kasih. Assalamualaikum.

senangnya hatiku bisa masuk. Alangkah susahnya masuk dengan Mucik Rasid. Aduh, alhamdulillah baik sayang. Mau main gak acara? Iyo, dia omongin banyak kabut, masih nggak main? Oh, iyalah aku lo batuk ini acara. Batuk ini gatalnya nih tuh. Kalau batuknya berdahak, mendingan cek kasih ini kering deh. Oh, kalau aku dah gatal nanti. Kok nyanyi? Siap dong. Kalau menang dapat apa cek kasih? Kalau menang dapat apa? Oh, centong plastik ada. Aduh, beli banget cara. Oh iya, jadilah saat nyeruk nasi kan, no centong dari RRI. Aduh, cara asiknya ada. Dapat payung, masih mendingan dapat centong. Oh, tidak hitam badan kan? Kalau yang putih. Lagu apa cik Rasid? Oh ya, dia aku tadi lagi nyiap lagu buku. Lamun yang baru masuk cik Rasid. Aduh, apa dia? Oh ini cik Rasid, Kepiting Laut. Coba cari cik Rasid. Iya lah, lama gak dengar lagi itu cik Rasid. Mereka kata Kepiting Laut, Kepiting Darat. Hafal pula apa sih? Ya pom, bahasa yang cek Rasid. Keren cek Rasid. Di sebelah ni, Oh enak keren mak rugi. Oh dah, ada enggak sebut dia. Oh, dia dua lembar. Ya Allah ya Tuhan kesian kebanyak kau ngirim. Aku kirim dikit ya cek kasih. Ada di sebelahnya ada Mbak Aisyah. Selamat sore, salam kompak pokoknya. Sama nggak tahu sama siapa dia. Terus ada Bang Andra sama Anggita. Ada Kak Robi juga. Ada siapa lagi yang belum tersebut tuh ya? Mang Helmi, BMI, Mang Fian, Mang Tozai, Mang Iwan tadi, Mang Pen Langka, Mang Pen Gasi, Mak Asma di Koramel ya. Kenapa diem gak rasa? Mana Wak Dola tadi? Oh, kira Wak Dola siaran tadi. Untuk galau-galau baik Cik Rasid tersebut. Mbak Pipit Cik Rasid. Apa tak masuk Mbak Pipit? Ya untuk galau-galau selamat sore. Selamat mandi lah yang belum mandi. Untuk galau-galau Cik Rasid. Ada kan lagunya? Untuk Cik Rasidnya. Semoga sehat selalu Cik Rasid. Balik kaget jangan lupa mandi. Terima kasih. Assalamualaikum.

rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Gas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
1: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

0: Rahman berarti meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta
1: akibat melawan laki, laju lalaki, bini lagi.

0: tarik.
1: Bukannya lagi ngedopi bini.
2: Cukup sekali saja dilakukan.

0: dari sebangsa dan setanah air. Kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak di
1: baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Legenda Limparan dan Dayang Turik. Sejarah Marga Sanga Desa dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot, produksi RRI Palembang. Di pertengahan abad ke-18, tersebutlah sebuah kelompok penduduk mendiami suatu daerah bernama Kinyau dengan ibu dusunnya bernama Rengas Gemuruh, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Samsudin atau Uding dengan gelar Dipati. Dipati Samsudin berwatak keras, garang dan bengis, memimpin dusun Rengas Gemuruh bersama dengan seorang adik perempuannya yang sangat dimanjainya bernama Dayang Turik, dan juga tidak kalah kejam dan bengisnya seperti kakaknya. Sebagai kesibukan sehari-harinya, Dayang Turik ini selalu bekerja memintal kapas untuk bahan tenunan di tepi Sungai Musi sambil bersenandung dan bernyanyi.
1: Para pengawalku, jagalah adikku, jangan sampai dia celaka. Dan kau wahai adikku Dayang Turik, aku buatkan satu larangan bagi siapapun mendekatimu dan mengganggumu, apalagi dapat hilir mudik di sungai melewati Kinyau ini. Maka dia akan terkena murkahku.
2: Iya, Koyong. Adinda juga akan merasa marah kalau ada yang mengganggu kesenanganku. Adinda akan menyerangnya dengan ilmu kesaktian Adinda.
1: Pokoknya, Adinda katakan saja, kalau ada yang mau mengganggu kesenangan Adinda, Kuyung akan hukum mereka. Ingat, pengawalku, kalian harus terus berjaga dan mengawasi wilayah Kinyau ini. Kalau kalian ceroboh, aku akan hukum kalian juga.
0: Adalah suatu tabu atau pantangan pada masa itu bagi orang-orang pedagang-pedagang yang hilir mudik Sungai Musi melewati daerah Kinyau, karena akan mengalami hal yang serba salah, yaitu bila mendengar Dayang Turik bernyanyi, bila disambut nyanyiannya akan mengalami muntah darah, dan sebaliknya, bila tidak disambut atau dibalas nyanyiannya akan menderita sakit keras, mati, dan akan mendapatkan hukuman yang berat.
3: Ternyata ada yang sedang bertapa. Ayo kita ganggu dia.
4: Iya kawan, sudah lama aku tidak mengganggu orang.
3: Oh, kau memang rajanya usil. Ayo kita goda dia.
4: Hei manusia, kenapa kau kesini? Sudahlah, hentikan tapamu. Enak kau pulang.
3: Wow, kau mau apa? Tinggal ngomong dengan kami, pasti aku kasih.
4: Ayolah, hentikan pertapaanmu.
3: Kayaknya kuat benar hati orang ini, sampai godaan kita gak mempan. Sudah aku nyerah, kita pulang saja yuk.
4: Iya, pulang aja .
0: Tersebutlah seorang pemuda dusun Pasemah bernama Limparan yang sedang bertapa di atas sebuah batu karang. Pada malam pertama ia digoda oleh para setan penunggu tempat tersebut. Pada malam kedua ia digoda dengan datangnya perampok kaya yang membawa harta berlimpah, menggodanya untuk bangun dari pertapaan. Tapi Limparan tidak tergoda. Pada hari ketiga ia digoda oleh siluman yang berparas cantik rupawan, tapi Limparan juga tak tergoda. Di akhir semedinya muncul seorang kakek tua yang berkata,
5: "Limparan, anakku, karena bumi atau makhluk halus banyak sekali yang menggoda, oleh karena manusia mudah tergiur nafsu bumi, karena itu kau kusuruh bersemedi di sini. Oleh aku takut kau nanti diperbudak nafsu bumi. Bangunlah, sadarlah, hentikanlah tapamu. Ini waktunya kau merantau, mengamalkan ilmu yang aku beri. Carilah di situ kedamaian. Pergilah Limparan. Sebagai bekalmu, ini aku berikan seruling sakti. Pergunakan seruling ini untuk menjaga dirimu dalam keadaan bahaya, dan gunakan untuk jalan kebenaran.
6: Cucu pamit, Kek. Cucu pamit meninggalkan dusun Pasemah ini.
5: Hati-hati dalam langkah. Ingat, berbuatlah kebaikan di mana-mana.
0: Suatu ketika, Dayang Turip dengan para pengawalnya menuju ke tepi Sungai Musi untuk meminta kapas dan bersenandung.
2: Panjanglah panjang sungailah Musi. Air mengalir sampai ke Sumsang. Nasibku malang belum terkanti. Rusaklah pikiran serta melayang.
0: Tersebutlah sebuah rakit bambu betung menghanyut ke hilir Sungai Musi dengan penumpangnya hanya seorang bernama Limparan yang berasal dari daerah Pasemah dengan membawa seekor ayam berge, sebilah parang bergagang kayu munau, serta sebuah serunai atau seruling yang sakti. Lewatlah rakit tersebut melalui dusun Rengas Gemuruh atau Kinyau. Justru pada saat Dayang Turip sedang sibuk melakukan pekerjaan rutinnya sehari-hari, meminta kapas untuk bahan tenun sambil bernyanyi dan bersenandung dengan asik. Dan bersamaan dengan itu, Limparan yang berada di atas rakitnya sambil berhanyut, asik pula meniupi serunai saktinya dengan membawakan lagu yang merdu dan mempesonakan, sehingga membuat Dayang Turip terlena mendengarnya. Rakit Limparan lewatlah dusun Rengas Gemuruh dengan tenang tanpa halangan. Lalu, karena hal ini, Dayang Turip pun memanggil kakaknya.
7: Yung! Oi, Kuyung Udin! Yung! Oi, Kuyung Udin!
1: Ada apa, wahai adekku? Sepertinya ada hal penting kau berteriak keras tanpa ada senyum di rona wajahmu. Ada apakah adikku yang cantik ini memanggil kuyungnya?
7: Aku tidak senang. Aku tidak suka. Ada orang yang sudah lancang sekali melewati tempat aku bersenandung.
8: Apa? Kuremuk tulangnya. Kuhukum dia. Kalau dia mengganggu kesenangan adikku nan cantik jelita, pengawalku, tangkap orang itu.
0: Maka terjadilah perkelahian antara pengawal Samsudin dengan Limparan. Dan akhirnya pengawal tersebut kalah. Dengan kesaktiannya, Limparan lalu meniup suling saktinya, sehingga Dipati Samsudin terpesona dan lunak hatinya. Maka diangkatlah ia menjadi penasihat Dipati Samsudin.
6: Aku ini Limparan dari dusun Pasemah. Saya dari jauh datang ke sini hanya sekedar lewat dan mencari ketenangan hati. Kalaupun Tuan merasa terganggu, hamba mohon maaf yang sudah lancang mengusik ketenangan Tuanku.
1: Begitu kagum aku melihat kau, wahai Limparan. Kesaktianmu tiada tanding. Bolehkah aku, Dipati Udin, mengangkatmu menjadi penasehatku? Ya, kau begitu layak jadi penasehatku.
6: Aku berjalan menuju dusun-dusun dan desa-desa dengan menggunakan rakitku. Kemana rakitku bergerak, mengalir, searah sungai mengalir. Disitulah daku menuju.

0: Tetapi sebelum anjing hutan tersebut menggigit tubuh Dayang Turit, muncullah Limparan dan terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Limparan. Betapa senang hati Dayang Turit karena ia telah terlepas dari bahaya. Dengan rasa cintanya, Dayang Turit pun menyatakan perasaannya kepada Limparan.
1: Rakit bambu dari lahulu, singgah berhenti di tepian. Alangkah senang di dalam hatiku yang menolongku, rupanya Huyung Limparan.
2: Sengaja berdagang membawa rakit berisi sayur dan tembakau. Sungguh tak baik jika Putri Dayang Turit sendirian. Banyak binatang buas yang bisa merusak kecantikan tuanku.
1: Seandainya kita bersatu hati, kuharap ini bukanlah suatu mimpi. Kalaulah bulan pasti berkawan malam, kalau sejodoh inilah yang jadi harapan.
0: Suatu ketika datanglah seorang pemuda yang bernama Bujang Piamang, berniat untuk menjadi pengawal dari Depati Samsudin.
3: Niat hati naik perahu meninggalkan dusun sampai ke Semenanjung. Niat hati hamba ingin menjadi pengawal tuanku. Kiranya dapat diterima niat baik hamba.
0: Tapi sebelum niat itu tercapai, ia harus berhadapan dulu dengan Limparan untuk mengetahui sebatas mana kekuatan Bujang Piamang. Setelah terjadi perkelahian, ternyata keduanya sama-sama tak terkalahkan. Dan akhirnya, Dipati Samsudin mengangkat Bujang Piamang untuk menjadi panglima perang. Untuk mewujudkan terbentuknya satu marga, diundanglah kepala-kepala kelompok di pedalaman, yaitu Dipati Kuto Pelangas, Dipati Manting, Dipati Ajan, Dipati Pagar Bunga. Mereka diajak secara damai untuk pindah dan bertempat tinggal di tepian Sungai Musi.
4: Tidak senang kami bersatu. Lebih baik dusun jauh dari orang yang tak sehati.
2: Tiada maksud memaksa. Kami hanya mengajak membangun dusun biar besar dan kelak akan ramai. Berkumpul bersama di dusun Ngulak.
4: Niat hati baik tuanku, kami tiada setuju. Lebih baik mengasingkan diri. Tidak berkumpul tidak apa-apa. Beginilah kami, tak mau diatur dengan peraturan kalian.
0: Namun, Dipati Pagar Bunga tidak mau bergabung, sehingga terjadilah perkelahian antara Bujang Piamang dengan Dipati Pagar Bunga. Bujang Piamang pun belum bisa menandingi Dipati itu. Maka, Limparan pun meniup serulingnya hingga Dipati tersebut menyerah dan mau untuk bergabung dalam dusun itu, yakni Dusun Mulak. Setelah melewati masa perjuangan yang cukup panjang dengan banyak memakan korban yang berguguran, akhirnya berdirilah dengan mantap sejumlah dusun-dusun di sepanjang Sungai Musi, yaitu Dusun Mulak. Sebelah hulu terdiri dari Dusun Prabu Mulih, Dusun Air Balui, Dusun Nganti, dan Dusun Munang. Sebelah hilir terdiri dari Dusun Kemang, Dusun Kebang, Dusun Serekah, dikenal dengan nama Marga Sanga Desa. Akhirnya, Dayang Turit meminta kakaknya Dipati Samsudin untuk merestui hubungannya dengan Limparan. Dipati pun menyetujuinya dan mereka pun hidup damai. Marga Sanga Desa pun terbentuk setelah kejadian tersebut, yakni kira-kira tahun 1750 dan berakhir secara resmi pada tahun 1984, yang berarti telah berumur kurang lebih 234 tahun. Sanga Desa, atau yang berarti 9 desa yang meliputi dusun-dusun, Dusun Mulak sebagai ibu kota, Dusun Munang, Dusun Penggage, Dusun Jut, Dusun Nganti, Dusun Air Balui, Dusun Terusan, Dusun Kemang, dan Dusun Keban. Legenda Limparan dan Dayang Turit. Sejarah Marga Sanga Desa dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot, produksi RRI Palembang.

0: Assalamualaikum Cik Dola. SP ni Cik Dola. Lagunya Dek Kacang Lupa Kulitnya. Kacang lupa dek kulitnya. Dari Jambi ke sana. Ada eh? Malah lah berkawan dengan budak dua ikut itu dia. Itu udah itu lah. Tambah kusut kau. Uang sesat lah itu. Iya. Tengok lah. Ini kirim spesial dulu eh. Buat Indah eh. Di KM20. Ucapannya salam sayang selalu. Inilah kau bapa sisi Cik Dola. Satu detik langsung ada. Dua detik langsung ada, ada eh. Cuma tambah kosong yang budak Tino itu eh. Itu dia Cik Dola.
1: Halo, assalamualaikum Cik Dola. Sehat apa? Cerita tadi je, ngapa dusun kami dah kata je? Iya kan, Kemang ada. Jadi kan dari Ngulak, Jut, Nganti, Ngunang, Kemang. Nah, sudah sebelum Kemang tu dusun kami, baru Keban. Iya, semestinya Kemang, Tanjung Raya, nah dusun kami kan. Itu Ajar Hitam, baru Keban. Ada dua yang hilang. Oh, cuman Kemang sama Tanjung Raya tu ibarat sama bahasan aku. Oh, dia muka. Nak juga. Dua ikut dosa tak kata. Oh, dia tu dari ilonya kan Keban. Mana lah Keban. Keban, Ajar Hitam, Gulun lagi, Tanjung Raya, Kemang, Ulak, Jut, Nganti, Ngunang, Jebaluy. Tapi Tanjung Raya nya di dekat Kemang, sebelah Kemang ni. Loh, dia tahu mungkin masih kecil-kecil lah perasaan. Dia tahu masa jaran ni kan. Enggak ni lah zaman bandar. Ngejut nganti ngundang Jebaluy katong tu. Terkejut mati kepunan kepala itu Kaluy. Oh, dari data sana. Aku baru-baru dengar nak juga ada sejarahnya batu dusun kami ni. Lagi nak. Yo, nah, apa yang ni ada beda dah tahu ke. Dia tu Kemang dia tu, tulisannya bukan dia tu kan. Keban. Air Baluy. Yang kami nyebut Jebaluy be, kalau nyebut. Prabu Muli tu bukan Prabu Muli, tu Bamuli. Adalah kami nyebutnya dah Bamuli tu. Kalau Ngulak tu memanglah besarnya ada lamunin lah sampai dusun berapa tu lah jadi kecamatan orang. Ayo, tak Keban tu kan lah dua lah Keban satu Keban dua. Yang banyak minyak sekarang Keban satu itu yang seberang itu ada seberang sini ada seberang sana. Yalah cik lah. No, masih nak garis ribu bujang tu lah ini. Caknya senang ni ada dengarnya. Untuk Cik Dola sehat selalu, mudah urusannya, mudah rezeki kek. Yo, makasih Cik Dola yo. Yo, assalamualaikum Cik Dola.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah. Halo. Saya tahu kita tu lah ini. Ya, kira-kira Cik Dola tu paham dengan suara aku ni. Siap. Kalau je suara ramai ramai tu. Yang itu Cik Dola, yang di Talang Balai. Siapa tentara yang balai? Orang kita tu lah. Kumbang tu lah. Kalau nama aku Kumbang Jalanan. Kumbang lah selalu berjalan. Bukan terbang. Sudah lah. Ujungnya dua huruf an. Ini nyerah. Jarang masuk. Oh, jarang ni aku masuk. Ya, sudah. Ingat apa? Aku pun cepat. Ya, lali lah. Main juga lali. Aku punya lah. Aku punya. Cepat eh. Kamu dah ingat dengan suara aku? Hah? Jadi talang balai. Mana dah tahu kamu talang balai? Agak ni hilir. Caspin, mengaspin tahu, mengaspin banyak yang tahu. Cedola kamu tu lah dah tahu. Ya banyak yang tahu. Eh? Ya mengaspin banyak yang tahu-tahu tu. Kamu tu lah dah kirain dengan suara aku ni. Bukan. Yang masuk tadi siapa yang pertama masuk ni? Nah, ini Madai masuk lagi. Ini. Kalau kamu yang tahu kan, nama dalam huruf tu, nah napi tu nah, dia acak-acak siapa lah napi tu. Dia acak-acak nama tu. Salah. dia acak-acak nama napi tu. Nah, ame, rindu kamu dengan aku. Wajib. Ajak. Mau si WhatsApp. Aku kasih ibu ni WhatsApp. Dah tahu ada ke mana ni. Baca je dah lah. Aku tiup tu sudah rasa. Aku suruh ke Palembang. Dah habis-habis. Oh, tambah banyak siang malam tu. Asa tu. Dah tahu orang bakar. Kalau dah tahu daerah Ulu. Terus nak hati. Nak hati. Kalau daerah Oki, Oku. Kalau ada. Agak banyak itu penyiramnya. Ada geter. Kan batang hari dah jauh dah. Dah jauh dah batang hari. Hujan amin. Mudah-mudahan deh. Urung kan ni? Urung kan hujan? Nah, tapi masih baca urung ni. ngarap-ngarap kali kalau turun hujan. Kalau di sini belum hujan, masih panas. jika kamu dah lama, dah aku dah masuk. Jadi cerita-cerita tu betul. Cerita tu lagu daerah Lagu daerah itu Bayang So 2 Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Terima kasih So 2 di Sorong yang bertugas malam ini. Spesial baik. Spesial ya. Aku kirim untuk itu baik. Untuk kamu baik. Bukan lagi. Kamu kan rindu juga dengan aku.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa dah? Tak tahu ni agak dengan aku tadi. Agak lupa. Ya lupa, lupa, lupa, lali-lali ye.
3: Silakan langsung.
4: Langsung dengan bintang tamu ya.
2: Angsa juga.
4: Masya Allah, keren-keren. Ah.
2: Aku dah tahu siapa nyanyi tu. Ah. Jangan tak hati lagi. Oh, tega kamu. Ya. Spesial buat kamu ya, sehat selalu ya. Mudah-mudahan dilancar ke urusannya. Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus apa lagi? Nanya apa lagi?

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Pro 4 RRI Palembang.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adela. Alhamdulillah, agak sedikit sakit tenggorokannya. Banyak minum es. Yuk, kebanyakan minum es. Iya. Oh iya, dikurangi. Lagu ini deh, apa namanya tuh? Ketimun Bongkol, ini dari Sumsel atau Sumbakso? Ini deh, Ketimun Bongkol deh. Spesial ya. Untuk yang lagi ketawa ini, yang lagi ketawa-ketawa ya. Aduh lah, jangan banyak ketawa, kayak keren kayak gitu. Yalah, selamat menyantap santapan malam, santapan nasi pun malam. Yalah, semoga tambah cantik selalu. Yalah, makasih, waduh lah. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mamangku? Oh, Mamangku siaran. Ya, senyum ditahan-tahan, senyum kelanian lo yang ditahan-tahan lo. Pona ini lah kangen dengar senyum Mamang gitu. Nengar. Yuk, iyalah. Coba ketawa lah dulu, besar-besar. Iyo ya perdionian buat mamaku lada senian malam ini. Kalau nak ini nak lagu daerah kaki ay. Iyo kalau kaki ya. Makanya tertawanya lah besar ni anda. Tak gitar tunggal kaki malam kalau pemain. Ya langsung memang ya. Jangan tak lihat ke lagu mam. Lagunya ini memang terkejut mang, terkejut rencong mang. Apa? Apa dia mamangku? Iyo. Iyo jadi dong kalau terkejut baik jadi gitu. Iyo. Kalau nak saling agak agak. Ada emang? Ya, bukan mamangku nak dapat. Iya. Kita spesial, Mang. Iya, spesialnya buat Anggita, ucapannya salam sayang selalu sehat selalu bareng keluarga ya, Mang. Ya buat mamang juga sehat selalu bareng keluarga. Ayo, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami tuh sayangnya anu ini mamang tuh mamang siaran tuh pengin masuk terus. Dikejar nih anak apalagi mamang tuh malah ketawa. Wih, ladasnya bukan main. Ya titip salam untuk Mang Safrannya. Ya kalau kaget melok dia di daerah Denali. Iya, titip salam untuk Mang Safrannya. Buat mamang, makasih atas waktunya. Yuk, assalamualaikum, Mang.
1: Waalaikumsalam, selamat datang. Yang kita adalah Bang. Baik, Pak. Lagu ya. Langsung lagu. Palembang Cindo. Palembang Cindo. Dari Fahmi Sahab. Ada lagu Dewa ya. Ya Dewa ya, spesialnya untuk Bang Andra, semoga sehat selalu. Dewa adalahnya, terima kasih wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembatan Ampera tuh kak. Mi ini kak ada lampu kalau malam kau pelit kak. Apalagi pasal 16 tuh.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ucapan syukur ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
2: Siap,
1: dan itu aja. Salam sukses semua.
2: Okay.
3: Salam Merpati. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak kundang kanca di mana saja berada, kita jumpa lagi di Pusik di Jakab Semali Bau Semenda Panjang. Malam ini Rabu 26 Agustus 2026. Senang sekali kami di studio Mang Saprahan Mang Dola mengawani adik sanak kundang kanca di mana saja berada, baik itu di dusun, di talang, di di rantauan, juga di Palembang, ada juga yang di Kedurang, Kinal, juga di Lampung Barat, ada juga adik sana kita ya di sana. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat galanya. Nah, di sana kurang kancil, kita langsung saja kita buka yang nak nelpon. Oh, kita langsung terima. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa memang?
1: Dengan Widodo.
0: Oh, Mang Widodo. Mang Widodo.
1: Mang Dola.
0: Mang Widodo di mana, Mang?
1: Di Talang Jambi.
0: Oh, Talang Jambi.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Mang Dola. Mang Dola banyak Dola.
0: Benar itu, Mang.
1: Iya, benar.
0: Apa nang ni anak?
1: Kawan aku berkenal dia, itu kenal aku dengan Wak Dola RR. Ini aku kan posting foto dengan Mang Dola. Yang Ustaz Jo itu nah. Yo. Itu saya saku tu Cik Dola. Iya nah, aku datang. Setelah aku tahu, cuman lu kenal dengan Cik Dola kan, ingin play kan bareng kan. Iya, saya yang kenal eh.
2: Ini Mang Widodo ni bos furniture.
1: Kuli Mang Sapran aku ni.
2: Kuli dewe tadi. Jadi kuli istirahat capek
0: istirahat dewe. Di Talang Jambinya di mana, Mang?
1: Di dekat SMP 59
0: lah. Oh, SMP 59.
1: Di Tantagura ni Mang Sapran.
0: Oh, awal eh. Oh, yang masuk ke kanan eh. Ya. Simpang 4, simpang 4 itu ke kanan eh.
1: Simpang 4 ke kanan,
0: oh. Ke
1: kiri dia.
0: Oh, ke kiri ke ini apa namanya, balik lagi ke
1: Selamat, yo.
0: Apa lagunya, Mang?
1: Lagu ini apa? Sayang Selayak itu
0: Masuk, benar-benar Sayang Selayak itunya.
1: Iya, Sayang Selayak.
0: Ada yang nyebutkannya Sayang Selayang. Sayang Selayak yang benar. Oh, Sayang Selayak. Apa namanya? Iya. Sayangnya. Dia itu apa namanya? Terbang. Impiannya itu terbang.
1: Sayang jauh nih.
0: Sampai ke awan. Iya.
2: Itu Mang Widodo. Ini yang mau pengen. Oh, kalau
0: Timon. Yang aslinya.
1: Yang asli
0: lah, ya, Mak. Hera Sopian. Nah, dikirim-kirim silakan, Mang.
1: Kirim dikit baik. Untuk Nadia Untuk Mang Aspen Untuk di Asmi
0: Ibung.
1: Oh, apa?
0: Ibung.
1: Ibung. Oh,
0: ibong. Nah, itu kan ada nyanyiannya kan?
1: Iya, ibong ada. Ibong Nadia Gerlangi, Mang Astinjo le. Ibong Asmi. Mang Adip Itung le, ibong Sisi le. Ada ibong Lambidara juga tuh kek. Ada ibong di sini, Mang Rizwan le.
2: Bukan Lambidara tuh siapa? Topik.
1: Topik dia.
0: Lumutan lo kan. Iya. Lanjut.
1: Mang Alif Garami.
0: Iya.
1: Mang siapa lagi? Ma Andra eh, Ibung siapa eh? Ibung Anggi eh.
0: Aha.
1: Mak Robi, Ibung Eli eh.
0: Oh.
1: Segala-gala eh.
0: Gala-gala. Ya.
1: Ya, segala-gala
0: eh. Oh, gala-gala. Oh, gala-galanya.
1: Buat Mang Sapran, Mang Dola tu selamat tugas eh.
0: Oh.
1: Ya, sehat selalu eh.
0: Mm-hmm. Amin.
1: Oh, ada Mang ini lah.
0: Siapa?
1: Mang Siliwa, Mang
0: Siliwa. Ha. Ya.
1: Mang Siliwa eh, selamat menikmati lagu Mang Siliwa.
0: Ha, ha. Di mana dia?
1: Mang Dola eh. Mang Sapran
0: ya. Ya.
1: Terima kasih ya.
0: Ayo, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Widodo di Talang Jambi ya, Talang ya, Tanjung. Iya. Ah.
2: Talang Jambi pusat kota
0: Bali. Ya. Heeh. Ya, kita terima lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Sapran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ujo ya?
3: Bukan.
0: Bukan, siapa ni?
2: Robi.
3: Robi
0: dari Mang Robi. Oh, Mang Robi. Agak sama itunya suaranya.
3: Iya, sama ini, sama-sama lanang.
0: Itu. Mang Robi, terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih di arah ke ini ya, Pakri itu bukan?
3: Iya, lewat dikit Pakri.
0: Ah.
3: Deksa, Deksa Medika.
0: Oh iya iya iya. Oh. Arah situ tahu.
3: Apa pengabaran?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
3: Sehat eh.
0: Oh, sehat.
3: Madola juga sehat.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Lah ini saya suara lah balik lagi ya.
0: Ha.
3: Paling kanang lagi. Ya. Kalau ini bau nenek ini bau nenek asap ini asapran.
0: Oh. Ya cepat itu habis hujan, terutama hujan gede ya. Ada ya hujan dikit tadi tu ya. Oh.
3: Sini belum.
0: Bukan hujan buatan itu. Bukan.
3: Hujan lokal.
0: Yang nyiram garam ini pucuk.
2: Kati.
0: Tapi
2: kalau sudah masuk ke
0: barat itu sudah
3: hujan.
0: Ya.
3: Tak juga. Padahal kadang lewat dikit.
0: Kita lada pacar lagi itu apa namanya.
3: Lewat jadi ini lagi.
0: Ah. Normal. Normalnya memang normalnya
3: September
0: ya. Itu enggak.
3: Iya. Kalau Desember tuh pasti itu
0: pasti
3: ember-ember
0: ya. Tapi kadang-kadang masih kan itu hujan dikit ngulang lagi. Panasnya itu tambah

0: Galo-galo pa lang.
1: Oh, galo-galo. Ah. Payo.
0: Kapanyo, selamat malam pa lang. Ya, itu Mas Abra mau ngomong doanya, semoga sehat panjang umur.
1: Amin, amin, amin.
0: Semoga rezekinya
1: amin. Ya, sama-sama.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Robi ya di Ramakasi. Sutil lagi. Kita terima. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mang Ujo ini ya.
2: Iya, Bang.
1: Iya, Mang Ujo.
2: Bagaimana kabaran di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Itu harapan kami. Mudah-mudahan penyiar-penyiar di khusus Perupat sehat selalu juga. Walaupun cuaca sekarang kan panas. Karbon lah sedang ngamuk kan sekarang ini kan.
1: Iya.
2: Tapi kalau dibandingkan dengan provinsi lain
1: masih mending.
2: Masih mendingan lah. Mudah-mudahan aman sehat
1: lah. Iya, aman.
2: Banyak-banyak minum air putih ini kan.
1: Iya.
2: Judul lagunya Mang Dola.
1: Apa itu?
2: Judulnya ini Mang Dola, dipilihkan saja.
1: Ya. Ingat yang kemarin dulu. Ya kemarin kita apa?
2: Apa yang kemarin nih? Nah, itu. Apa yang kemarin dia? Tapi ada kan judulnya dipilihkan saja nih?
1: Semele kemarin itu.
2: Semele ya?
1: Ah, oh, nganeng dia semele.
2: Iya.
1: Yang banyak rasan itu.
2: Banyak rasan.
1: Ah.
2: Jadi rasan sudah ini dir.
1: Ah. Masih berkendak lagi. Nini nge nak minta yang berugah.
2: Iya, karena aku tenggorokan hajat tadi kan.
1: Hampir kalau udah itu enggak ya, sabaran. Hampir urung gitu ya.
2: Kan? Tapi kasus-kasus macam ini banyak.
1: Iya, memang.
2: Banyak. Yang pasti hajat-hajat gitu untuk yang pastinya untuk ulang tahun RR itu tetap jadi.
1: Enggak
2: urung itu pasti kan.
1: Urung. Sebelas ya?
2: Sebelas. Sebelas. Ya Allah, itu harapan kami ya.
1: Ya.
2: Memang menemui penyiap-penyiap ganteng-ganteng di studio dia. Ya. Jangan.
1: Jadi
2: semele.
1: Semele. Masih semele itulah.
2: Ya. Yang pasti semele ini kita spesialkan untuk khusus untuk pendengar-pendengar Perempat untuk babak acara malam ini ya.
1: Iya.
2: Khusus acara babak acara lagu Pagar Alam ini ya. Pasti yang pasti lagu-lagu Pagar Alam ini bukan lagunya be, tapi kebudayaan-kebudayaan itu bisa nebus tuh untuk tingkat internasional. Jadi kawan kita Obama kayaknya bisa gini ngari bahwa Palembang banyak aset-aset wisatanya ya. Kaya kita memang gemeng wisatanya memang. Selain wisata kabut ada wisata yang lain juga kan. Nah itu Mang Dola.
1: Payah.
2: Mang Dola dengan Mang Sarpa.
1: Sapran.
2: Iya. Ini sudah berulang kali. Apa tuh blinger kalau bahasa kampung itu? Keren nama satu nih. Susah disebut.
1: Jadi kalau
2: itu Mang Dola.
1: Sarpan tadi ininya dekatnya lagi dengan Mang apa Sarkam ya? Yang di ini pom
2: ya, oke okay. Ya berarti aku aja kita pakai masker sudah kan
1: ya
2: ya untuk apa lagi tapi insyaallah tunggu jarak pandang untuk Palembang ini masih aman kan ya kemarin kita bawa pesawat masih aman buat itu
1: aman ya.
2: Masuk telepon maksudnya.
1: Ya,
2: pulang hati. Yang berdua hajar-hajar, ikhtiar dan rahmat Allah terlimpah untuk kita semua, Mang ya. Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujo di Sako Rambutan. Nah, di Sandukura Kance di mana saja berada kita istirahat sambil nengah ketiga lagu berturut-turut ini Sayang Selaya, kemudian Tengguit Bingko dan Semele.

0: harus dijawab secara cepat oleh para pemilik.
1: Lihat tuh, asapnya tebal sekali. Kayaknya ada kebakaran ya di lahan sana.
2: Iya, bahaya banget ya. Kebakaran lahan bisa cepat menyebar loh. Apalagi musim kemarau begini.
1: Aduh, kita harus apa ya? Ngeri juga liatnya.
2: Pertama, kita harus laporkan ke pihak berwajib dulu, seperti pemadam kebakaran atau pos.
1: Kebakaran lahan tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mencegah dan tanggap terhadap bencana ini.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Nah, di sana kunakan cuy, kita lanjutkan lagi buksi di jagat bersama libang semenep panjang. Kalau tadi sayang selayak, tengkuit pingkut dan semele. Nah, kita terima lagi telepon. Ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, mamangku siaran, yee, keren.
0: Mang Andra.
1: Apa kabar, Mamang Safran?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, ala kemerdu suara, wai. Cak jemumpai maka udah makan lempok.
0: Rai.
1: Sehat ya, Mang ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Wih, suaranya. Wih, lala murah denger, Mang.
0: Rai.
1: Aduh, meloan. Iya, mana mamang kita sikoknya? Kawan kita sikoknya? Aduh ya. Suruh sembunyi di bawah meja mamang sikok itu tuh. Apa mang, jauh suara kamu tuh. Kecik, lidah kedengaran ni ke suara kabar? Nah, itu mantap itu.
0: Adido.
1: Aneh saja, ngapa belum balik? Apa takutan kabar tu?
2: Kopi je, hotel.
1: Pria, mang.
2: Minum kopi, hotel.
1: Dido pula lah, tik di sini, mang. Jom Dido ngopi, Dido ngeteh.
0: Nah, Dido.
1: Minum kawa je, mesti ni.
2: Kopi saja.
1: Awak kawa tapi belum digiling, mong. Tahu mong Safran.
2: Di mana tu pun kamu?
1: Ah, di sini lah. Jalan ke Morinem ni lah kebunnya.
0: Morinem ada.
1: Apa mong?
0: Tapi daerah Gunung Megang itu banyak ini. Balam dengan ini sawit.
1: Banyak ini dia. Ada sawit pula.
2: Tapi kawa tadi.
1: Hati, kamu masuk dalam kawunya.
0: Arah ke Semendel.
1: Adalah untuk meng Safran memang dolar ngopi ada pokok.
0: Ada eh.
1: Paling segenggam kalau ku baca kau.
0: Nutut dewe eh.
1: Nutut dewe benar tu Mang Safran. Baca mamang tu. Adi tu Mang Safran.
0: Segenggam tu paling sesendok dua sendok jadi.
1: Langsung digigitnya saja.
2: Dari bumbunya.
0: Ah.
2: Kita suntiknya Angga. Hai.
1: Di dua.
0: Tak apa lagunya, bang.
1: Lagunya minta yang kemari saja, bang. Jarang dinaik ke jemur kan?
0: Tak apa yang kemari.
1: Ibu Tanjalan Tunggul.
0: Oh, Ibu Tanjar Tunggul.
1: Wow, jarang jemur minta lagu itu soalnya kan?
0: Tanjar Tunggul.
1: Kalau kita nak bertemu dengan Ibu, loh.
0: Wow.
1: Wah, Ibu dah monitor je nak masuk Ibu ni caknya. Tapi tidak agak dia bahasa cuma ini lahat. Hari cuma itu dia ajak ngomong bahasa lahat. Dia lihai bahasa Jawa saja.
0: Oh, bahasa Jawa dia lihai ya.
1: Kita tidak lihai bahasa Jawa. Bahasa jemur kita ni lah.
0: Iya. Nak dikirim-kirim lah juga lah.
1: Kirim kudai mang ya. Kirim kudai buat mamang ini ya, mang pen ya. Dihilangkan dengan digasing. Ada mamang ini ya, pet di mana itu lupa aku nama tempat itu. Ada juga mamang Hendro Widodo ya. Orang keluarganya sehat. Lalu mamang ada mang Akbar di Bayur ya.
0: Bayur.
1: Mamang Putra pula. Ada Ayah Sobari ya. Ada Irin pula. Ibu dengan Sisi ya. Dengan ibu dengan Eli. Mamang Robi ya, belagak tu ya. Belagak, dia ganteng je itu belagak.
0: Belagak.
1: Jangan dia omongkan ganteng. Taru dia omongkan ganteng. Banyak je menggalak dengan dia kalau. Terus Mang ya, ada pula buatnya siapa lagi, Mang Helmi ya, ada hubungan apa itu ya, BCMI ya di sana ya. Dia ketinggalan pula buatnya apa ya, Gegala saja Mang.
0: Gegala ya, Payo.
1: Hubungan Elingan, hubungan Robi ya, sudah tadi ya. Spesial Mang ya.
0: Payo.
1: Untuk hubungan apa Mang ya? Hubungan Anggi Mang ya, alah ibung ya Mang. Oh hubungan Nadia ya, di teki Mang.
0: Terhubung
1: hubungan Nadia. ada juga ibungnya Aisyah ya, barengan mamangnya Pujuk ya. Di Sato dengan mamangan Pujuk di 035 ya, lupa Mang. Mang Rizwan pula ya. Sama Mang Dermawan di Bukit, ada juga Mamang Iwan di Kertapati ya. Itu tadi spesialnya untuk ibungan Anggi ya.
0: Iya.
1: Ucapannya selamat malam, sehat selalu bareng keluarganya emang ya. Semoga jemaah kita tuh apa dia Mang, tambah alap Mang ya.
0: Tambah
1: alap. Wih anak alap Mang, dia melompat-lompat ke lu Mang. Untuk Mamang berdua,
0: yeah,
1: sehat selalu bareng keluarga. Baik Mamang bibinya ya. Semoga dalam lindungan Allah SWT dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, panjang umur yang pasti Mang.
0: Amin.
1: Terus. Yang terakhir Mang, hampir kelupaan juga Mang ya, untuk ibungan Pipit bareng Mang Maman ya.
0: Maman.
1: Dia galak nyenggol Mang, kesian. Dia nyenggol kita pula. itu saja Mang.
0: Payo, payo, payo.
1: Selalu akor-akor ya. Berbagi saja, menjok jemu kopi segelas tu. Mang ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Andra di Gunung Mekang. Ada lagi? Iya. Halo.
3: Halo Mang, alang ke Saru, alang masuk.
0: Saru, Ibung Sisi. Apa kabar Ibung?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, ya.
3: Apa ini?
0: Hah? Oh, bukan Ibung Sisi.
3: Diam-diam banget, Mang Dola.
0: Aku tadi lah nyebut ke Ibung Sisi tadi.
3: Kan ada Mang Dolanya.
0: Ibung Eli. Ya benar ya. Right. Tadi lah tulis.
3: Santai banget ini Mang Dola. Ya, kekasih ku lah. Telepon dia tuh juga.
0: Nah.
3: Woi, wong malu-malu.
0: Asli mana Mamang tuh?
3: Asli Jema Komering.
0: Oh, Komering.
3: Di
0: The Beach. Di The Beach. Kalau ada kobra di situ di The Beach. Gigit kalau. Di The Paca.
3: Di The Paca. Jadi
0: lah
3: Mang.
0: Wajar. Nah,
3: lagunya.
0: Apa lagunya?
3: Yang secangkir kopi apa itu?
0: Gara-gara ya?
3: Nah, iya.
0: Gara-gara
3: secangkir kopi mata orang ngantuk.
0: Kopi secangkir apa secangkir kopi?
3: Tak tahu Mang. Pokoknya kopi-kopi mak itu dia. Kirim Mang ya.
0: Secangkir kopi. Segelas.
3: Nah, segelas. Segelasnya Mang Dola, hati-hati naruh.
0: Segelas kopi.
3: Kirim
0: ke KGM.
3: Mila galak minta lagu itu aku pengen.
0: Nah, lah didului ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, ke dia lagu lain.
3: Masuklah Bung Mila. Sama rumahnya
0: ini. Terbalik ya. Kopi segelas.
3: Gara-gara kopi segelas ngapa Mang?
0: Dia malah belajar apa namanya Al-Quran, dia masih turutan. Alif ba. Kiasan itu.
3: Ikro zaman sekarang mang bukan turutan.
0: Terlambat.
3: Kirim ada juga. Ibu Anggi, pak. Masuk lah Ibu Anggi, pak. Ada Bang Andra juga, Mang Robi, Mang Rizwan, Mang Iwan, Mang Akbar, Mang Penlangkan, ngapa belum masuk? Mang Pendasing.
0: Iya.
3: Nah, terus Ibu Sisi. Ibu Mita, Ibu Pipi. Buat
0: gala-gala apa ya,
3: Kak?
0: Oh, gala-gala.
3: Sedak denya. Salam kompak gala-gala. Yang sudah jangan masuk lagi.
0: Berbagi waktu.
3: Kenapa ya? Mang Sapran lagi. Untuk Mang Sapran sama Mang Dolanya akor-akor, Mang Yo.
0: Akor.
3: Sebagai duo. Kucak sekarang. Kucing kali. Terus ya itu bae, jangan lupa tidur kalau ngantuk di malam.
0: Tahu.
3: Balik lagi. itu memang Dola, Mang Sapran.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ngeli di Gandus. Tadi mirip pemulaan tadi, awalnya tadi. Ya, kita buka lagi. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, ini. muncul.
4: Aduh, kok serem banget sih.
0: Tapi sehat, Ibu.
4: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Cuma tenggorokannya agak sakit.
0: Tenggorokan ya?
4: Ya, susah ini. Kalau dalam makan itu sakit rasanya.
0: Radang gitu.
4: Kebanyakan minum es mungkin ya.
0: Ya kalau pagar alam itu kentang kecil itu radang. Kalau di pagar alam kentang kecil itu nah masuk ke di rendang. Campur campur radang.
4: Apanya?
0: Apa lagunya?
4: Lagu aku kira mang aja cerita tadi. Nah, cerita apa hari ini? Sekitar 3 hari yang ini lah.
0: 3 hari.
4: Tapi ya tapi agak mendingan. Kalau 2 hari kemarin itu makan itu enggak nafsu kayak itu nah.
0: Nafsu.
4: Jangan ditanya.
0: Iya. Ma ini dang rabon, kalau laki nai duit itu dia lagi rabon. Lanjegel. langsung apa lagunya?
4: Ini Bella, apa namanya tuh? Itu Armandi Raga ya.
0: Apa?
4: Pangkalan Umbak.
0: Pangkalan Umbak ya.
4: Salamnya fotokopian ini be, fotokopian Ibu Eli tadi be.
0: Ya.
4: Siap lagi, selamat malam gawe-gawe, selamat beristirahat dulu.
0: Ya.
4: Spesial yuk. Iya, bakalan mbak. Spesial buatnya Rian Sudirman ya.
0: Spesial ya.
4: Ucapannya biar besok ulang tahunnya.
0: Oh iya. Selamat ulang tahun.
4: Selamat menyambut hari lahir ya. Semoga banyak umur, sehat-sehat.
0: Sehat selalu.
4: Semoga banyak rezekinya. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sisi di Pelaju. Nah, di sana kuna kance, kita istirahat lagi sambil dengarkan lagu Ibungan Tanjat Tunggol, kemudian gara-gara kopi segelas, kemudian Pangkalan Ombak.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Ada sana aku dan ganja, kita lanjutkan lagi. Bukit di jagat bersemali bau semenda panjang. Kalau tadi ibu ngan tanjar tunggul gara-gara kopi segelas kemudian pangkalan ombak. Kita buka lagi telepon di 0711-35156.
1: Hai
0: Bang Ibung Asmi, alhamdulillah sehat.
1: Oi Ma, malam mulai ketegang. Lah ke mana Bang selama ini Bang?
0: Ada. How? Minggu lalu ada, bulan ini ada terus.
1: Oh ya, minggu tadi ada, tapi aku ni jadi ni lu baru.
0: Hah?
1: Ni lu aku lima.
0: Oh, aw.
1: Aku ni ke dalam betul-betul hari
0: ini. Nah, ni dengan Ning. Tak apa lagunya, Ibong?
1: Minta lagu itu mang, lagu petang-petang dia mang.
0: Petang-petang.
1: Petang-petang kembali aku.
0: Menyilap lampu. Petang lampu
1: di sikit ni je. Yang dikit mang, jadi mang.
0: Boleh, boleh.
1: Untuk itu mang, untuk Ibu Maria.
0: How?
1: Untuk Ibu Mika. Untuk Ibu Cici.
0: How?
1: Untuknya Ibu Pertini dengan Mang Indra Widodo. Untuk Ibu Yeni dengan Mang Iwan.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Bang Adi dengan Ibu. Banyak-banyak ibu tu lumpur tu bang. Jadi ingat bang. Untuk bang Sepran dengan bang Dola. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezeki bang.
2: Amin.
0: Tak apa kabar mamang di samping. Mamang di samping, tak apa kabar ya?
1: Baik.
0: Baik ya, ya. Ya.
1: Batuk-batuk dia bang.
0: Batuk-batuk, asap ini nih. Yalah, mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Terima kasih Ibu Asmi ya, Dewa Hitam. Kita terima lagi. Iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Apa kabar, Mang Sapran kita?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mang
0: Mang Aris. Di mana Mang?
3: Oh, Mang ini gitu, Mang Iwan gitu.
0: Mang Iwan.
3: Kertapati. Sama bahasa kita, Mang Sapra.
0: Iwan, Mang Aris.
3: Kita lama tak berjumpa. Lama tak bersua. Bukan kata Ali tadi, bisa je.
0: Bisa.
3: Benar kata Mang Sapra, kalau ada kobra. Sakingnya.
0: Mama dah sehat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih goyang kaki kita, Musabra.
0: Oi.
3: Gawe kita ni goyang kaki sambil ngerewangi Mang Dola jam 12 bar ane stopnya lah.
0: Oh, itu.
3: Sama bebekon kita ni ada terus. Itu tanda bukti kita bucuk meja.
0: Kalau di pinggir jalan itu berkipas-kipas ya.
3: Oh,
0: bakar ikan, bakar sate.
3: Bakar sate berkipas-kipas. Ini kita bergoyang kaki.
0: Bergoyang kaki.
3: Goyang-goyang baik kali kita.
0: Tangan mantap ya.
3: Tangan bergerak juga.
0: Oh, bergerak juga ya.
3: Nah, digeser-geser itu bahannya. Kalau mantap jahitannya
0: lurus aja.
3: Tak boleh jahitan kita kalau tangan mantap gitu mana belakang.
0: Oh. Mau mana?
4: Dokter.
0: Duduk
4: mantap kaki muter.
0: Itu.
3: Duduk mantap kaki muter.
4: Iya.
3: Baca boleh unggulan. Baca kan dia unggulan ni mana belakang?
4: Nak baca nyem-nyem siku tu.
3: Lah banyak kepintaran.
4: Bukan dia nak baca punya psiko dalam sekolah.
3: Oh, jangan dia sih. Tengok. kuping wae jingok Bang Sapra.
0: Lah.
3: Suruh Mang Dola tuh jingok kuping wae. Saya ikut juga cak gitu.
0: Nyiumnya dah baca.
3: Lagu gitu.
0: Tak apa lagunya.
3: Lagu andalan aku gara-gara kopi segelas tadi.
0: Oh lah di ini.
3: Putar.
0: Ibu Ngeli tadi.
3: Ibu Ngeli tadi minta lagu Ibu Sisi tadi andalan aku juga.
0: Itu.
3: Nah iya. Tadi putar kan. Jadi lagu satu gitu. Mengdola.
0: Yang mana?
3: Lagu yang agak-agak

0: Kita ni bersama, Mak Pan.
1: Bersama, bukan bersama. Kalau itu selema. Tahu selema?
0: Tak, tak tahu aku orang
1: Filek.
0: Oh, Filek.
1: Itu selema. Kalau yang tadi, lagu tadi, semele.
0: Semele, ya.
1: Banyak
0: semele.
1: Rasan.
0: Ya, semele. Itu, ya.
1: Banyak kendak.
0: Gara-gara itu macam nak. Orang dia, orang macam itu.
1: Oh, orang gawe. Oh,
0: orang gawe gawe caknya.
1: Kita ini.
0: Apa jadi kita tadi?
1: Ama Hindu, ya.
0: Apa?
1: Ama Hindu.
0: Ama Hindu.
1: Haa.
0: Ah, payo.
1: Ama tak Hindu.
0: Tak bagus itu sama Hindu. Berhubunglah lama kan tak masuk dengan masa apa
1: ama, adalah. Ama Hindu tu kalau rindu gitu itu.
0: Iya, rindu.
1: Haa.
0: Ya lama rindu kan?
1: Kalau rindu. Ama.
0: Rindu.
1: Ama Hindu. Kalau ya, rindu
0: inilah itu. Inilah rindu ni antara memaksakan dengan wakdola.
1: Nah.
0: Rindu lama bulan tak masuk dengan memaksakan. Itu bela kita kirim gale-gale baik.
1: Gale-gale.
0: Kanci-kanci kita sudah masuk tadi kan.
1: Oh.
0: Yalah, semoga sehat gale. Memaksakan baliknya hati-hati memaksakan.
1: Payah.
0: Tapi dekat memaksakan balik di Demang
1: kan? Di Demang kau. Macan Kumbang.
0: Pada mana memaksakan?
1: Macan Kumbang.
0: Macan Kumbang oh.
1: Kau.
0: Kalau aku ini apa namanya?
1: Itu.
0: Gara-gara Mang Dola tu makan ini kita makan gorengan kita gara-garanya Mang Sapra.
1: Mang Aris dekat dengan ini di itu Tuan Kentang apa?
0: Oh iya benar itu kita Tuan Kentang itu seberangan.
1: Oh seberangan
0: eh. Aku Piti Ali aku.
1: Oh Piti Ali.
0: Piti Ali. Para bos iwak kita Mang Sapra.
2: Oh gabus.
0: Iwak gabus.
2: Kuburan ujung.
0: Kuburan ujung. Cak tahu ni Mak Dola. Benar di kuburan ujung Mak Dola.
2: Kalau mentas dari situ.
0: Oh, mentah dari Piti Ali tu kuburan.
1: Dulu tu namanya tu Ali Piti apa Piti Ali tu?
0: Piti Ali. Piti Ali sebutan bukan Ali Piti.
1: Oh.
0: Ya tinggal nama bae. Sekaranglah dibangun ruko-ruko kali.
1: Ya luas tanahnya dulu kita kan.
0: Ya, tak kata kalau Piti Ali tanah-tanah di sini Piti Ali kali.
1: Oh.
0: Di sini Mak Dola. Nah, itulah Mak Dola. Aku para bos-bos iwak gabus di sini.
2: Tahu kan tu iwak gabus kan?
0: Oh, kalau sekarang tak tahu di rumah ni banyak yang necip daging. Necip daging giling kan?
2: Sekilo hari tak tahu.
0: Tak tahu kalau harga. Kalau yang banjir kemarin murah 55.
2: Iya, tak parah kami tak tahu hari tak tahu.
0: Aku tak nanya, aku tak berdagang iwak.
1: Nerima titipan pak ya?
0: Titipan
1: pak
0: gitu, titipan.
1: Oh.
2: Tapi kenapa mampu iwaknya?
0: Dapat. Tapi mampu juga.
1: Mang, mang, bukan dapat mang, dapat, dapat.
0: Dapat, oh dapat.
1: Dide dapat.
0: Itu gara-gara
2: jalan lincah baru deh.
0: Jalan Cerbaru. Ajalah. Kalau nanya nama kita tahu dalam wadalah.
2: Itu kan dulu kan ada ini keramik gitu kan kalau
0: Cak. Ayo benar jalan keramik benar.
2: Cerbaru sekarang.
0: Batu Alam Mujibong itu.
2: Iya.
0: Ajalah.
2: Di mana ya contohnya?
0: Di situ lah pokok para bos iwak ni. Oh, yang nama Anang ini Anang Klewor Rami ini. Ayo situ lah.
2: Udah pengkolan kedua
0: ya? Nah, pas pengkolan ke satu. Satu, kedua. Kedua. Ujung kuburan.
2: Pecahnya
0: besar. Ayo. Ayo lah, iwan jahit.
1: Oh.
0: Nah, goyang kaki, bukan iwan jahit.
1: Pendek.
0: Cangkir lah, galak buat ribut itu. Bagi dua kan, kalau secangkir sawang lemak.
1: Ada kopi, ada cuka itu.
0: Kopi itu lah kita hirup. Oh banyak kalau gorengan. Itu baik.
1: Ayo.
0: Kirim gale-gale Mang Saplan dengan Mang Dola ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat gale-gale Mang Dola.
1: Amin.
0: Baliknya selamat sampai ke rumah masing-masing ya. Ayo jangan serumah kamu tuh.
1: Jangan. Ajak
2: ngekos rumah Mang
0: Saplan. Terima kasih waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Iwan atau Mang Aris ya di Kertapati. Di belakang Mang Aris atau Mang Iwan. Lagunya Ame Hindu.
2: Kalau
1: si tadi. Petang-petang.

0: Mang As, itu Ibung Asmi tadi. Ya. Ha? Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
1: Apa kabar, Mang Sapran, Mang Dola?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Putra Jalur ini, Mang Sapran.
0: Oh, Allah. Putra Jalur, Allah pernah masuk ini nih.
1: Masuk. Oh. Ada nasib ini, Mang Sapran.
0: Mana sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Keluarga sehat.
1: Cuma banyak kabut memang.
0: Banyak kabut. Semegi.
1: Kabut asap.
0: Oh.
1: Kemarin itu ada kebakaran pulau di Gasing dari apa tu?
2: Cepat lewat. Cepat dikabarin, cepat di apa sih tuntas ke?
1: Iya, hari itulah dia. Oh, landas nian Mang Dola nonton helikopter.
0: Helikopter itu, bom itu.
2: Kita bom kita ini. Jadi nanti landas nonton.
0: Eh, nak nolong mana? Ah,
1: paling 100 meter lah ya dia dari pinggir jalan itu. Pisaunya itu helikopter nangani.
0: Oh.
1: Sungai Gasing itu lah, dekat jembatan itu lah dia. Untung baik itu Mang Ten Gasing itu main di darmi tidak dicedoknya dengan pada main ini.
0: Pacak dia. Oh, kalau masuk di itu apa namanya gentong itu.
1: Kan tanggal 25 kemarin tuh lomba bidar di Gasing.
0: Oh, iya.
1: Bidar mini itu kan.
0: Iya. Oh. Kalau bidar mini itu yang berapa itunya? Pendayung 3 ya? 6.
2: Nonton no.
1: Tidak, pas
2: dari
1: tanggal 24
2: tuh
1: aku lewat.
2: Oh, bukan agak jauh rumah.
1: Jauh lah,
2: Mang Dola. Kalau misalnya kita kan jualan, makanan.
1: Dari Gasing ke tempat kami, misalnya ada 30 kilo.
2: 30 kilo, kelayu.
0: Iya, kelayu. Kalau jalan Nilo, setengah jam.
1: Ah, setengah jam nyampe.
0: Kamu jalan Nilo.
1: Dari kami ini ke pelabuhan itu sama dengan dari sini ke simpang KM 9. Jauhnya, separuh kami.
0: Separuh kah?
1: Tengah-tengah.
0: Ke pelabuhan itu 2 jam entah.
1: Kalau tembus mana sahabat?
0: Dah tembus lagi mana?
1: Dari sini begalu nak sejam lebih ke pelabuhan.
2: Bukan
1: jalan
2: yang
1: bagus,
2: tapi jauh. Bukan jalan
1: yang bagus. Bagus jalannya, malah bagus ke arah ke pelabuhan daripada dari sini ke arah ke KM 9.
0: Tempoh hari pernah nganter, ada yang diantar itu 2 jaman itu. Itu apa jalannya masih ilo itu ya kan? Dah banyak lubang-lubang.
1: Menara dari kami ini ke pelabuhan elok.
0: Ada yang masih pacet jalan 110 pun itu.
1: Agak kecil Mang Sapran jalan sana itu. Semakin ke sana semakin agak kecil dia.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Apa lagunya, Bang?
1: Lagunya Iri Dengki masuk dah.
0: Iri Dengki. Lampung, Bang, ya?
1: Tak masuk ya.
0: Tak masuk. Tak apa.
2: Lagu lahat mah lahat malam ni.
1: Tapi ni aku pengen dah pulak ngerti aku lagi.
0: Nang kemuda.
1: Itu datang hari 9 boleh.
0: Kita pilihkan Nang Kemuda, Mang.
2: Datang hari pengepok tu.
1: Asingnya lah Mang Dola yang penting. ada lagu. Oh, ya.
0: Nangke muda ya?
1: Iya, bahasa nilai masa kan. Kirimannya untuk tadi ada yang masuk mengiwan tadi ya?
0: Ya. Ah, ada.
1: Sisanya jalur-jalur berak.
0: Ayo.
1: Yang sudah masuk maupun belum masuk, ucapannya sangat kompak. Mendengarkan acara Mangsapan Mangdola.
0: Ya.
1: Mangsapan Mangdola. Katanya selamat tugas.
0: Ah.
1: Kali tidak.
0: Ya.
1: Panjang umur. Kalau kaca, lu minta ini kemarin ini jangan lama itu ada.
0: Tahu. Nah, kalau baca hujan lah, kudai. Aja jangan dikasih gelas ini banyak ya ke.
1: Panas tak sebulan lebih lah sudah sibuk.
0: Oh.
1: Kapan hujan nggak kebanjiran?
0: Kebanjiran, nah itu.
1: Iya.
0: Paya. Ya.
1: Jadi. Musim gabut ini kan.
0: Halo. Oh.
1: Nah, terus waktunya berkasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Putra Jalur ya. Nang ke muda. Kita dendang kaku dah tiga lagu. Petang-petang, Ama Hindu dan Nang ke muda.

Sebagai langkah antisipasi bahaya kebakaran, yang harus dilakukan adalah membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran. Buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila kebakaran terjadi tiba-tiba. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Periksa kondisi tungku masak, kompor minyak atau kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. Perhatikan instalasi listrik, periksa secara berkala instalasi listrik di rumah Anda. Apabila terdapat kabel, sambungan, atau stop kontak yang rusak, segera perbaiki atau ganti. Simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati. Pada saat lampu padam, jangan letakkan lilin dekat bahan yang mudah terbakar, kasur, kain, dan kayu. Hindari penggunaan peralatan listrik melebihi beban kapasitas meter listrik. Pemasangan instalasi listrik dengan terlalu banyak sambungan yang memakai isolasi akan

0: Ada salah gunakan je. Kita lanjutkan lagi. Berusik di jagat bersemali bau semenda panjang. Kalau tadi petang-petang sama Hindu dan Nangke Mode. Sisi terakhir, Mang, eh?
1: Ya.
0: Iya. Kalau masih ada. Ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mang Karel.
2: Siapa ini bisa bicara dengan Mang Sapran sama Mang Dolak?
0: Iya, Mang Karel.
2: Oke, di sini di operator aja. Apa bisa di monitor gitu tapi?
0: Bisa. Ganti.
2: Sudah. Ini Mang Sapran.
0: Ah.
2: Ini mah sambil main orari Mang Sapran ini Mang Sapran.
0: Oi. Oh.
2: Ada orari aku nih Mang Sapran.
0: Ah.
2: Kalau tengah dalu main orari.
0: Yang Ki Delta.
2: Hah?
0: Yang Ki Delta. Apa dari yang Ki Golop?
2: Kemano? Pokoknya seluruh Indonesia ini tembus.
0: Oh, tembus.
2: Iya, main semua lah, Roger.
0: Intercom ya. Intercom ya.
2: Iya. Apa bisa di copy gitu ganti?
0: Oh itu he.
2: Aduh, main orang lagi, sedingin lagi. Oh ya kita teh susu kata
0: kau. Oh teh susu. Iya.
2: Kalau pagi.
0: Ah.
2: Nasi kuning.
0: Nasi minyak eh?
2: Iya nasi minyak. Aduh nasi merah aduh.
0: Ah. Nasi di minyak.
2: Banyak jualannya siapa lah? Banyak di sini jualannya.
0: Oh. Jadi
2: mamang merah, eh.
0: Mamang belinya baik ya?
2: Oh, nasi kunyit, Mang Sapran eh?
0: Ah, nasi kunyit.
2: Nasi minyak.
0: Ah.
2: Nasi untuk nasi gemuk. nasi untuk dengan nasi gemuk lain.
0: Lain eh?
2: Ah. Oh, kalau makan nasi gemuk badan pecah gemuk.
0: Itu eh?
2: Nasi untuk titip dikit jalan ke Lanondo. Iyalah. Pagi-pagi.
0: Ada lagi nasi lemak.
2: Oh, nasi lemak ada.
0: Lemak.
2: Ah, udah dia mau makan aja.
0: Nasi lemak, nasi minyak.
2: Aku ni Mang Sapran eh.
0: Ah.
2: Oh, Mang Sapran. Pagi-pagi. Oi. Nasi kunyit dua mangkok itu kan.
0: Ah.
2: Ah, masuk piring, belutuk, tidak muat. Makan nasi lemak. Nasi lemak, lemak dimakan. Oh,
0: iya.
2: Kawan, ada omong kecetolah.
0: Kan sebutannya nasi lemak itu ya.
2: Iya, nasi lemak ada. Itu ini di mana sih? Di Pejulu, sebelum putaran itu ya.
0: Ah.
2: Lontong sayur itu Mang Sapran.
3: Bukan
2: nasi lemak.
0: Nasi
3: lemak. Ah. Siapa nak?
2: Aku belum pernah dengar nasi lemak. Oh, bang. Aku tak kerja kawari, bang. Bang,
0: bang. Kejauhan.
2: Jarang aku kerja kawari tu. Masa apa?
0: Mang Simon ini jarang ke Jakarta. Oi.
2: Di situ tu ada Ali Singo di situ tu.
0: Ah, Ali Singo.
2: Tahu tak Sapran? Makan. Iya, orang tanya baik dengan dia, dia pasti tahu. Aku di kalau dari Ketapati, eh. Terus keluar, eh.
0: Oh.
2: Dari Simpang itu,
0: eh. Panca Usaha.
2: Maju uang tu, eh.
0: Terus?
2: Ada lah. Mak Sapran.
0: Oi.
2: Aku ada teka-teki.
0: Nah. Baru ke teka-teki.
2: Pernah tak nengok kelambit mandi?
0: Oh, ada belum.
2: Kelambitnya ni.
0: Ha. Terus tanyanya. Bukan ya,
2: kalau
0: bukan yang kapas itu. Dengan besi tadi.
2: kalau yang monitor baru monitor kan?
0: Ha.
2: Yang belum tahu we lah.
0: Ha.
2: Ah, ini membang ini. Bukan dusun.
0: Ha, iya.
2: Aduh, sebelah ini banyak nyamuk, banyak jangkrik. Benar lah, sama.
0: Ada. Pakai hit. Baygon.
2: Nah? dengan ni mana? Ini masa perak, rupanya dosen berkuang itu OI masa perak.
0: Berkuang, ya.
2: Iya, OI masa termasuk.
0: Oh, bukan itu, bukan OKI.
2: OKI kayu agung itu.
0: Berkuang OI.
2: Kecil tadi, ini, Batu Rajo.
0: Batu
2: Timur, masa, OKI, buat OKI itu.
0: Mm-mm.
2: Batu Rajo kan, itu kecil lorosnya ke kanan Batu Rajo itu. Dari
0: Oh, Tanjung Raja.
2: Simpang Berkuang itu.
0: Haa.
2: Ah, aku ke Batu Raja, aku sudah masuk dari situ. Bermotor ke Batu Raja sudah.
0: Lewat Tanjung Raja, ya?
2: Iya, lewat Tanjung Raja, kecil Cinta Manis, ya? Lulus, ya? Depan Cinta Manis itu pasar lah, Rani, Mas Apan. Depan Cinta Manis, tidak ada orang belum pernah.
0: Ketiau.
2: Apa?
0: Ketiau.
2: Iya.
1: Sekarang tahu, tak tahu.
2: Ah, jalan tembus tol. Ya tahu lah. Jauh sini ini kan yang betul lah macam motor lewat. Ah, bang mulai.
1: Ngomong
2: baru
1: lagi mau
2: cinta manis. Ah, itu mah buat apa ni? Ah, lagu berapa
0: ni? Siko bay.
2: Ah, lagu lama tu lah.
0: Topi lagu lama.
2: Lagu itu eh.
0: Serai serompon, Pak. Serai serompon.
2: Di Dewabok itu. Ini orang kita kan lho, ini. Apa itu? Woi, kemarin organ tunggal lu tempat kami di pesta. Kirim-kirim, Mas Apran,
0: ya? Boleh.
2: Kita kirim, siapa lah, di dalam.
0: Belum tuntas organ tunggal tadi.
2: Mas Apran.
0: Woi.
2: Aku ni komplain tadi. Siapa lah lupa. Buat ini siapa tu? Tarul eh. Di dalam tadi. Rara eh.
0: Rara.
2: Akbar tadi ada eh. Terus Isi Rian tadi ada.
0: Ada.
2: Putra Banten.
0: Putra Jalur.
2: Dah masuk komplain yang ini tadi.
0: Oh, yang masuk. Ya, aku yang lah masuk di acara kita nih. Laju.
2: Terus ini siapa lagi? Iswan Bukit eh. Adik juga ada nih, adik itu. Terus Wapkok segala lagi eh. Terus siapa lagi eh? Itu Sandy Gasing eh, Sandy Langkan eh. Kalau monitor beliau deh.
0: Dua
2: tu eh. Terus Aspin
0: eh? Haa?
2: Kita senggol kan lo, pokoknya. Iya kan senggol, kita senggol. Iya.
0: Haa?
2: Uang kita kan lo ini.
0: Haa?
2: Terus, Teh Asmi eh?
0: Haa?
2: Itu siapa? Pak Arup itu lah, siapa? Terus ini ya? CMI eh?
0: Haa?
2: Di mana tuh CMI itu? Di OI ya? Iya kan, sering. Keteleponan di Google
0: lah. Iya.
2: Terus ini siapa?
0: Siapa lagi?
2: Nadia. Sekarang lagi Nadia yang masuk. Siapa lah? Ya, dia ceri-ceri kan. Kalau aku masuk, pasti dia masuk.
0: Itu eh?
2: Dua ada nih, sikonnya yang sungai lain situ. Ita.
0: Ita.
2: Ya, Ita. Dia cuma di tol, saya wajah, tak belum masuk tau.
0: Iya, belum ada kesempatan.
2: Ita. Nadia, masuklah kamu dua tu. Kita jangan lagi kita bala-balahan. Kalau bala dia sekatu dengan kita sekali. Iya, kita
0: bedulur
2: kita.
0: Bedulur.
2: Nah ini kita hengol ini. Siapa tu? Buat Mbak Lina yang ada di Kalimantan Timur. Cuma lah beduk dia ni.
0: Sorry
2: tadi, komprenan. Jadi gol.
0: Lah lewat sejam gitu tu. Lah lewat sejam kalau ke Kalimantan.
2: Ya, kalau di sini jam 11 eh.
0: Sama
2: jam 12.
0: Jam 12 sao.
2: Jam 12 sao.
0: Lah latih duk dia.
2: Tidur. Dari terpunan dulu sementara tadi. Terus ini satu lagi ya. Kalau masuk Palembang lah terus dia. Terus ini ya.
0: Awas numbur.
2: Hah?
0: Awas numbur terus.
2: Bos Satra.
0: Oi.
2: Siko lagi Mbak Umi di Riau.
0: Pantai Riau.
2: Alias pulang ke Pulauan Batam eh. Selamat hidup eh. Jadi kalau Mbak Umi ini bagian ini MBG, pegawai di MBG.
0: Ah, MBG.
2: Kacau gitu. Ah, itu dia channel lah.
0: Ayo, payo, payo, payo.
2: Spesialnya dulu.
0: No, spesial lupa eh. Ha, ah, siapa?
2: Buat kita di kan 20 eh. Tidurlah ya, boleh.
0: Oh, ibong itu eh.
2: Baru telepon dah, habis baterai dari tadi.
0: Ah. Iya, dengan nomor ibong yang lama tu lah, memang eh.
2: Apa?
0: Ibong yang lama tu lah eh.
2: Tenggelam.
0: Eh?
2: Telepon masih ngambang itu, itu kau itu.
0: Oh, ah, tenggelam. Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi ngambang tapi jadi orang ngambang. Lupa jadi di tanggoy, benar tak? Uangnya ada, kan? Benar? Itu aja,
0: ya? Iya.
2: Nah, kalau itu aja, di, ya tahu, Pak Lina. Sama Mbak Umi, ya?
0: Oke. Okay.
2: Itu aja, ya?
0: Iya.
2: Ada orang tentu, kan? Dikit jalan, lah.
0: Ah, tak apa.
2: Rumah atapnya tinggi.
0: Cakap.
2: Terbuat dari besi.
0: Ah.
2: Bukannya aku benci karena cedola bau terasi.
0: Jangan macam itu. Ah. Awana minta lagu.
2: Ada sikit lagi Mas Abra.
0: Ah, tak apa.
2: Jalan-jalan ke Semarang.
0: Ah.
2: Jangan lupa membeli roti.
0: Roti.
2: Ah. Bang Sapran dengan Mang Dola.
0: Ah.
2: Selalu dekat di hati.
0: Iya. Yeah. Yeah. Pacak Rian.
2: Itu aja ya.
0: Ah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Simon di Kertapati. Ya. Ada lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mang Sapran, Mang Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak kereteng, Mang.
0: Ibung Mila.
4: Ao, di Cimendel.
0: Ao.
4: Minta lagu pula, Mang.
0: Atau apa lagunya?
4: Minta lagu Hindu Bapang.
0: Hindu Bapang.
4: Ao.
0: Iya. Bukan Umang Bapang, bukan. Hindu
4: bukan
0: Bapang, ya.
4: Hindu, Hindu Bapang.
0: Payo.
4: Hmm. Oh, putar ligat kah, Mang?
0: Ao.
4: Alah kepanjang cicuan Mamang Peklu Tuhon tadi, oi.
0: Mang Simon.
4: Ao, Mang Simon, Singon, Simon.
0: Simon.
4: Awal,
0: pribadi.
4: Kami di sini Singon di tau. Panjang benar cicuan, oi. Kereteng saja tangan kami nunggu. Oh, kirim-kirim buat yang lah masuk-masuk tadi di Singgoli Gale.
0: Singgol Gale.
4: Oh.
0: Ayo.
4: Terutama buat ini tadi, Jemeng Gandos tadi, Eli.
0: Ah.
4: Oh, terima kasih lah Singgol.
0: Oh, lagu kamu lah diambil tadi.
4: Oh, lagu aku lah diambil tadi ya. Eh.
0: Oh.
4: Gila, aku minta lagu Hindu Bapang ya. Eh.
0: Oh.
4: Ini kirim-kirim Arnilau lah tekriting pula Arnilau masalah Arnilau ay kalau masih ada kebagian gitu.
0: Ao.
4: Pada itu tersidi sama tersidi. Amin. Sama Taurus Rizal. Yeah. Ini Mang Sabrani. Erlan Epi pokoknya banyak pendengar sini lah tekriting saja Mang katanya.
0: Itu.
4: Ao itu masuk-masuk
0: aja. Ao.
4: Ao pokoknya buat Mang Sapran sama Mang Dola. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Oh, dilancarkan urusannya. Kalau balik hati-hati, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di mana Mang Sapran sama Mang Dola berada.
0: Amin, amin.
4: Oh, terima kasih Mang.
0: Oh, sama-sama.
4: Spesial lagu ini, ada pujaan aku dia belayar ke Pulau Kapok.
0: Itu ya. Eh.
4: Oh, batuk keriting katanya. Di dalam tu dah belayar saja katanya.
0: Yang penting sehat dan itu.
4: Oh, alhamdulillah Digo. Sehat galau kami di sini Mang. Hanya panas bedengkong.
0: Oh, sama. Oh. Oh.
4: Dah itu saja Mang. Kalau yang nak masuk pula.
0: Ah.
4: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mila di Muara Danau Semende. Masih baru dua. Sikok kita bonus ke ya? Ya. Kalau masih ada. Ada. Mana Bang Sarkawi? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar siapa main sedala?
0: Baik. Dengan siapa ini?
5: Tak kenal siapa ya.
0: Hibung?
5: Ya.
0: Oh.
5: Sedala siapa? Ah benar kali.
0: Di Sukarami.
5: Baik. Masa pam dengan Mang Sedala apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Amin. Apa Sedala?
0: Apa lagunya?
5: Ini ya lagunya favorit aku ya. Cempedak Bebuah Nangke.
0: Cempedak Bebuah Nangke.
5: Iya.
0: Iya.
5: Kirim ya dikit ya.
0: Ah.
5: Kirim untuk Marian di Jalan Sudirman.
0: Ah.
5: Tanggung ya sih yang beruntung. Selalu sama lagi ya Cik Eri dengan siapa ya? Terima kasih juga.
0: Terima kasih Mang ini.
5: Siapa?
0: Robi.
5: Iya sama Robi ya. Uh-huh. Anggi dengan Anda.
0: Iya.
5: Sama juga satu lagi ya. Kata-katanya adalah baru balik juga saatnya. Baru balik capek jadi lupa banyak lupa lah. Oh iya Sisi sama ini sama Bang Irin ya.
0: Iya.
5: Tua ya. Sosialnya untuk Uju Sako ya lah. Biasa selalu penyayang umur mulakan rezekinya.
0: Amin.
5: Sama juga Bang Safan sama ini cara lah ya. Ya sudah aku yang ngomong dengan cikinya, pulangnya hati-hati aja.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Siti Aisyah ya. Kita kalau masih ada siko lagi, Payu. Nah, masih ada? Ya. Halo. Nah. Masih kita tunggu di 07113515656. Terakhir. Belum ada? Ya, apa belum ada. Nah, di sana gunakan cuci di mana saja berada, kita akhiri bukusik di jagat bersemali bangsa menepanjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Tugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Hey sayang, aku masih ingat ini. Tempat pertama untuk sadengko, tempat ternyaman dan tempat dimana ku ajarkan searti dan sebuah kebahagiaan. Kau harus tahu ini, bahagia itu terlalu sulit, bahagia itu sangat mudah. Hanya dengan kau percaya, kau setia dan kau bisa jaga sapu hati kecil ini. Tapi saya sadar, kau hanya titipan Tuhan lewat saya.

memanglah Masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.

وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

0: صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cui.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang

pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang kosong itu hampa dan sia-sia, kecuali kita isi dengan amal, di antaranya amal yang ringan, menggerakkan lidah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ada suatu amalan yang pendek, singkat, mudah, tapi balasannya 30. 10 kebaikan, 10 diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala, 10 dihapuskan dosa-dosa kita, yaitu berselawat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faqr. Manusia banyak tertipu, banyak lupa, banyak lalai dengan dua nikmat. Yang pertama as-sihhat, yang kedua al-faqr. Sehat, berapa banyak orang baru berzikir, bertasbih, baca Al-Quran, meneteskan air mata ketika sakit. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, meneteskan air mata, bertasbih, berdoa, mengucap istighfar, karena dia tidak ada harapan lagi. Tapi mumpung Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita, maka paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dari rumah menuju ke masjid, menuju ke tempat kerja, berniaga, berdagang, bisnis, ke kantor, bacalah zikir, bacalah salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, awal hari sudah diisi dengan istighfar. Tidak ada waktu kosong tanpa kecuali diisi dengan amal soleh. Fa'idha fagharta, kalau kau selesai, kata Allah SWT, dari suatu pekerjaan, fansob, maka isi dengan amal yang lain. Tapi jangan sombong, jangan angkuh, jangan kerjakan yang buruk-buruk. Wa ila rabbika, dan berharaplah kepada Allah SWT. Farghab, gantungan semua harapan kita kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Kalau kita berharap kepada benda akan sirna, berharap kepada jabatan akan hilang, berharap kepada kuasa akan hampa, berharap kepada manusia akan kecewa, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan yang sia-sia. Faman kana minkum, faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan saleh wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syaratnya dua. Yang ingin berharap berjumpa dengan Allah SWT, syarat yang juga dua. Apa yang pertama? Fa'yal fal ya'mal amalan soleh, hendaknya kita beramal soleh di muka bumi ini. Yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nikmat pertama sehat, nikmat yang kedua adalah waktu yang kosong. Kalaulah Allah memberikan kita 24 jam, yang diminta Allah SWT hanya solat, hanya subuh 2 rakaat, asar, maghrib, dan lain sebagainya. Sisanya mana? Kita beribadah, sisanya kita bekerja, mencari dunia, mencari kehidupan. Karena kenapa? Kita menyadari bahwa belum pernah dalam hidup kita ini rezeki pernah berhenti, belum pernah. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah rezeki dari Allah SWT. Maka hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT,
maka terhadap rezeki-rezeki yang begitu banyak Allah kasih, Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah bisa menghitungnya. Allah hanya meminta satu saja dengan kita, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu ingkar, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Awas, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Tentu hadirin mendengar radio RRI perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu ayat ini mau bilang, mengingatkan kita bahwa nikmat bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai bersyukur, termasuk urusan rezeki. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa terjungkal ke neraka juga karena hartanya. Tinggal lagi bersyukur atau tidak bersyukur. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, tetapi pejabat pun bisa terjungkal masuk neraka karena jabatannya. Tinggal bersyukur atau tidak bersyukur. Orang alim, para kiai, orang pintar bisa masuk ke surga dengan ilmunya, tapi orang alim juga lebih dahulu masuk neraka daripada penyembah berhala. Karena kenapa? Karena ilmunya. Tinggal lagi bersyukur atau tidak bersyukur kepada Allah SWT. Lalu bagaimana mensyukuri sebuah nikmat itu, sebuah rezeki itu? Mensyukuri nikmat itu caranya dua. Pertama, bersyukur dengan qauli. Syukur dalam bentuk ucapan. Alhamdulillah ketika dapat nikmat. Alhamdulillah badan sehat. Alhamdulillah umur panjang. Alhamdulillah rezeki banyak. Syukur yang bentuk yang kedua adalah perbuatan, qauli, fi'li. Apa syukur perbuatan itu? Mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang diberinya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi kalau ada mulutnya tidak pernah berhenti dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak, tapi dia pelit, itu belum bersyukur yang sebenarnya. Maka rezeki itu bukan hanya uang saja, tapi rezeki itu, para ulama mengatakan bahwa rezeki ada dua. Yang pertama anfus, yang kedua amwal. Anfus adalah terjemahan dari diri kita, kekayaan yang ada pada diri kita, kemampuan, keahlian, skill, wibawa. Yang kedua amwal, bentuk materi yang kita kuasai, tanah, rumah. Ini kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Ingat janji Allah SWT, kalau kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang kita dapat, yang kita pergunakan, maka Allah akan berikan suatu keberkahan dalam rezeki itu. Maka Allah tambah nikmat-nikmat itu. Nikmat apa? Ketika harta dititipkan oleh Allah SWT, kita menikmati harta itu. Ketika Allah SWT berikan umur yang panjang, Allah berikan kenikmatan dan keberkahan kepada kita. Dan itulah yang perlu kita tuju di dunia ini, bahwa adalah kenikmatan, ketenangan dalam hidup. Berapa banyak orang yang kaya raya namun hidupnya tak tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya berzikir, bersyukur kepada Allah SWT, hidup akan tenang. Mudah-mudahan pemirsa radio RRI perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita semua hidupnya dibahagiakan oleh Allah SWT, diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, dan beribadah kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya. Hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Sekolah Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RR.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Bujang belagak metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya semua.

0: is on the scene now.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.